Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: kembali, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbacks yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbacks, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini, inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satgas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Koran Taspori tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Batara dari BMKG.

0: Pak Padang yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan Batara.
1: Selamat pagi, Mak.
0: Ya, silakan dengan informasi perakiraan cuacanya.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini masih secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Matanga, Bulo, dan Tubi. Kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Ulumanda dan Malunda. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Tapalang, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo, serta di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Topoyo, dan Karosa, dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang. Pada siang dan sore hari nanti, ini juga diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, tepatnya di wilayah Kabupaten Mamasa, ini khususnya di sebagian besar wilayah kecamatannya. Kemudian untuk malam hari, ini malam hari dan dini hari ini diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 54 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 36 km per jam. Untuk peningkatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan pesisir Kabupaten Majene. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter, ini berpotensi terjadi di wilayah perairan Majene. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Batara yang telah memberikan informasi perakiraan cuaca pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Pamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
4: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
5: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
3: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
3: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Dengar sampai sini dulu kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Indah Medi dan sampai jumpa.

0: Show House Lo Jibat 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Indah Meidi dalam dialog interaktif Halo Sulbar edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan di dialog Halo Sulbar ini seperti biasa kami menghadirkan narasumber yang akan berbincang bersama kami terkait tema-tema tertentu. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir juga ke studio narasumber kami, ada Bapak Syamsul Samad SIP MSI. Beliau selaku Dewan Pengarah Sandek Silumba sekaligus Ketua KONI Sulawesi Barat. Halo, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah
1: baik ya Pak ya. Di hari Jumat ini WFH atau seperti apa nih Pak?
2: Kalau secara umum kantor pemerintahan di Sulbar kita WFH.
1: WFH ya Pak ya.
2: Tapi kalau posisi saya sendiri enggak ada WFH-an.
1: Enggak ada ya Pak.
2: Terus.
1: Kerja terus ya Pak ya.
2: Sabtu Minggu juga kerja.
1: Oke, demi pelayanan kepada masyarakat ya Pak ya. Oke, baiklah. Dan di pagi hari ini juga kita akan membahas tema yaitu Sandek Silumba 2026. Siap. Apa yang berbeda? Ya, pendengar yang kita ketahui bersama bahwa Sandek ini merupakan ikon dari Sulawesi Barat ya. Yang dimana Sandek ini bukan hanya sekedar sebuah perahu tradisional, tapi bagi masyarakat Mandar maupun Sulawesi Barat, Sandek ini sebagai simbol sebuah ketangguhan, keberanian, keterampilan, juga identitas budaya maritim di Sulawesi Barat ya. Dan itu harus terus berlangsung dari generasi ke generasi. Dan karena itu kehadiran Bapak Syamsul Samad ini akan berbincang lebih dalam mengenai seperti apa Sandek Silumba 2026. Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya ataukah memang sama, dan kita akan mengulas lagi seperti apa ini sebenarnya Sandek Silumba yang menjadi ikon dari Sulawesi Barat tersebut ya. Baik, langsung saja nih kita berbincang bersama Pak Syamsul ya, saya panggilnya ya Pak ya. Oh ya, untuk Anda juga nih yang ingin bergabung bersama kami, kami membuka ruang interaktif untuk Anda di 082296909996 atau 04262323, dan juga melalui live Facebook maupun live YouTube RRI Mamuju yang Anda bisa langsung ketik komen ataupun pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada pagi hari ini.
2: Kameranya mana nih?
1: Yang besar itu Bapak.
2: Oh, yang besar.
1: Ah iya. Nah, kalau kita ngomongin Sandek Silumba ya Pak ya, konsep utama dari Sandek Silumba 2026 saat ini sebenarnya seperti apa ini Pak?
2: Iya baik, terima kasih Mbak. Mbak siapa nih tadi?
1: Indah.
2: Mbak Indah dan pemirsa pendengar RRI dimanapun berada. Pertama, alhamdulillah ya, alhamdulillah di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya, baik kita pemerhati Sandek, pemerintah maupun juga masyarakatnya ya, apalagi masyarakat pencinta Sandek dan tentu juga sama warga Sulawesi Barat yang menjadi peserta selama ini dalam Sandek Silumba. Alhamdulillah hari ini, tahun ini kita tetap bisa laksanakan, tapi kemasannya berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kita mengambil rute 3 kabupaten dari Polman, Majene, dan Mamuju. Kali ini kita hanya mengambil rute dari Majene, Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. selama 2 hari. Tapi yang menarik, kalau pesertanya tahun lalu itu hanya kurang lebih 54 peserta, sekarang ini justru hampir 2 kali lipat naiknya pesertanya. Sekarang peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 sandek. Dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu sandek dari dua kabupaten, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu sandek gitu.
1: Oke, berarti kenaikannya signifikan ya, Pak ya?
2: Signifikan
1: sekali.
2: 2 kali lipat,
1: ya. Betul.
2: Itulah makanya, karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu kalau saya enggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan, biaya yang akan digunakan dengan 2 kali lipat penambahan perahu itu, kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pamboang, lalu dari Pamboang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan, itu 5 etape. 85 peserta, biayanya waktu itu cukup besar, ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengali 2 jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi sedang tidak baik-baik saja, yes, nih, yes, kondisi, yes, keuangan, yes, kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandek Silumba gitu.
1: Oke, nah kalau kita berbicara tentang hal yang berbeda, Pak, selain dengan dari rute yang tadinya sampai ke Mamuju ya, Pak, dan kali ini hanya 2 kabupaten, terbilang 2 kabupaten karena Polman, Majene. Nah, apalagi hal berbeda dari Sandek Silumba di tahun ini?
2: Yang berbeda juga ya tentu dari aspek pemberian fasilitas ya kepada perahu sandek, ya konsekuensi dari terbatasnya anggaran, maka fasilitas yang kita berikan juga itu cukup terbatas. Kalau dulu kita berikan uang keluarga, uang BBM untuk uang sewa kapal, kemudian dana BBM juga dari keluarga yang ditinggalkan, uang beras dan lain-lain, itu semuanya dulu kita berikan, dan hari ini kita hanya mensubsidi sangat terbatas kepada para pesandek, dan kita peruntukan terserah dari pesandeknya itu mau diperuntukkan untuk perongkosan sebelum berangkat, untuk operasional mengaktivasi perahunya ataukah apa, terserah aja nanti kita subsidinya karena sangat terbatas gitu. Kemudian tentu kalau kita bicara bedanya, ya dulu itu startnya dari Pulau Wali, dari Pulau Wali mengarah ke bawah kan, ke Majene, kemudian ke Mamuju. Sekarang kita balik, startnya di Pantai Banua Sendana.
1: Jadi di Majene ya, Pak?
2: Ya, di Majene, Banua Sendana ke Pantai Pamboang gitu. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin lagi start dari Polewali, Pantai Bahari Polewali itu tidak sanggup menampung jumlah peserta
1: sebanyak
2: untuk start.
1: Ya.
2: Artinya arenanya enggak cukup. Nah, arenanya enggak cukup, tapi di Pantai Banua Sendana itu cukup. Sehingga startnya kan kalau start bersamaan. Tapi kalau finish di Pantai Bahari itu cukup, karena masuk finishnya itu enggak bersamaan gitu.
1: Betul.
2: Tapi startnya bersamaan, sehingga itu yang agak meribetkan kita. Sehingga kita tarik kesimpulan startnya dari Pantai Banua Sendana menuju Pantai Pamboan. Pantai Pamboan masih muat juga gitu. Sehingga etape kedua pada hari Minggu itu dari Pantai Pamboan menuju Pantai Bahari. Masuk finishnya kan enggak bersamaan. Jadi bisa masuk finish, ketika yang lain masuk sudah bisa dialihkan posisi perahunya itu juga. Dan ini sebenarnya hal-hal teknis yang kira-kira kalau kita diskusi sini kenapa nggak dilanjut ke Mamuju dan seterusnya. Padahal ada yang kita timbang di situ. Di antaranya bukan hanya persoalan negara, tapi persoalan hal-hal teknis seperti ini. Ya. Dengan peserta yang semakin banyak, arena juga dibutuhkan luas gitu. Dan ini bukan gampang membuat arenanya, karena ini pantai terbuka yang secara alami selama ini ditempati oleh digunakan oleh para pesandai gitu. Ya,
1: betul sekali, memang banyak yang harus dipertimbangkan ya, ya Pak ya. Ya. Makanya kenapa di tahun ini memang agak berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya.
2: Yang berikutnya juga yang beda dengan tahun sebelumnya itu, kalau hari ini alhamdulillah karena keterbatasan anggaran ini, maka tiga kabupaten ini itu sebenarnya berpartisipasi, tapi sangat kecil. Nah, jadi dua kabupaten ini berpartisipasi juga, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polman, hanya 150 juta anggarannya. Okay. Nah, itu mereka membackup kegiatan-kegiatan darat dalam rangka mengefektifkan ya untuk promosi wisata kita. Karena ini kita juga ini kan Sandek Silumba ini sudah masuk ke dalam KEN. Ya, Kementerian Pariwisata itu sehingga dari sisi mempromosi ini itu tentu penting juga, sehingga kabupaten yang dua kabupaten ini, pembukaan di Majene maupun juga penutupan di Polman, itu semua kita desain tetap efektif dalam rangka promosi kegiatan malam, hiburan dan pemberdayaan, meningkatkan memperhatikan UMKM kita, itu juga tidak bisa lepas. Jadi Sandek selama ini itu tidak pernah pisah dengan bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat kecil yang UMKM-nya itu tiba tumbuh begitu bergerak karena ribuan orang datang ke pantai gitu. Ini dimanfaatkan juga. Nah, kegiatan malamnya itu kita alhamdulillah di backup oleh APBD Kabupaten kita melalui Pak Bupati Majene dan Bupati Polman gitu. Itu masing-masing 150 juta. Kemudian kami di provinsi itu membackup kegiatan laut gitu, kegiatan lomba secara keseluruhan gitu.
1: Oke, baiklah, berarti memang lumayan banyak hal perbedaannya ya Pak ya, tapi memang dari segi berbagai segi memang sudah dipikirkan matang-matang supaya tetap terlaksana, masyarakat tetap senang, dan event ini karena sudah masuk ke Kementerian Pariwisata tadi ya Pak ya.
2: Karisma Event Nusantara.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
2: jadi tidak semua event di Indonesia ini termasuk
1: masuk ya.
2: Termasuk alhamdulillah Sandek Silumba masuk tembus ya.
1: Itu patut kita syukuri ya.
2: Kita syukuri itu.
1: Iya, betul sekali. Nah, kalau dari sisi Bapak sebagai Dewan Pengarah Sandek Silumba ini Pak, sebenarnya pesan apa nih Pak yang ingin Bapak bawa dalam Sandek Silumba 2026 tahun ini?
2: Ya, kalau secara umum pesannya adalah bahwa Sandek Silumba ini atau Sandek ini adalah simbol ya. Sandek ini adalah simbol budaya maritim kita yang begitu kuat, bahwa inilah yang menjadi identitas Sulawesi Barat. Identitas Mandar, pelaut Mandar yang tidak bisa dihilang dari generasi ke generasi. Ya, jadi kalau sebut Sandek pasti bukan Surabaya, sebut Sandek bukan Sumatera. Kalau orang udah nyebut Sandek ya Sulawesi Barat, tanah Mandar Sulawesi Barat. Apa itu Sandek? Ya perahu cepat membelah lautan yang diawaki oleh para pemberani gitu, kira-kira menantang samudra yang luas, ya itu orang Mandar gitu. Nah, ini yang harus terus dijaga tradisi itu. Lalu kemudian kita pemerintah, swasta, masyarakat, pemerhati berharap ya berkolaborasi terus dengan baik untuk memberikan masukan yang konstruktif. Karena ini juga kan kalau kita lihat di medsos, netizen para berkomentar kan dengan selera komentarnya masing-masing, ya kita hargai karena pemahaman soal Sandek, lalu juga informasi, edukasi maupun juga literasi masing-masing kita berbeda, tapi yang pasti kita berharap pemerintah konsisten di dalam melestarikan budaya Sandek ini, ya salah satunya dengan event Sandek Silumba yang harus terus ada, meskipun juga banyak event-event yang lain yang membawa Sandek, seperti misalnya juga bulan lalu ada yang menginisiasi melakukan lomba segitiga. Lomba segitiga itu dekat, artinya di dalam satu tempat ya segitiga, bukan lomba maraton. Nah, dan bahkan itu berbayar. Pas sandeknya atau manajer sandeknya yang mengkontribusi gitu. Kemudian di beberapa tempat juga seperti itu. Tapi bagi kita dengan nama Sandek Silumba ini adalah program resmi terukur dan menjadi reguler pemerintah untuk terus dilaksanakan tiap tahun. Kita akan insya Allah coba untuk terus memperbaiki. Tidak hanya ke depannya kita berharap anggaran pemerintah, APBD, tapi kita berharap bahwa seluruh stakeholder, swasta maupun juga yang lainnya itu bisa terlibat. Tapi kalau mengerti kondisi tahun ini ya, kita laksanakan apa adanya gitu.
1: Oke, baiklah. Berarti memang si Sandek Silumba ini punya daya tarik yang begitu kuat ya Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, seberapa besar memang sebenarnya daya tarik dari acara Sandek Silumba ini? Apakah memang pernah sampai besar dan di tahun berapa itu daya tariknya?
2: Saya kira dari pelaksanaan terakhir, pelaksanaan terbesar, termegah dan memuaskan betul para peserta dan pencinta sandek itu saya kira tahun lalu.
1: Tahun lalu ya.
2: Tahun lalu itu luar biasa. 5 etape, kemudian bisa kita survei lah. Seluruh pesandeknya itu puas betul dengan layanan pelaksanaan tahun lalu. Karena apa ya, untuk pertama kalinya dengan hadiah yang cukup besar gitu. Hadiah yang cukup besar, kemudian juga pemberian fasilitas kepada para pesandek itu cukup besar juga. Itu gak ada apa-apanya sekarang dibanding yang tahun lalu. Tapi memang waktu itu kita maksimal, alhamdulillah, karena masih bisa bergerak untuk anggaran. Lalu kemudian juga kita maksimalkan juga teman-teman sponsor diurus dengan sangat profesional gitu. Sehingga tahun lalu itu cukup sukses. Ya, saya curiga positif nih. Karena kesuksesan pelaksanaan tahun lalu, akhirnya animo masyarakat khususnya pencinta sandek itu membuat perahu sandek itu cukup, akhirnya hari ini itu tahun 85 ini ya? 85 besar, hampir 2 kali lipat.
1: Okay.
2: Ya, karena memang pelayanan tahun lalu itu cukup luar biasa. Kebetulan saya masih saya juga dewan pengarahnya tahun lalu. Kita bagaimana memanusiakan betul para pesandek itu yang selama ini, jujur aja, selama ini selalu merasa tidak terurus dengan baik, ada banyak kekurangan pelayanan di kiri dan kanannya itu. Tapi alhamdulillah tahun lalu itu cukup luar biasa. Nah, mudah-mudahan tahun ini itu tetap bisa sukses meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas dari segala hal gitu. Tapi kita tetap insya Allah laksanakan, dan pelaksanaan sandek dari tahun ke tahun, dari tahun lalu sekarang juga begitu, kami tuh tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi dalam prosesnya itu paling tidak 2-3-4 kali bertemu dengan para pesandek. Kita diskusi baiknya kita gimana nih ya. Karena sekarang kita jelaskan secara terbuka anggarannya sekian, partisipasi dari swasta kemungkinan sekian, kemungkinan kita gunakan anggaran seperti ini, gimana para pesandek gitu. Kita diskusi, kita ambil keputusan secara bersama gitu. Dan pada akhirnya kita sepakat. Nah, kita laksanakannya, diskusi pelaksanaan juga. Meskipun kadang bahwa perspektif pesandek itu sedikit berbeda, yang kita pesandek itu ya pokoknya lebih cepat lebih bagus, karena dianggapnya misalnya bulan 7 bulan 8 itu anginnya kencang gitu kan. Ada kekhawatiran di bulan 9 angin gak kencang, tapi tidak semua sudut pandang itu bisa kita pertemukan dengan mudah. Salah satu contohnya misalnya ya, kita menggunakan anggaran pemerintah dan ada kondisi-kondisi yang harus kita hitung gitu. Dan termasuk diantaranya juga ya, menggunakan anggaran pemerintah dengan menggunakan anggaran non pemerintah itu berbeda sekali. Ada resiko hukum yang bisa berdampak pada penyelenggara maupun juga pemerintah itu sendiri. Sehingga kita diskusi menjelaskan, alhamdulillah bisa dipaham gitu. Yang penting semuanya kita bisa jalan bareng-bareng.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baiklah. Nah, kalau dilihatkan ini Sandek memang sepertinya jadi brandingnya Sulawesi Barat ya Pak ya. Nah, bagaimana caranya bisa memperkuat ini Pak, branding ini supaya bukan hanya di nasional tapi menarik turis-turis wisatawan asing juga datang ke Sulawesi Barat?
2: Ya, tahun lalu kita sudah berdiskusi panjang soal-soal ini, bahwa tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Barat tapi, dan bahkan bukan hanya di event nasional tapi internasional. Kita sudah diskusi itu dan sudah cukup terukur diskusi kita untuk itu. Hanya memang ya sekali lagi bahwa memang tsunami fiskal yang melanda seluruh daerah ini itu sangat berdampak sekali. sangat berdampak, sehingga lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa kita sementara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja untuk maksimal bergerak, memberikan porsi yang full kepada kegiatan atau event ya, termasuk event yang sangat kita banggakan untuk melestarikan budaya Sandek ini. Jadi kondisi tahun ini itu memang kita sangat terbatas. Kita sih berpikir alhamdulillah udah masuk KEN ini, Karisma Event Nusantara, sehingga kita berharap Kementerian Pariwisata ini juga menjadi bagian dari yang terus akan dibantu dipromosikan ke luar negeri gitu. Dan di saat bersamaan kita di pemerintah Sulawesi Barat dan teman-teman pemerhati itu juga ikut merancang mendesain ini untuk bisa go internasional gitu. Kita sih berharap ke depannya Sandek ini juga pesertanya bukan hanya dari Sulbar sih sebenarnya, kita berharap dari mancanegara itu bisa datang, karena kan sebenarnya olahraga layar ini bukan hanya di kita, di Perancis misalnya atau di negara-negara lain juga ada, juga banyak. Tapi memang Sandek ini unik, berbeda dengan perahu-perahu mereka itu. Kita cukup unik sekali karena kita tidak pakai mesin, pakai bantuan mesin, tapi kecepatannya melebihi perahu yang memakai mesin gitu. Ketika ketemu dengan angin yang kencang itu luar biasa. Dan tantangannya kalau kita sendiri pernah nonton Sandek itu, itu dengan resiko yang tinggi sebenarnya. Semakin kencang angin, semakin cukup tinggi resiko yang harus dihadapi oleh para Sandek. Itulah makanya pertarungannya itu keras gitu. Pertarungannya itu keras, itu yang juga kemudian barangkali yang terintegrasi di dalam sikap, karakter dia pada saat bertarung gitu. Jangankan tegang antar mereka itu, sesama kepada kita saja panitia dan pemerintah itu juga harus memaklumi kondisi-kondisi gimana dia bertarung gitu. Harus menjiwai bahwa memahami, mengalah, yang penting acaranya sukses gitu.
1: Berarti ini karakter dari tradisionalnya Sandek ini juga masih ada ya Pak sampai saat ini ya?
2: Iya.
1: Dengan betul. Tadi jiwa-jiwa petarungnya.
2: Oh, jiwa petarungnya.
1: Para ya, Pasandek itu ya Pak ya?
2: Iya, mereka ini keras kalau dapat angin keras, keras betul. Ada kemarin waktu etape 5 mengelilingi Pulau Karampuan itu sampai ada hampir 7 perahu yang terbalik ya. Itu harus kembali ke darat, tidak bisa menyelesaikan rute, perahunya patah, layarnya, dan seterusnya itu. Dan itu sangat biasa bagi Pak Sandek. Kalau kita yang nonton ini kita sudah luar biasa sangat khawatir, bagi mereka itu adalah seni dalam lomba. Seni dalam lomba, dan mereka ini petarung-petarung sejati saya kira. Dalam kalau kita pindahkan dalam sisi kehidupan menjalani aspek yang lain, itu akan mengilhami karakternya gitu. Pantang menyerah.
1: Itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pantang menyerah dan tetap terus berjuang begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan Bapak melihat sendiri di secara tahu apakah Bapak punya data atau tidak, sejauh kegiatan Sandek ini Pak, apakah Bapak melihat adanya turis-turis asing ataupun wisatawan asing yang memang berasal dari luar Sulawesi Barat sengaja datang untuk menonton Sandek itu, apakah ada atau tidak sejauh ini?
2: Memang belum maksimal ya, belum maksimal, tapi ada. Ada peneliti, biasanya ada. Untuk secara umum bahwa mereka datang khusus untuk nonton Sandek, memang kita harus akui itu belum maksimal gitu. Kalau kita bicara luar negeri, tapi kalau bicara luar Sulawesi Barat itu banyak
1: ya Pak ya. Banyak. Yang datang ke sini sengaja hanya untuk itu ya.
2: Tapi kalau untuk mancanegara memang belum, kita harus akui belum maksimal. Nah, itu yang kita targetkan ke depan, bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk ini go internasional, paling tidak masyarakat mancanegara bisa datang sih sebenarnya. Kita terus berbenah dengan segala keterbatasan gitu ya.
1: Strategi jangka pendeknya untuk bisa mempromosikan Sandek ini seperti apa ini Pak?
2: Kita berharap sekali lagi bahwa tetap Sandek ini itu dalam agenda KEN, karena ya tentu akan sangat beda kalau hanya Sulawesi Barat yang bergerak tanpa juga perhatian pemerintah pusat itu. Itulah makanya dalam keterbatasan anggaran misalnya di Majene dan Polman itu, kita tetap memaksakan diri untuk sesuai dengan standar gitu. Pelaksanaannya meskipun garanya terbatas, tapi daratnya, kegiatan-kegiatan darat itu juga tetap memenuhi standar gitu.
1: Okay. Ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau kita lihat kan Pak, tadi kan memang ini rutenya agak berbeda ya Pak ya. Tapi kan pasti perubahan-perubahan ini kan gak langsung begitu saja diterima oleh masyarakat dan pasandiknya gitu ya Pak. Menurut Bapak respon dari mereka karena adanya perubahan ini seperti apa? Tetap semangat ikut kegiatan? Atau
2: Alhamdulillah sih, soal perubahan rute itu tidak menjadi kendala yang besar bagi mereka. Okay. Karena para pasandik kita ini siap berlari dari arah Polman ke Mamuju juga sebaliknya. Okay. Mereka ini nggak ada masalah sebenarnya. Yang di soal kemarin itu memang kita mendesain bukan maraton tapi juga ada segitiganya itu waktu kita rapat banyak masukan bahwa mereka lebih suka maraton. Oh. Karena kemarin kan sedikit anggaran sehingga kita berpikir ya udah segitiga aja, tetapi dari masyarakat dari peserta pasandiknya itu sebenarnya justru lebih banyak menghendaki lomba maraton yang lomba jauh maraton. Itu
1: oh,
2: ya.
1: Yeah.
2: Sehingga kita ambil di dua etape meskipun hanya dua etape tetap namanya maraton. Jadi di sandek itu ada dua nama perlombaan, segitiga. Kalau segitiga itu terpusat di satu pantai. Tapi kalau maraton dia melewati jarak yang jauh,
1: ya
2: jarak yang jauh. Bahkan dari Banua Sendana ke Pamboang, Pamboang ke Polewali Mandar itu cukup jauh itu.
1: Okay.
2: Tapi itu sudah biasa bagi mereka dilakoni setiap tahun. Dan mereka happy aja. Ya kita diskusi, mereka happy aja. Yang mereka minta itu adalah bagaimana tetap maksimal layanan, ya maksimal layanan seperti subsidi ke pasanda itu tetap tinggi gitu. Tapi kan ya kondisinya kita mau bilang apa gitu. Kita bilang apa, yang kita syukuri ini adalah bahwa kita bisa memaksakan pelaksanaan ini. Ada yang kritik saya bilang ini terkesan dipaksakan. Lah bukan kami yang memaksakan kan.
1: Betul.
2: Para pasanda ini yang memaksakan harus ada. Nah, makanya kita ikut. Ada yang juga teman-teman konten kreator mengkritik nih Pak Samsul Tahamad dan pengarah, kenapa terkesan dipaksakan, pemerintah paksakan ini. Bukan kita yang paksakan, emang kita dipaksa sama masyarakat pasande, peserta ini memaksakan bahwa harus ada gitu. Jadi jangan bukan dibalik-balik. Kita merespon, menghormati itu, sekaligus kita menjaga bahwa memang ini tradisi yang harus
1: tetap dilaksanakan,
2: budaya
1: ya.
2: Kita yang harus selalu ada, terus ada gitu.
1: Betul. Karena memang ini sebuah tradisi yang sudah dari tahun ke tahun selalu ada, dan mungkin ini juga bentuk antusias dari masyarakat.
2: Masyarakat juga antusias.
1: Karena mereka juga cukup senang.
2: Iya. Satu-satunya event menurut saya, satu-satunya event yang baru satu bulan selesai dibincang lagi tuh untuk tahun depan. Di medsos itu dibincang terus tiap bulan. Biasanya kan kalau selesai ya sudah, nanti mungkin dua bulan
1: dekat-dekat.
2: Ini selesai bulan ini, bulan depan sudah dibincang terus.
1: Iya, progresnya untuk tahun depan seperti apa.
2: Grup-grup di Facebook itu, Sandelok, dan lain-lain, itu cukup banyak. Jadi ini sensitif juga. Jadi makanya sebenarnya perlu juga edukasi di sini, edukasi soal sandek, edukasi soal anggaran, edukasi soal keterlibatan anak generasi, pelajar dan seterusnya, untuk bisa memahami sandek seperti apa, kecintaannya terhadap sandek, budaya sandek kita seperti apa gitu.
1: Ya, betul sekali, dan memang ini tradisi yang harus selalu dilestarikan, supaya tidak cepat punah ya Pak ya.
2: Soalnya ini simbol banget nih,
1: nggak
2: ada, tidak ada perahu sandek. Model sandek itu di daerah lain nggak ada, ya. Cuma ada di Sulawesi Barat
1: aja. Ikonnya Sulawesi Barat,
2: betul,
1: ya Pak ya. Dan ya semoga juga masyarakat juga bisa paham bahwa dengan adanya pelaksanaan sandek yang mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap kegiatan terlaksana dan juga bisa menjadi penghibur lah bagi masyarakat sekitar juga ya. Baik, kita akan berbincang lebih lagi dengan Pak Samsul Samad terkait dengan Sandek Silumba 2026 ini. Namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
2: Oke.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
3: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
4: Ya ibu, kok banyak banget sih?
5: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit? Hanya

0: bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Anda masih mendengarkan 96 MHz. Talk Show Halo Sulawesi Barat. Stasiun produksi RRI Mamuju.
4: Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat bersama saya Indah dan narasumber saya Bapak Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandeksi Lumba. Bapak, tadi kita sudah berbincang nih terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Sandeksi Lumba 2026 ini. Nah, mungkin masih banyak juga yang belum mengetahui seperti apa ini kayak persyaratannya untuk ikut dalam event ini untuk mungkin yang tahun ini enggak bisa ya. Tahunnya depan mungkin persiapan ya, Pak ya. Seperti tadi persyaratannya, terus juga seperti apa sistem penilaiannya, juga mungkin masih banyak yang belum mengetahui. Baik.
5: Jadi yang berbeda ya, pertama sekali bahwa ini konsekuensi logis lagi-lagi ya dari seluruh keterbatasan kita sehingga hanya dua etape. Nah, sandek itu kan dalam setiap sandek diawaki oleh 8 orang gitu. Yang memegang, pokoknya diawaki oleh 8 orang. Lalu kemudian kalau kita dan tentu bayangkan melibatkan peserta yang luar biasa banyak tuh, 8. Ada 2 cadangannya, 8 orang untuk dikali 85 perahu cukup banyak yang terlibat. Dari pasal saja udah ratusan ya, mana lagi pendukung-pendukungnya, penontonnya dan semuanya. Kalau kita bicara soal gimana ke depannya. Nah, kemarin memang kita ada wacana untuk lakukan seleksi. Dilakukan seleksi tahun ini karena memang lagi-lagi untuk mengurusi begitu besar itu. Kemarin wacananya 90 perahu, 85 sekarang ini. Itu misalnya agak ini sebenarnya uji coba nih. Bisa enggak kita urus 85 perahu itu? Iya. Bisa enggak kita urus dengan arena dari semua etape ini paling hanya 2 atau 3 lokasi apa etape itu yang memungkinkan untuk satu kali menampung pesertanya. Nah, ada 2 etape yang disinggahi itu enggak mampu menampung. Ini juga satu uji coba juga, bisa enggak kita urus. Sehingga kemarin karena ini animo masyarakat membuat sandeknya sejak lomba sandek Silumba 2 tahun lalu itu karena bagus panitia cukup luar biasa, kemudian ini mereka cukup puas sehingga yang bikin sandek berikutnya itu banyak sekali gitu. Nah, kita jangan sampai justrunya, kita suka sih, bagus sekali kalau banyak yang bikin sandek, tapi kalau untuk kepentingan lomba, maka untuk lomba ini karena arenanya memang terbatas, tidak bisa ikut semua. Nah, kalau dia buat lagi tahun depan buat untuk ikut lomba lagi dan ikut semua, otomatis kita tidak bisa laksanakan. Okay. Itulah makanya kami ada wacana kemarin, ya udah 85 perahu ini kita seleksi karena untuk tahun depan kita tidak bisa ngurus 85 perahu. Di samping memang ribet secara teknis, ya anggarannya juga cukup besar. Yeah. Nah, karena apalagi ya kita Sulubar ini kan bukan hanya budaya maritim atau sandek Silumba ini yang mau diurus gitu kan. Nah, tapi sektor lain untuk urusan kesejahteraan rakyat, urusan-urusan lain menyangkut hadap hajat hidup orang banyak ini juga kita perhatikan, porsi anggarannya juga besar ke situ, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu juga hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

0: Nah, kalau kita porsir juga habis-habisan dana ke Sandek Silumba ini kan juga pasti mendapat kritik juga. Kan plus minus ini. Bagi yang memang hobi banget Sandek, dan peserta Sandek itu dia akan sangat setuju berapa aja hamburkan ke sana, habiskan. Ya, kita juga setuju seandainya kita punya PBD ini besar, kita punya fiskal kita ini cukup besar. Tapi kalau kita bicara kepentingan-kepentingan lain juga, itu juga harus maklum kita bahwa ada kebutuhan ya belanja pegawai, kemudian belanja pembangunan dan seterusnya oleh Sulawesi Barat ini, itu juga menjadi prioritas. Sehingga ada standar yang kita harus pakai, oh penggunaan anggaran di Sandek ini sekian. Sehingga kalau kita bicara di proyeksi ke lomba, berarti hanya mungkin misalnya 60 perahu atau 50 perahu yang bisa diurus secara maksimal nih kalau kita bicara lomba. Nah, animo masyarakatnya banyak sekali, banyak yang buat perahu. Jadi sebenarnya kalau tadi saya ditanya soal bagaimana nih syaratnya buat perahu, ya simpel aja, mereka bikin perahu layak lomba, mendaftar pasti masuk. Hanya persoalannya pasti dilakukan batasan, karena nggak mungkin kita dari 85 perahu ini juga, sekali lagi bahwa ini masih diuji coba, mudah-mudahan sukses nih.
1: Iya, 85 ini ya,
0: Pak, dalam sepanjang sejarah pelaksanaan Sandek sejak ada namanya sudah 30 tahun lebih, untuk pertama kalinya lomba Sandek ini diikuti oleh 85 perahu, nggak pernah ada itu.
1: Sebelumnya belum sampai.
0: Sebelumnya itu hanya 30, 40, paling banyak terakhir ini 50 lebih. Sebelumnya 40-an, rata-rata 40 atau 30. Paling banyak tahun lalu 54. Ini paling bertambah 85, ya 85 itu mengurusnya kayak gimana gitu. Saya diskusi sama anak-anak yang bekerja di lapangan, panitia, itu pada akhirnya kita optimis. Setelah diskusi, itulah makanya rutenya dirubah dari tempat yang tadinya tempat start menjadi tempat finish gitu. Karena dari diskusi semua itu dipikirkan. Jadi bukan hal yang gampang ini ngurusin sebenarnya. Gitu.
1: Kenapa Mamuju tidak terpilih menjadi kabupaten untuk rute, Pak? Yang dipilih kenapa hanya Polman dan Majene?
0: Ya, pertama memang sekali lagi dari aspek keterbatasan anggaran. Tidak mungkin kita sampai ke sini. Sementara kalau kita bawa ke Mamuju, membawa ke Mamuju untuk startnya saja itu sudah butuh biaya tuh, kapal mengantar dan lain-lain. Karena perahu-perahunya ini kan hampir 99% itu adanya di Majene dan Polman.
1: Itu alasannya, salah satu alasannya.
0: Karena di Kabupaten Mamuju ini nggak ada peserta gitu. Jadi pesertanya dari Polman dan Majene. Ya, paling banyak itu Majene. Paling banyak Majene, hampir 60 perahu lebih itu. Di apa, 60-an di Majene, kemudian 30-an di Polman itu. Sehingga kalau mau memobilisasi peserta ke Mamuju itu sudah biaya tambahan, butuh biaya. Juga kalau mengambil rute dari Polman ke Mamuju, ya sekali lagi itu tadi masih ada 3 etape. Nah, membiayai 2 etape ini saja kita sudah ngos-ngosan.
1: Betul. Jadi salah satu alasannya mungkin kenapa tidak startnya misalkan di Mamuju sampai ke Majene, tidak karena memang di Mamuju ini tidak ada sebenarnya yang mendaftar karena base-nya itu rata-rata di Majene dan Polman.
0: Ini semuanya Majene dan Polman.
1: Majene dan Polewali Mandar Jadi ini hal yang ternyata sudah terbuka juga, terjawab kenapa diadakannya di Polman dan di Majene. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang persyaratannya ya Pak, ya sudah dijelaskan dan tahun
0: cukup,
1: depan
0: cukup simpel aja.
1: Betul.
0: Mereka bikin perahu, kemudian ada yang siap mengawaki, ya udah ikut gitu.
1: Oke, berarti untuk tahun depan pelaksananya, semisalkan banyak Pak overload di atas 100 yang ikut.
0: Ya, saya kira nggak mungkin kita laksanakan lomba sampai 5 etape kalau perahunya di atas, pesertanya di atas 100.
1: Di atas 100 kapal ya,
0: ya
1: Pak ya.
0: Iya, perahu Sandek.
1: Atau mungkin ada seleksi mungkin
0: ya, seperti itu. Ya, itu kemarin kita wacanakan seleksi, tapi kita masih mikir-mikir ini seleksinya. Artinya begini, kalau kami bisa, kita bisa urus dengan sukses ini 85 perahu, ya mungkin saja tidak ada seleksi. Tapi kalau ribet benar nih setelah selesai dilaksanakan, maka kita pasti berpikir ke depannya kita batasi gitu. Di samping urusan teknisnya ribet, juga memang anggarannya cukup luar biasa gitu.
1: Oke. Nah, bagaimana Pak Samsul sendiri juga memikirkan aspek keselamatan nih Pak untuk para pasandek di tahun ini, karena kan rutenya mulai berbeda. Jadi pasti kan ada faktor-faktor keselamatan yang harus dipikirkan juga.
0: Iya, betul. Itu enggak pernah, yang paling utama itu saya kira. Yang paling utama itu keselamatan. Dan oleh karena itulah kami ini juga meskipun rutenya cuma dua, itu kami tetap bekerja sama dengan marinir kan, angkatan laut, okay, untuk terlibat. Basarnas kita libatkan juga di dalam proses lomba ini. Jadi kita berkolaborasi dengan baik, keterlibatan mereka ini, misalnya angkatan laut itu untuk memaksimalkan lomba, sekalian tentu juga kita harapkan kehadiran mereka ini itu apa namanya bisa lebih terukur hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tindakan cepat. Begitu juga dengan teman-teman dari Basarnas gitu.
1: Okay.
0: Saya kira yang utama itu keselamatan. Tim medis kita siapkan dan seterusnya lah, insya Allah itu paling utama, keselamatan paling utama.
1: Okay. Tapi di tahun-tahun sebelumnya Pak, apakah sudah ada hal-hal yang, ya ini di luar batasan kita ya, kalau bicara ya, keselamatan ya Pak. Tapi
0: ya Alhamdulillah ada sih, di tahun lalu itu enggak, Alhamdulillah secara umum kita bisa menyelesaikan dengan efektif lomba tanpa ada cedera yang luar biasa, okay, baik terhadap pelabuhnya apalagi kepada manusianya gitu.
1: Okay, alhamdulillah, dan semoga tahun ini bisa terlaksana dengan lancar juga ya Pak ya, tanpa hambatan juga. Nah kalau kita berbicara juga tentang Sandek Silumba nih, kan tadi Bapak sempat bilang bahwa sebulan setelah ini pasti akan ada lagi nih perbincangan-perbincangan tentang Sandek Silumba di tahun untuk tahun depan. Apakah Bapak juga menerima masukan dan saran dari para pasandek? Ya. Jadi mereka terlibat secara, bukan hanya secara pertandingan, tapi mereka juga terlibat secara konsep. Apakah bisa begitu?
0: Ya, bahkan bukan hanya masukan, kritikan.
1: Oh iya.
0: Itu cukup banyak. Tapi kalau dari para pasandek itu memang asli masukan. Ya. Jadi kalau membincang sandek itu di ruang-ruang medsos, apalagi pada saat dekat-dekat pelaksanaan seperti ini, itu gak berhenti tuh di ruang medsos. Utamanya kalau kita di Silbar itu lebih banyak ngobrolnya di Facebook kan, di media sosial itu hampir semua. Bahkan kalau yang netizen itu memang kritik banyak, karena sebagian besar memang berdasarkan pendekatannya dan secara tidak secara keseluruhan memahami persoalan. Tapi kalau dibilang masukan untuk penyelenggaraan lebih baik, itu memang dari para pasandeknya. Jadi pada saat kita rapat, karena mereka ini yang menjalani, sehingga memang kita anggap bahwa oh iya, inilah maunya pasandek gitu, karena mereka yang menjalani lomba itu, ya mereka yang tahu betul ini susahnya, ini ribetnya Pak, dan ini yang membuat kami setengah mati gitu, misalnya gitu. Masukan-masukan itu kita tampung, karena kami ada beberapa kali hearing dialog begitu dengan Pak Sandek sebelum pelaksanaan. Saya aja ini sudah dua kali itu melakukan komunikasi secara keseluruhan, kami undang semua. Jadi di awal-awal itu kita identifikasi dulu mana, pokoknya seluruh perahu yang ikut lomba tahun lalu dan yang baru membuat perahu itu diidentifikasi, lalu kemudian dikirimin undangan, mereka datang semua. Soal nanti mau ikut lomba atau tidak itu urusan lain, yang penting seluruh yang berpartisipasi membuat perahu kita undang dulu, baru kita bicara. Yang paling awal kita sampaikan, kita punya anggaran di APBD sekian ya, misalnya 950 juta di APBD provinsi, 150 di Kabupaten Polman dan 150 di Kabupaten Majene. Ini nih anggarannya nih. Nah, setelah gini kita buat apa? Karena mereka tahu semuanya. Itu mereka tahu kita biaya ini, mereka tahu gimana. Nah, akhirnya beri masukan. Nah, waktu itu di awal-awal memberi masukan, kita sampaikan bahwa tidak memungkinkan kita sampai Mamuju gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa udah Pak, enggak apa-apa di Majene Polman saja gitu. Nah, kami mendesain lomba segitiga untuk lebih simpel, tapi rata-rata masukan pasanda itu harus maraton Pak gitu. Karena memang beda sih karena maraton dengan ini. Lalu kemudian memang animo masyarakat itu cukup tinggi datang ke untuk menonton atau baik karena keluarganya ada di situ atau memang orang hobi nonton. Sandek saya kira satu-satunya event di Sulawesi Barat yang selalu menghadirkan ribuan orang itu sepanjang garis pantai dari Polman ke Mamuju, kalau itu saat-saat tahun lalu sampai Mamuju. Saya pun yakin hari ini tanggal 26-27 ini jadi pelaksanaannya. Tadi mungkin belum pernah kita sampaikan di bulan 9 tanggal 26-27 hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu itu, saya sangat yakin bahwa masyarakat akan turun lagi ribuan orang untuk nonton sandek itu.
1: Gitu. Memang hal menarik ya Pak, kalau misalkan berbicara tentang menonton sandek, karena saya juga salah satu orang yang seneng sekali melihat kapal-kapal gitu ya Pak, sampai terkadang kita melihat memang ya dari pinggir-pinggir pantai itu terlihat juga para pasandek itu berpacu ini maraton untuk sandeknya. Nah, kalau seperti tadi Bapak menerima masukan dari pasandek, berarti ada keterbukaan transparansi anggarannya juga ya Pak ya? Mereka juga paham berarti
0: mereka
1: ya?
0: Mereka paham, kami sampaikan secara terbuka. Karena kita di provinsi 950 juta, di kabupaten 1,5, kabupaten Polman 1,5, majelis 1,5 gitu. Kita paham, oh, untuk ini biaya apa nih? Kita membiayai sablon layarnya, kita membiayai apa subsidinya kepada mereka. Kemudian pelampungnya kita biaya semua, ya tentu bermitra dengan apa namanya marinir juga, keamanan dan lain-lain semuanya operasional, kepada panitia juga yang ngurusin. Bayangin kita butuh panitia untuk mengurus 85 perahu, itu mengurus ribuan manusia kan, gitu.
1: Betul.
0: Itu semua berkonsekuensi biaya. Kita transparan kok untuk itu. Ya begitu juga di kabupaten, gitu ya. Jadi semuanya kita berdiskusi kemarin. Termasuk diantaranya berapa nih subsidi, berapa hadiah yang paling penting juga itu biasa bicara berhadiah. Dari awal itu kita udah tetapkan hadiahnya segini. Dari juara satu sampai juara sekian gitu. Kita sudah gak ada kompromi. Kadang-kadang kalau rapat pertama itu saya sampaikan bahwa ini minimal. Ini standar minimal. Kita sedang berusaha kalau ada anggaran yang masuk, ya boleh saja itu naik.
1: Naik ya.
0: Iya, itu bukan maksimal. Jadi kita selalu begitu, saking inginnya kita ini membahagiakan pasandek yang ikut dalam lomba, agar mereka betul-betul terpuaskan, energinya keluar tapi terbayarkan juga. Kita hargai apa namanya keterlibatan mereka secara langsung dalam merawat tradisi sandek silumba di Sulawesi Barat, tradisi sandek di Sulawesi Barat ini.
1: Betul sekali, karena memang ini sebenarnya mereka pasandek ini juga menjadi salah satu bagian dari generasi yang mewariskan sandek ini ya Pak ya, dan ya kita harus apresiasi juga ini sebenarnya Pak sandek mereka ini. Nah, tadi di segmen sebelumnya Bapak juga sempat menyinggung tentang UMKM yang berada di kegiatan sandek silumba ini juga mengalami signifikan ya Pak ya, kenaikan signifikan ya.
0: Signifikan dari jumlah UMKM yang terlibat itu signifikan penambahannya, pendapatannya juga itu luar biasa. Baik kalau tahun lalu itu kita berangkat dari Pantai Bahari, di malam pembukaannya sudah ramainya luar biasa tuh. Di apa namanya penginapan-penginapan juga berisi di Polewali waktu itu atau Star, apalagi UMKM-nya cukup omsetnya pokoknya semuanya naik. Begitu juga di Majene, dari semua etape yang disinggahi. Ya, bayangkan misalnya di termasuk di antaranya di etape misalnya decking itu yang memang apa istilahnya musiman lah, jadi kalau ada sandek mereka pada berdatangan gitu untuk apa namanya UMKM kita di situ. Kemudian juga di acara-acara daratnya itu dengan pementasan-pementasan dan semua-semuanya itu melibatkan sekolah-sekolah, penampilan dari anak-anak kita itu di setiap etape, di Pambuang juga begitu, di Deking juga begitu, Banua Sendana itu jadi semua terlibat, semua terlibat. Utamanya UMKM-nya, masuk Mamuju apalagi kan?
1: Iya, lebih lagi.
0: Lebih
1: ya,
0: lagi, sudah di kota ini udah ribuan.
1: Iya, iya, betul.
0: Ribuan yang terlibat gitu. Dan betul, alhamdulillah betul. Juga meski Mamuju ini bukan tempatnya dibuat sandek untuk ikut peserta, tetapi penerimaan dan layanan yang luar biasa dari pemerintah daerah juga itu cukup tinggi untuk dalam rangka mensukseskan program sandek silumba ini, itu cukup luar biasa. Tahun lalu cukup luar biasa ya, bahkan sebenarnya kemarin Mamuju sudah menyiapkan juga anggaran, tapi karena kita nggak nyampe ke sini ya tentu anggarannya nggak bisa dipakai karena ada kita ada aturan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah itu.
1: Betul baik gitu. Berarti memang adanya keterlibatan dari semua ya, jadi semua. Setiap etapa tuh memang ada juga yang menyambut.
0: Iya,
1: begitu ya. Termasuk anak-anak sekolah
0: anak-anak
1: tadi itu ya.
0: Anak-anak sekolah, ada penampilan-penampilan gitu.
1: Wah, seru banget berarti ya Pak. Ya,
0: oh seru banget. Ramai di setiap malam etape itu. Itu juga menjadi hiburan tersendiri bagi peserta yang sudah tiba di satu etape, makanya bermalam di situ, itu juga menjadi hiburan tersendiri.
1: Oh iya betul
0: untuk,
1: ya.
0: Untuk melepas apa ya?
1: Rasa lelah berjuang ya Pak.
0: Lelah berjuang untuk siap-siap besok pagi lagi.
1: Iya betul.
0: Untuk
1: lanjut
0: lagi ke etape berikutnya. Cukup luar biasa lah ini. Stakeholder yang terlibat, urusannya berkolaborasi dengan baik, pelibatan masyarakat dan secara profesional bagi mereka ini memang pesande juga. Sekali lagi bahwa salah satu event yang memang cukup besar gitu. Ya, cukup besar dan memang energinya yang keluar untuk ngurusin ini itu besar juga. Anggaran juga besar.
1: Betul.
0: Ya, tapi lagi-lagi saya kembali lagi tadi bahwa bukan hanya aspek budaya maritim yang kita perhatikan, tapi yang lain juga kita perhatikan, yeah. Sehingga porsi anggaran itu oleh pemerintah itu dimanage dengan baik gitu.
1: Ya, yeah, betul yeah. Baik. Nah, menurut Bapak nih aspek keberhasilan Sandik Sulumba di tahun 2026 ini seperti apa ini, Pak?
0: Ya, di samping memang target pemerintah juga untuk bagaimana UMKM itu kita perhatikan, kita tumbuhkan. Nah, itu ada di Sandik Sulumba itu. Kemudian yang kedua dari Sandik Sulumba ini juga dia wadah silaturahmi dan wadah pemersatu gitu. Yeah. Itu menjadi wadah silaturahmi juga, pemersatu. Silaturahminya apa? Ini kan gini loh, contohnya begini. Orang Polman yang orang kampung di Polman, di Polman begitu juga di Majene, yang lama baru ketemu keluarganya di Mamuju, itu dalam event Sandik Sulumba itu dimanfaatkan.
1: Oh.
0: Ya, itu dimanfaatkan karena mereka ini ngikutin nih warga, ribuan masyarakat itu bergerak dari tempat, dari kabupaten ke kabupaten, dari titik ke titik. Itu dimanfaatkan untuk berkunjung ke rumah.

0: itu juga. Kemudian yang paling penting saya kira dengan setiap tahunnya ini maka simbol Sandek itu tetap terjaga dan juga dari sisi pemerintah mempromosikan Sandek ini itu semakin juga pasti semakin memperbaiki diri ya, semakin memperbaiki layanan karena ini menjadi atensi luar biasa dari publik yang perhatian terhadap budaya maritim kita ini, sehingga kita di pemerintah juga ya tentu kita akan terus meningkatkan bagaimana manajemen pengelolaannya itu memuaskan masyarakat dan terukur pencapaian apa yang kita capai dari tahun ke tahun gitu.
1: Oke, baik. Ya. Terakhir Pak, sebagai closing statement ya. Dari Bapak, mungkin ada pesan untuk para pesandik yang tahun ini akan ikut berlomba ya. Dan calon pesandik Pak tahun ya. Depan nih, yang sudah mungkin saat ini bersiap-siap, silakan.
0: Ya. Yang pertama tetap semangat bagi para pesandik kita. Meski dalam kondisi yang sangat terbatas, tentu kita sih juga mau seperti tahun lalu, tapi karena kondisi memang sedang tidak baik-baik saja dalam tanda petik aspek fiskal kita, sehingga konsekuensinya secara logis semuanya ke bawah juga itu sangat terbatas. Jadi bagi saya sih kita tetap berkolaborasi dengan baik, tetap semangat. Saya tahu, sadar betul bahwa fasilitas yang kita berikan dari panitia pelaksana ini atau pemerintah itu sangat tidak sebanding ya dari kerja keras mereka untuk bertarung di lapangan sebagai bagian dari menunjukkan skill untuk menjaga marwah dari budaya maritim kita dalam lomba event Sandek Silumba ini. Saya tahu itu, kami paham, tapi inilah upaya maksimal dari panitia, dari pemerintah. Yang paling penting adalah berdasarkan kesepakatan kita dengan Pak Sandi itu kita bisa jaga acaranya jalan. Yang kedua, soal-soal kritik dari ruang publik itu ya kami sangat menerima itu sebagai masukan yang sangat baik, masukan yang konstruktif, meskipun dalam posisi-posisi tertentu ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah atau dari dewan pengarah atau dari panitia itu yang memang rumit untuk kita bisa jelaskan secara keseluruhan melayani seluruh kritikan-kritikan itu. Tapi yang pasti bahwa semua kebijakan yang kami ambil dalam proses pelaksanaan dari perencanaan dan insya Allah sampai pelaksanaan itu adalah kesepakatan dengan Pak Sandi. Dan kemarin ada yang bilang ini mungkin dipaksakan, bukan dipaksakan. Kalau dipaksakan nggak mungkin jumlahnya 85 peserta gitu kan. Justru sekali lagi bahwa yang dipaksa itu kami ini ya, panitia dan pemerintah yang dipaksakan oleh para pesandek untuk tetap harus ada lombanya. Ya, buktinya dari 50 lebih perahu tahun lalu, sekarang yang ikut mendaftar itu 85. Mereka happy aja. Ya, meskipun sekali lagi bahwa kami memahami di tengah kesepakatan itu ikut, tapi tidak maksimalnya subsidi yang kami berikan kan kepada para pesandek itu, ya memang semuanya harus maklum dengan kondisi hari ini. Kita mau ke sponsor, sponsor juga kondisinya luar biasa.
1: Iya,
0: apa luar biasa masalahnya juga.
1: Samanya
0: kan?
1: Ya
0: juga sama
1: ya,
0: aja pemerintah juga begitu.
1: Iya.
0: Efisiensi anggaran kita ini itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Banyak aspek-aspek lain yang berteriak. Nah, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan para pesandek kita dan pemerhati sandek kita saling bisa mengerti dalam kondisi yang ada sekarang. Apalagi mengurusin, dulu kita ngurus 54 perahu, itu sudah alhamdulillah kita sukses jalani. Nah, untuk ngurusin 85 ini, kenaikan hampir 2 kali lipat, ini kita sedang uji coba. Uji coba dalam perencanaan yang terukur. Ya, mudah-mudahan pelaksanaannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu.
1: Amin. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Samsul Samad ya. Untuk kesediaannya ya berbincang ya. Bersama kami di sini dan semoga ini menjadi membuka juga wawasan untuk Anda para pendengar dan masyarakat bahwa terkait Sandek Silumba tahun ini memang banyak yang berbeda dan itu sudah difikirkan secara matang-matang bersama Pak Sandeknya ya. Juga ya. Dan semoga kita doakan untuk acara Sandek Silumba 2026 nanti tanggal 26 dan 27 September bisa berjalan lancar ya dan semua juga dalam keadaan sehat, selamat sampai di tujuan nanti di etape di Polman ya, Pantai Bahari. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Samsul Samad yang sudah bersedia dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulbar. Saya Indah dan narasumber saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih.

0: Dan sampai jumpa.
1: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
13: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
14: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
15: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
14: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426-2322-443 atau telepon WhatsApp 0822-9609-0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, muak male tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-lakuna atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entah mau anu sama sih aku di masih tapi di luar jero macerito.
0: Ya we mati mau nalam bi apa juma Pak. Ya apa nama tamari masih ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.

0: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir Halo RRI bersama saya Indah.
1: Dan saya Duita di program Halo RRI untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026.
0: Ya, Halo RRI hadir untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan, saran terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang akan nantinya kami teruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan solusinya. Bisa di 0822-9609-0996.
1: Atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga untuk Anda menyaksikan siaran Halo RRI secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi nanti Anda yang ingin menyampaikan aduan bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar.
0: Baik, kalau gitu Halo RRI hadir hingga pukul 11 dan kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti setelah yang berikut ini.

0: yang tetewarawara dia doai deh nak apa segala bahkan dia yang anak nak melok lo lupa menek-nek lo lupa ia waktu biasa ku silakan ikut ku ia waktu ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk-sejuk mampu bomo ia waktu biasa ku mengkuai itu maku pengantin baru tu ini waspada tak pun kita mesti tentu semua ini tentu waspada tak apa pun jarang nemen tu disapo ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Indah
1: dan saya Dwita, masih di program acara Halo RRI. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan aduannya ya, nanti kami masih nantikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti di 0426 232 2443
0: atau di 0822 9609 0996. Ya, untuk Anda mungkin di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mungkin saat ini kita juga sudah merasakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup nyaman ya. Namun ternyata di berbagai, di sepelosok Mamuju ini ada tempat yang saat ini jalannya memang masih belum bisa dilewati dengan nyaman ya. Dan berita ini dipublish di Instagram @infomamuju_ ya. Ini menembus jalan batu demi melayani warga, perjuangan 9 nakes Puskesmas Tapalang ke pelosok Mamuju. Jadi memang di jalan menuju ke Tapalang ini sepertinya ya, ini perjalanannya masih banyak batu-batu besar, banyak lumpur juga, dan memang perjalanannya harus menggunakan kendaraan khusus nampaknya ya. Karena terlihat juga di sini menggunakan mobil yang bannya dililit oleh rantai-rantai agar tidak licin ya bannya.
1: Ya, dan luar biasa sekali juga ya ini ya, perjuangan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Tapalang untuk memfasilitasi warga setempat agar dapat menikmati juga manfaat dari pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
0: Ya, dan kita doakan semoga kedepannya pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi sarana-prasarana jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di pelosok pedalaman Mamuju agar bisa akomodasinya lancar dalam menerima fasilitas kesehatan, perekonomiannya juga menjadi lancar di daerah sana ya. Oke, untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan ataupun keluhan yang sama, boleh Anda sampaikan di kami atau terkait pelayanan publik lainnya yang tengah Anda rasakan di 0822 9609 0996
1: atau di 0426 232 2443.
0: Ya, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, tetap bersama kami.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita, kembali lagi masih di program acara Halo RRI.
0: Iya, Anda, kami masih mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi, mengirimkan aduan, masukan, saran, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa. Ya, bisa Anda sampaikan di 0822-960-90996.
1: Atau di 0426-23-22443. Nah, Anda juga bisa menyampaikan nih kondisi lingkungan yang ada di sekitar Anda. Misalnya ada tumpukan sampah ataupun ada genangan-genangan air dari jalanan yang rusak, itu juga boleh disampaikan kepada kami.
0: Ya, seperti informasi yang kali ini ya, yang dipublish di Instagram @info_mamuju_, beberapa pejalan kaki maupun para masyarakat yang olahraga di sekitaran sana ini mendapati sampah yang berserakan di sepanjang jalan arteri ya, yang hal ini membuat kenyamanannya menjadi berkurang karena banyaknya sampah di setiap pinggir jalan tersebut.
1: Iya, dan sebenarnya terkait dengan permasalahan sampah yang ada di jalan arteri ini memang beberapa kali sudah disampaikan ya, ada beberapa aduan juga yang masuk, dan mungkin ini juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri apabila Anda ingin duduk-duduk di sekitar jalan arteri. Mungkin yang jajan nanti jajanan habis jajan, bungkusannya nanti bisa dibawa pulang atau dicari tempat sampah terdekat.
0: Ya, untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan yang sama ataupun lainnya, boleh Anda sampaikan di chat WhatsApp kami ataupun melalui voice note ya, yang disertakan dengan nama juga alamat yang lengkap, dan bila ada foto maupun video sebagai bukti pendukung boleh disampaikan ke kami.
1: Ya, kalau begitu waktu sisa 5 menit nih menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Ya, dan aduan Anda masih kami terima melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama, di 0822-960-90996. Dan kalau gitu saya Indah.
1: Dan saya Duita pamit.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hal. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali. Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
4: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
5: Hala. Hala. Hala.
6: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Prosa atau Era Rimamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mika Pika menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Pendengar dalam majalah udara Indonesia Sehat. Pendengar, berbicara tentang kesehatan tentu bukan hanya bagaimana mengobati penyakit ketika sudah muncul, tapi juga bagaimana mencegah, menemukan kasus sedini mungkin, serta memastikan pengobatan dilakukan sampai tuntas. Salah satu penyakit yang masih menjadi perhatian dalam upaya kesehatan masyarakat adalah tuberkulosis atau TBC, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang paru-paru, yang dapat menular melalui udara ketika penderita TBC batuk, bersin, berbicara, atau mengeluarkan percikan pernapasan. Ketika itu, penanggulangan TBC membutuhkan singkatan strategi yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tapi juga terkait bagaimana penemuan kasus, pencegahan penularan, dan juga pemeriksaan orang yang memiliki kontak yang erat. Dukungan keluarga hingga kolaborasi berbagai pihak, lantas bagaimana strategi seperti apa yang perlu diperkuat pendengar, bagaimana masyarakat dapat mengambil peran, dan juga bagaimana menemukan anggota keluarga atau orang di sekitar terdiagnosis TBC. Kita akan membahas lebih jauh nantinya dalam majalah udara Indonesia Sehat dengan tema memperkuat strategi percepatan eliminasi TBC. Mari kita simak bersama Mega Pika akan menemani kebersamaan Anda.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: Penegakan penanggulangan TBC membutuhkan langkah yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu kunci penting adalah menemukan kasus sedini mungkin agar penderita dapat segera mendapatkan pengobatan dan resiko penularan yang dapat ditekan. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanggulangan TBC dapat diperkuat dari sisi kesehatan masyarakat, berikut kami hadirkan penjelasan AKBP Dr. Mauludin Esos MHS PFM, Kasubit Kespol Bidokes Polda Sulbar, dan Ibu Rini Handayani SKM, Ketua Tim Kerja Penyakit Menular.
1: Begitu kita membuat suatu gerakan namanya Ketuk Dors.
2: Yeah.
1: Nah, Ketuk Dors ini bagaimana kita mengetuk pintu-pintu, jadi proaktif menjemput bola. Kita ingin mengetahui apakah di rumah ini ada yang potensial TB dan sebagainya. Nah, dari data yang ada, 480 Babinkam Tipmas yang tersebar di 650 desa. Jadi ada satu babin memegang wilayah kerja itu dua desa. Nah, tapi rata-rata satu Babinkam Tipmas satu desa. Dari 480 Babinkam Tipmas, ternyata masih ada 139 wilayah kerja Babinkam Timas di Sulawesi Barat ini nihil terdata pasien TB, TBC. Nol angkanya. Dia ada 139 Babinkam Timas, di wilayah kerjanya itu tidak ada data pasien TB, nihil. Nah, apakah ini bagus atau tidak, kita tidak tahu. Apa ini bagus apa tidak? Kemudian ada 323 itu yang jumlahnya 1 sampai 10 saja. Ya, yang memang sedikit. Jadi hanya 18 wilayah Babinkam Timas, 18 saja ini, yang memiliki jumlah pasien 11 sampai 65. Hanya 18 dari 480. Dan apakah penanganan TBC pengobatannya betul-betul sudah menyembuhkan atau memang betul-betul belum terscreening, belum muncul? Nah, ini yang sejalan dengan apa yang disampaikan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan tadi.
3: Kalau pengobatannya kan 6 bulan, Pak.
2: 6 bulan?
3: Iya, 6 bulan sudah bisa sembuh. Tapi di rentan waktu 6 bulan ini kan ada-ada saja kendala yang dihadapi. Misalnya pasiennya mangkir, tidak datang ambil obat. Biasanya juga di sela pengobatan terjadi efek samping. Makanya biasa juga pasien, aduh stop pengobatan saya, kenapa saya tambah sakit ini setelah minum obat.
2: Jadi
3: tetap ada kendala didapat di lapangan. Belum lagi kalau yang resisten di salah satu regimen obat, pengobatannya dia memakan waktu yang lebih lama lagi. Pendamping minum obat boleh dari keluarga, boleh dari kader. Apalagi sekarang Pak, kan ada kegiatan dari Kemenkes itu memberikan kegiatan tracing namanya. Jadi itu integrasi dengan CKG. Karena CKG dan program TB ini sama-sama program prioritas dan itu kami sudah laksanakan di semua kabupaten, sekarang sedang terlaksana. Jadi keterlibatan dari lintas program, lintas sektor lainnya itu sangat membantu untuk penemuan kasus TB ini. Kami ada juga namanya kader TB. Jadi setiap
2: itu dari
3: desa,
2: intern
3: desa.
2: Dari
3: desa ada namanya kader TBC. Itu sudah kami bentuk, beda dengan kader posyandu ya, ini khusus untuk program TB-nya. Dan itu sudah kami bekali dengan informasi dasar tentang TBC. Jadi perannya kader untuk mendeteksi gejala TB, kalau ada langsung dirujuk ke pusat layanan kesehatan.
0: Pendengar, demikian tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak AKBP Dr. Mauludin M. Esos SH, MH maksud saya, Kasubit Kespol Bidokes Polda, dan juga Ibu Rini Handayani SKM, Ketua Tim Kerja Penyakit Menular.

pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pendengar, selain aspek kesehatan, penanggulangan TBC juga membutuhkan pemahaman bahwa penyakit ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Stigma dan rasa takut justru membuat seseorang enggan memeriksakan diri ataupun menjalani pengobatan. Karena itu jangan menjauhi atau memberikan stigma kepada penderita TBC. Yang perlu kita lakukan adalah mendukung mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan dan menjalani pengobatan sampai tuntas. Penanggulangan TBC yang membutuhkan kolaborasi pemerintah

Fasilitas kesehatan, lingkungan, lingkungan kerja, sekolah, komunitas hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memperkuat upaya pencegahan dan penemuan kasus. Pendengar, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai TBC? Apakah masyarakat sudah mengetahui cara pencegahan penularan? Dan bagaimana sikap mereka jika ada anggota keluarga atau orang lingkungan sekitar yang terdiagnosis TBC? Kami mengajak Anda untuk dapat bergabung di 0822 9609099.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: Pendengar, setelah mengetahui bahwa penanggulangan TBC membutuhkan peran bersama, tentu kita dapat mulai mengambil langkah dari lingkungan terdekat. Kami membuka interaksi untuk Anda, dan tentunya kami juga akan hadirkan bagaimana pandangan masyarakat. Kami rangkum dalam Vox Pop untuk Anda.
1: Setahu saya, TBC itu penyakit yang menyerang paru-paru dan juga bisa menular ya. Nah, biasanya juga kalau orang yang terkena TBC itu mengalami batuk yang cukup lama, dan kalau sudah mengalami hal tersebut, menurut saya sebaiknya sudah mulai memeriksakan dirinya sih, supaya bisa diketahui apakah memang penyakitnya mengarah ke TBC atau penyakit yang lain. Dan mungkin salah satu yang bisa dilakukan agar kita bisa mencegah penularan TBC adalah dengan menjaga kebersihan dan juga menerapkan etika ketika kita batuk atau bersin. Sebaiknya kalau misalnya sedang merasa lagi kurang enak badan atau lagi batuk, bisa menggunakan masker, apalagi kalau berada di tempat yang ramai. Selain itu mungkin untuk di rumah juga harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau misalnya ada gejala yang mencurigakan, sebaiknya segera memeriksakan diri.

Pendengar, dari pembahasan kita dapat kita pahami bahwa mempercepat eliminasi TBC membutuhkan strategi yang dilakukan secara menyeluruh. Pertama, perkuat penemuan kasus dan deteksi dini, pastikan pengobatan dijalani sampai tuntas. Cegah penularan dan lindungi orang-orang di sekitar dan hilangi stigma untuk memperkuat dukungan. Dan yang tidak kalah penting, perkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, komunitas, dan seluruh masyarakat. Mari kita mulai dari langkah sederhana, peduli terhadap kesehatan diri, peduli terhadap keluarga, dan peduli terhadap lingkungan. Saya Mega Pika pahami dalam Majalah Udara hari ini pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Majalah Udara pada siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia." Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

Pendengar, kami hadirkan siaran langsung sholat dan juga khutbah Jumat untuk Anda.

Saya sangat tertarik sebuah misi yang diberikan nama Mafia oleh Bendoro. Prinsip beliau, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang bawah pemegang fungsi Quran, in ja'akum fasiqun apabila datang membawa satu berita kepada orang fasik yang bertanggung jawab. Bila menerima laporan-laporan atau sibuk orang bijak yang harus kita lakukan yang bisa menjadikan kamu jahat yang berjumpa dari orang saya Ustaz dan dulu masa saya pada ini adalah singkat. Manusia adalah makhluk yang terbaik yang diwajibkan atasnya untuk meneladani empat sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada di dalam masjid ini adalah manusia. Kita semua sama. Tidak ada perbedaan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun ada perbedaan bentuk dari mata manusia, dan tidak ada manusia dan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

وأحليكم

Yang kita sudah tahu sekarang bahwa kita ini adalah makhluk yang terbaik dan diwajibkan atas kita ini memelihara yang sebaik-baiknya dan dianjurkan untuk meneladani kompas sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersama dunia dan akhirat menjalankan tugas apa yang salah atau bukan, tidak dilakukan kita semua ini adalah pemimpin. Ya Allah, ini cekuran yang saya cekuran yang mampu memimpin dirinya sendiri yang ada dalam mampu memimpin dan mampu memimpin telinganya, mampu memimpin mulutnya, mampu memimpin matanya, mata tubuhnya. Sebelum kita ini adalah menjadi pemimpin di luar dari para dari kita ini. Selama mulutnya kita punya tidak bisa. Kenapa bisa? Karena kita semua sudah berapa puluh tahun belajar ini yang benar, ini yang salah, ini yang apa, ini yang tidak. Sudah tahu. Sudah sangat mulus. Kalau kita semua menghabiskan dalam waktu dekat

Tapi sebab ini yang dalam kehidupan tingkah laku mereka. Kalau mau dilatani semuanya, jadi bisa cukup kompak dulu yang dilatani. Ya, kompak sifat inilah yang dibawakan dengan Rasul, sehingga dia mampu untuk memimpin umat sedunia berkasih. Bisa kita sebagai umat mau selamatkan, mau menyelamatkan diri dan mau menyelamatkan bangsa, mau menyelamatkan negara, mau menyelamatkan daerah, mau menyelamatkan keluarga, mau menyelamatkan aktivitas pekerjaan kita. Yang pertama dapat pada tingkat bangsa ini. Sebagai pertama harus dikurangi kita teladani kepemimpinan Rasulullah adalah sifat asyidik kebenaran, membawa kebenaran, menegakkan kebenaran, selalu berbuat benar. Aku bingung berarti tidak kau tidak apa tidak apa ini sama jawabannya. Dan mana para profesor kalau aku mengatakan ini benar, benar. Undang-undang yang diberikan dari Allah, undang-undang yang melengkap dari kita. Seperti tidak sah, enggak nomor

undang-undang kepolisian pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002. Mungkin bukan bisa tidak salah. Dan wajar juga sifat yang pertama wajib hukumnya kita terhadap sebagai umat. Dan yang kedua, yang kedua sifat yang bawa dengan Rasul adalah

Biar ada kulit hak walau tanduran.

bersyukurlah kita itu bersyukur sebarat itu. Salah satu pentingnya bersyukur sebarat kepada kita di waktu dan dalam kita orang. Bersyukur tidaknya bersyukur ini dan kita sebagai pelajar mempertahankan keselamatan provinsi. Karena kita selalu komentar ada sesuatu di bawah dan selalu sesuatu bisa kita selamat. Ya Allah, sifat rasulullah berhasil memindah umat yaitu adalah orang cerdas. Dan harus kita cerdas. Kecerdasan ini bukan diukur karena sebulan lulus. Kecerdasan ini bukan diukur karena dia sebagai seorang dokter. Kecerdasan ini bukan diukur karena dia seorang sebagai ahli atau Al-Quran. Tetapi kecerdasan ini yang dimaksud di sini adalah sudah mampu mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya dan sudah mampu membedakan antara hati yang diakui antara hak dengan yang hak makna dengan mengalah sebab itu ada namanya orang jelas profesionalitas. Nah semula perusahaan kita pasti tidak bukan karena bahkan pertama bukan itu bukan itu lima kaya yang merupakan naskah sumpah Rasulullah pada saat itu akan menjadi rasul. Rasul itu disumpah. Siapa yang sumpah adalah mereka diberi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengambil saksinya adalah malaikat isolasi pribadi nyawa. Siapa yang menjadi saksi yaitu adalah malaikat isolasi dan pribadi. Muhammad, apakah kamu sudah siap untuk dilantik? Muhammad bin Bakar dia tidak tahu Muhammadnya makanya dituntut ikhlas sholat jalan pada kebaikan ibu kandung apa yang saya mengharap yang kita manusia kita telah berkata bacalah dengan menyebut bacalah bahwa Tuhan itu adalah Maha Pemurah ya. Allah telah berkata malam yang sama malam ini itu nasib Allah kita. Jadi kalau ada penyakit kita membaca Al-Quran maka Islam berarti pertimbangkan. Jika ada yang kedua, kalau ada penyakit tidak mampu membaca alam dua ikhra malam mencatatkan baca alam ikhra pertama baca alam. Jawab itu adalah Rasulullah tidak semuanya adalah diberikan isyarat oleh Rasulullah yang bermalam tidak senantiasa berapi keras dalam kondisi menegakkan kebenaran ya mengamalkan amanah menyampaikan publik dan membawa satu kebenaran ke dalam berdalam di ulum bin Nuhu Hamdi berapa kita ingin mengalami berikan lagi Abu Bungkala

0: الحمد لله الحمد لله
1: Thank you.

Usah di

Kalau selamat apa

0: Demikian tadi kami hadirkan siaran langsung sholat dan juga khutbah Jumat kembali bersama kami di Prasatya Dharma Mojo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prasatya RRI

0: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

0: Pagpapasang malabi.
1: Menurut Seito Mewit dari Pirambuni, itu ada falsafahnya mengatakan kalau api amarah sedang menyala pada istrimu, tampillah sebagai air yang mengalir seperti air yang menyirami Nabi Ibrahim. Dan kalau suamimu yang menyalakan api amarah, hadirlah sebagai penyejuk jiwa. Sebaliknya, kalau istrimu marah, maka suami tidak boleh berkata, kalau kamu nyalakan lilin, saya nyalakan kompor gas. Jadi daru bawa apa tu boleh? Ten muaiyo salam, yo mesa meter, tak boleh, tak boleh. Kesiapan kita as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabarnya suami terhadap sikap istri itu menjadi sebuah tanda bahwa laki-laki itu akan menjadi waliullah. Yang menurut dia.
0: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasan Malabi, setiap Jumat pukul 13.30.
2: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
3: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
4: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini, Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga, Pak Ustaz, ya, menghadapi istri seperti itu, ya.
3: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati, ya. Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sasuung lunduarek malak piuyana sanah. Syukur utamaku di pengala ta'ala sebab malak tak bermaksud rumpain alo di pepasa malak bi alo na senin tang alo na jumaah tanggal 20 seto bulan Agustus 2020 nang. Dari luluarek empuna kalampa-lampa tau di pasar, lama-lama tau di pasar. Jadi masoron ini kita pak walu pantai-pantai marani, ember-ember kecil. Banyak mi penjual apa itu petusu telur yang dihiasi. Ya. Itu pertanda bahwa mentama bulan Mauli. Jadi hari ini tema kita juga berkaitan dengan itu, yaitu Maulid Nabi dan kesantunan sosial. Alhamdulillah. Sewaktu pemimpin dan guru Pak Dr. Nur Salim Ismail MSc, beliau pengasuh pondok pesantren Ihya Ulum DDI Barugama Jene. Assalamualaikum Nang Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat bang kita ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mentama bulan Maulid agak na sudah ada jadwal roadshow ini saya lihat ini.
1: Oh iya iya. Karena pesanan orang 3 yeah, bulan yeah. Yang lalu.
0: Boy, kita lumbulan sudah.
1: Oh, iya, Mas Atom cari oh. Nih. Jadi iya. Yeah. Insyaallah saya mulai ini dari ujung lero. Pindah. Di yeah, ujung yeah, lero yeah. Gara-gara tulunai tadi menonton mairangi siaran Papa sama Labi. Nih. Berkah namun tuh Papa sama Labi di.
0: Iya iya iya iya.
1: Jadi dia metulek diongeng. Nah Ustaz, nah laku ruweru MBG mau pamunuangnya. Mama, salah kun nanda cari ya. Damu tadi Pak Uwa, nari yang anda laku. Tatuan dia mau taruh jalan dia. Jadi, Jumat ini, siang ini. Iya, dia itu nama cari, dia itu nama ceramah maulid. Nama cari dia tahu soal. Fenomena kesantunan sosial. Sebab begini. Iya rek pamunuan anda itu tahu sanggak maua tradisi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Anda itu tahu sanggak maua kegiatan keagamaan. Dian dilalan dari sangkut paut kehidupan sosial.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi supaya maguna di mesti tarik petuliat tani sanga urusan pamunuan. Dari tahun ke tahun, tukat tulu hadir itu pamunuan toh?
0: Iya. Yeah.
1: Pertanyaannya, ya apa menurut nilolongan dia?
0: Iya yeah, tuh. Betul betul.
1: Apa yang didapat ini dan apa yang berubah?
0: Apa yang berubah?
1: Apa betul. Yang berubah? Mau saya nggak ya tapi dok cerita tahun lalu ya dia 15 tiri. Tahun ini dia kapang enggak nasa codek tiri tahun ini. Hanya itu yang kita cerita. Melek tori dia di rapang anu mai-mai siri nani tarima.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Andai tos enggak macarita soal marwah na acara, andai tos enggak macarita soal manambuni tarima baraka, tapi dia melok nilolongan di dalam hal hubungan tentang inti-inti pokok dari pesan maulid itu sendiri.
0: Ah, iya, nah, iya,
1: makanya
0: iya.
1: Dian di ape melok ni cerita. Pertama, bagaimana agar maulid itu sudah mulai bergeser bukan lagi sekedar perayaan tapi penghayatan. Itu dia peran lu, penghayatan.
0: Iya.
1: Pada paman ini merupai tahu dan mudah-mudahan tadi anda meruah. Muak memunui maruah itu boleh di masigi. Tanpa nama sambayan berjama ya anda tuh diandi. Artinya tidak ada nilai penghayatan toh. Tidak ada hal yang berubah dari yang kita

0: Karena kan di dalam maulid ini seringkali muncul istilah cinta Nabi. Dalilnya itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian katakan Muhammad, kalau kalian cinta sama saya, fattabi'uni, pecuk mayo. Yuhibbukumullah na sayangnyo pun Allah taala wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya tau papole na na dapangan pun Allah taala ringganna dosa-dosamu. Sekarang pertanyaannya, dok, ni sangat cinta Nabi tidak sekedar dengan perasaan, tapi tindakan.
1: Tindakan
0: inilah yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nak pukau Nabi tari? Oh, apa nak natarima macuai penduduk Makkah, penduduk Madinah, penduduk negeri-negeri lain, dan atas alasan apa sehingga misalnya di Taif dilempari orang, ya tahu, nalak cari masyarakat. Apa di kemudian apa yang dikenang orang dari Nabi Muhammad? Apa kebiasaan Nabi Muhammad? Pada wilayah mana kita memahami bahwa ini perintah Nabi, ini kebiasaan Nabi yang tidak menjadi hukum syar'i? Kayak dia nasa turi, dia itu tuh silalo nama uah. Nah pokoknya Nabi ya, ya mau anak pokoknya Nabi ya wajib, belum tentu. Ada wilayah-wilayah, tapi kan nipek guru nipek dari orang, kita nggak malam cerita. Dan durasi kita 30 menit tidak cukup untuk menjelaskan itu. Yang ketiga adalah keramaian seremoni ini harus memiliki manfaat sosial. Anda itu mau nggak masalah ada, Anda itu masalah biasa. Tapi mesti dia nisang hari up to date sesuai dengan tuntunan. Misalnya bayangkan di 50 tahun itu sangat tiri do isin naro tiri tallo.
1: Iya.
0: 50 tahun misalnya sokol, 50 tahun misalnya dia loka dan sebagainya. Bisakah ke depan itu dia membayangkan itu dia? Dia ndok maulid mesa acara pembagian tas sekolah. Jadi anda ini Pak Dai do tiri, anda ini Pak Dai do seibaraka, tapi nirangan ini tambahi pembagian tas sekolah kepada anak-anak yang miskin. Ilalan narue perok desil 1, desil 2 toh. Itu yang kita mau harap ke depan ada pembagian beasiswa macam-macam. Nah, kemudian ada manfaat sosial. Yang keempat, jadi sangat kesantunan sosial, yaitu menghadirkan rahmat bagi segenap alam. Kita ini maulid, anda itu sanggup mata tanya mafiratua petet naruh pemasih pengalat Allah. Tapi kita yang harus mensifati itu sifat-sifat rahmat, kita menjadi pemasih lalu diparat terupa tahu. Dengan ringkas mau saya sampaikan bahwa begini. Iya di pamunuang, kamu maruai. Marua sana di pamunuang. Tapi maran itu di eme, apa cara narik pamunuang? Punya manfaat sosial sekaligus tidak memiliki mudarat sosial.
1: Contoh.
0: Dia pembunuh, kan biasa itu siup PDF, apakah sebelum pembunuh atau pura pembunuhan, dia papa tama. Bagus kita tradisikan. Tapi merawat dapan itu sekaligus merau tulun itu jangan kasihan di jalan nasional. Sebab dia itu lalu lintas tadi Sulawesi Barat andam itu si teli apa tanggalalan di Pirambungi lalu lintas nasional itu tahu jalan lintas nasional akan ada ibu hamil dirujuk ke Makassar. Dia tu tomongi ringe na melusan amu tadak loi boyanna. Dia tu motori ragi-ragi. Akhirnya terpaksa antri hanya karena urusan dia papatama. Nah, itu yang kita mau. Biarkan ini tradisi papatama to mesawe bertahan, berkelanjutan, tapi kita juga harus melihat tanda-tanda alam perubahan sosial muak malai merok dapani tahu merok turut tui tahu dah motori die nama uwa kita menjari sabak dia tunamiana mate tori mate tori. Nah, saya kira itu pengantar kita pada siang hari ini.
1: Luar biasa. Jadi salah satu pelabiku yang nasadna apa ini papa sama labi waktu natal lumpuh lo gimana.

0: Dari mulai kubuka ini telepon silahkan 0 patak di 2 nang di 2 talu di 2 patak talu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bah, alamina beliau.
2: Param.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Pak Salman kalau Lombo ini, ya.
2: Yeah. Oh Lombo ya.
0: Ya ya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau ambil boy pemenuhan Ustaz di TV ya.
0: Ya.
1: Tunggal selama 3 bulan alhamdulillah.
0: Ya.
1: Napa ambil boy pun Allah Taala umur talam. Tapi dia tidak menarik Ustaz sehubungan dengan pemenuhan di TV. Pak sering timbul pertanyaan. Ketika kita bicara tunggal nabita lele pamasi, enggak ada pasal pemotongan sunnah. Al-Quran dan Sunnah.
2: Ya.
1: Nah itu. Tapi saya rasa di bisa minta maksudnya Ustaz. Saya tahu kalau jawabkan ya Pak. Tapi kemudian saya cerita tentang awal mula. Dia pemunang mau memperingati hari kelahiran Nabi. Itu kalau tidak salah itu. Menurut yang saya dengar itu adalah pada zaman sahabat Salahuddin Al-Ayyubi.
0: Ya.
1: Kalau pun tidak keliru.
0: Ya.
1: Kalau tidak saya tidak keliru itu kalau saya tidak ya. Karena kalau tidak 300 kurang lebih 300 tahun lebih berapanya Nabita.
0: Ya.
1: Sehingga belum di pembunuhan. Nah di situ juga mulai ada yang dikatakan Al-Barzani.
0: Ya. Betul.
1: Pak menurut cerita singkat pun saya pernah dengar itu sekitar dan itu. Karena waktu pasukan Islam memang agak terdesak karena kurang memahami Islam secara hakiki. Kemudian pertanyaannya kemudian tadi kata awal saja itu pelaksanaan Nabi Tuhan nama Allah tidak ada pasal pemutusan. Nah pertanyaannya apakah ini bagian dari ada dalam sunnah ini
0: apa betul-betul
2: di atas bagian Iran ya.
0: Betul-betul suara tak pasal mang ya. Putus-putus suara tak ya. Halo. Enggak ada jaringan na pasal mang ya.
2: Apa boleh buat?
0: Jalim pak.
2: Putus sih.
0: Putus deh pasal mang. Ah jaringan tak ada macam jaringan ya. Kurang jelas Pak Salman enggak putus-putus suara tadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye. Yeah. Dari mana?
3: Bang Kumis ya.
0: Oh iya, Bang Kumis ya.
2: Bang Kumis.
3: Ya demi no Bang Palambe mati bos. Dia pamonuan. Sebenarnya tradisi di daerah di Australia. Muasa pulau lah dua anak ulang marwah toy membawa tali masih. Tapi dia cakup mono dan tradisi yang malah ditinggalkan. Karena mengapa boleh palu luar ya ngapa mempakam apa segala. Tanya mungkin alam ni ada apa Australia. Biasa dia antri ulang tu jam 7 wong di Australia.
0: Iya iya.
3: Dari kemudian ia melu pikuleu mua malawan di tolong poster dia mua purawandi mengkori satu ada bulan damu dari tradisi yang lain karena mengapai mengangka itu di mauang tradisi mauang anda malah lalu lah tengah lalan dan biasa lalu tuli pak luar ya karena melo ni anak dia, kalau mana tu mang Indra Postal, namun dia tahu. Jadi mau penjelasannya Postal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam Pak Kumis. Sekarang jaling ini mengipi di jalur WA. Ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wika-wika wambang sama Mega.
4: Iya dia nak judulnya Anda Meran ini dia jadi sambar saya tanya-tanya teman ini kan mai di Meran ini Pak Doktor ya.
0: Iya.
4: Jadi judulnya apa ni kan dia masalah.
0: Iya masalah maulid ini. Malah
4: papa sama lak bi.
0: Iya maulid ini dibahas
4: oh, maulid. Sosialnya. kan ada orang mengatakan juga itu maulid, sebagian mengatakan bid'ah, tapi kita ini sebagai NU rata-rata kita maulid. Kalau Muhammadiyah tidak maulid, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doktor.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tutup menjolok telepon ya, Pak. Nih, jawab jolok sama.
2: Ini sah, Bang Kumis deh.
0: Bang Kumis.
2: Mana Bang Kumis dia?
0: Bang Kumis di Balani pun ada salah.
2: Oh iya. Jadi memang ende malah nih pungkiri oh ya turi para luna tahu maimairan nih dek lao apa sarapak banua bahasa ita dek misalnya apakah pengurus masih kita tahu atau pak kepala lingkungan kita tahu atau ketua RT lambe dok ini peniperan nih dek apa sarana pak banua pandai tu malah dek ni pasar dek apa apa ya dek tu malah mapasa muat dia Thomas masara nyawa torik masara torik pembuaya boyangana masara tu pepoleana dan seterusnya dan segala turunannya dia tu malah mepas apa-apa apalagi mau nadian dan mau menginrang apa segala macam. Nah karena itu inilah yang kita ia muri enak ni ni palambi di mau jangan sampai capuk tapa dek carita mau marowai manambuni tupu ni topo le padahal ada cerita di balik semua itu ada cerita penderitaan ada cerita kekecewaan ada cerita macam-macam jadi sebenarnya kan ia turi ni melo ni tu galam masa di melo itu ri mapugau ni sangat pamunuang Mario nasa ni tahu tosugi Mario tokasiasi Mario pejabat Mario pak banua Mario sangi Mario tahu ia di melo ni ni palaturi nah sekarang masalahnya kita kadangkala tidak memperhatikan aspek-aspek seperti itu nah harus didengar baik-baik ya itu juga yang terjadi tadi pertanyaan ya kan pertanyaan matau timur di bid'ah tidak bid'ah begini Pak mungkin fasenya sekarang kita itu pembicaraannya memang sudah pada persoalan apa nilai yang kita bangun di situ itu nilai misalnya apa nak melok tamu hari apa akata niranuang ya melok itu hari mapalambi cara kita wadah kita sarana kita mendidik generasi bagaimana memperkenalkan seorang Nabi Muhammad manusia agung di tengah kehidupan mereka maka mesti kita pahami baik-baik pola kita memperkenalkan pesan Nabi di generasi Gen Z ini, generasi Z ini, kan ini yang harus kita baca baik-baik. Muasa enggak iya luar nani cerita dari Muhammad dan segala cerita di yang seperti selama ini kita dengarkan itu boleh jadi akan ditinggalkan oleh Gen Z karena nangga ya cerita apa dan nawari Nah tugas kita sebenarnya adalah menghadirkan, memperkenalkan sosok Nabi Muhammad itu sesuai dengan cara berpikirnya generasi sekarang. Nah, itu yang kita mau dorong.
0: Iya. Terima kasih Pak Ramli, Pak Salman putus-putus tadi, kemudian Pak
2: Bang Kumis
0: di Balani Pak. Diampa, silahkan. Malu tamentama di 04 di 26 di 2 talu di 2 di 2 patah talu. Atau juga di 0822-9609-0996. Assalamualaikum. Terputus. Ini ulangi kembali. Baik. Pak Ustadz, jadi tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengambil nilai peringatan yang kita lakukan tiap tahun ya, dari tahun ke tahun peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kan bagaimana kita mencintai Rasulullah, tetapi mencintai bukan berarti hanya dengan apa yang arana sematara memperingati kemudian mengucapkan salawat dan lain sebagainya. Gitu ya. Bagaimana sebenarnya wujudnya nih Pak Ustadz harusnya?
2: Harus ada yang berubah. Nah, jadi kan selalu ini bahasanya cinta Nabi. Sekarang kita mau ada hal yang berubah ini. Berubahnya. Anda itu tetap pemakuan nama-nama bule, Pak. Masa hormat lo ni cerita misalnya. Sor itu oleh pembunuhan di Epura milik lo pembunuhan Bomo. Ke depan ini misalnya dalam durasi 3 bulan ke depan. Ya paling-paling maco itu mah ibadah.
0: Nah,
2: ya itu? Paling-paling maco itu mah ibadah. Di LT tarik lo rimasigi. pale-pale mapacci ni, pale-pale nai satoi marupa sandal. Ya tu. Ini persoalan juga ini. Peranda selo masih kita tapi tudu waru sandal. Jadi begini. Perubahan itu tidak boleh kita paksa secara drastis. Apa maua, daun papoi wanda mak, apa menas sama tu di sanggak Muhammad Wingar, tidak juga begitu. Biasa saja. Yang ada ialah perubahan perilaku saja kita lakukan. Anak-anak makin hari makin dididik untuk disiplin beragama. Digenak nari ya. Pisan itu seminggu mengaji, sanggih itu pun sanggak buangnya cuma, ya mak pura pemunuan menjari alul lum itu mengaji. Sesederhana itu sebenarnya yang kita mau bangun. Karena kan yang kita mau wujudkan ini adalah ekosistem, habit, kebiasaan di dalam membangun nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kan itu.
0: Dan sebenarnya kalau kita bicara kecintaan kepada Rasulullah, mengingat Rasulullah ya bukan hanya di bulan Maulid.
2: Ya sebenarnya, sebenarnya. Ia mutinan cerita berarti memang hari-hari kita memang semangatnya adalah hari-hari bermaulid. Hanya karena dia dek nisa ngari satu peristiwa sejarah.
0: Ada momentumnya.
2: Nah, kemudian ini ketemu dengan yang namanya tradisi. Ini pasti rupa ini. Nah, kenapa saya ungkap cerita begini? Kan itu ada dalam dalam rumusan para ulama mengatakan al-muhafazatu alal qadimis salih wal akhzu bil jadidil aslah. Merawat, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang jauh lebih baik. Selama ini kita alhamdulillah berhasil untuk merawat tradisi yang lama, yang baik. Hanya saja perubahan zaman tidak mungkin dipungkiri. Tidak mungkin kita sangkal itu. Maka kita harus berani untuk di samping menjaga tradisi lama yang masih baik itu, kita harus berani beradaptasi dengan suasana baru hari ini. Ya, anda itu tahu mau ya. Miapa ustaz semua ya mana ini tiri tapa HP mulu ni toye di ya tu. Ya mau mulai ente mengapa tapi nama colek be memo tapa nawa ya. Marah itu sorry o tiri napa saapa. Talupun di opun nalo kawi taruh sangit tiri dia ya HP nasan natoye dia saya. Ya. Itu bagus, tetapi ya tentu karena bicara tentang kemampuan tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Artinya perubahan zaman ini kan terjadi toh. Nah itu termasuk misalnya saya tadi katakan bahwa bisakah kira-kira udah pangan ah damu toh sirap patah lo ya andai mah coba sih andai mah coba tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan sekalipun ada bahasa mengatakan anu ustaz karena barakat di ujar ini serapai tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap rapat lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam tanah itu dari urusan bid'ah tidak bid'ah anak anda milik lo mamunu anda nolok inai dari ajaran apa ini begini. Mamanya atau mama mencintai Rasulullah, tapi nak sorok dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, sorok lau sandal na tau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan kan itu yang kita mau lakukan. Ya nasan di om.
0: Yang tahu jalan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye, dengan siapa Polender ya?
5: Bapak sama Ladi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Boleh dicampur lagi yang ye.
0: Campur lagi. Oh iya, dicampur lagi yang ye.
5: Ya, apa di pekerjaan
2: kita? Alhamdulillah.
5: Ya.
0: Pak Mulis kapan dia ya?
5: Ya, Bapak sama Ladi. Ya. Saya lebih tulen yang ini. Biasa yo. Mak dia pampam macam baca mulu kok orang kita anda tahu baik pura selesai lah kira para para ni nah ini kita mau ini pandi macam warna carinya kau tuh cari yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Otentik tu di sini. Ya ini yang perlu diluruskan iya. tadi Pak Ustaz, bahwa memang dia mengkuah. Iya. Ya berkat nah jadi ini.
2: Dia memang mana ada duit tiri la lumban dami pun naluka. Ndai malar jadi begini. Ndini itu tahu ma tangar ala weta. Mudah-mudahan basai tadi misalnya orang sudah berada pada usia dewasa. Usianya dewasa, mentalnya dewasa. Dah tahu usia dewasa, mental kekanak-kanakan, menjari loto itu. Padahal anda lebah mau tak sasana eke mau lawi marrapat allo yang masih bisa dimaklumi. Iya tadi mau siola tante milau, siola amanaure, ayun deh malah dek nani ambaru andi. Apa lengkap dengan rombongannya tu? Ah itu jadi muak petulan nanti apa tu mencari oh ya inilah tugas kita bapak-bapak para pendengar sekalian, tugas kita adalah ingai murid ini pacuai de pamunuat dari jangan pernah menutup mata bahwa maulid kita ini tidak ada masalah, ada masalahnya. Lebih baik kita jujur berkata ada masalahnya, dan masalah itu adalah soal bagaimana memperbaiki tradisi yang baik sekaligus bagaimana merubah ini agar ada perubahan perilaku setelah kita maulid.
0: Baik. Itu. Diambas ya teman-teman. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ye, sema.
6: Mungin Sidi.
0: Oh, Pak Haji Jamili. Ya. Ye, silakan Pak Haji.
6: Ya.
0: Mamanya mah kasih kecil dulu suara radio tak Pak Haji.
6: Iya.
0: Ye, supaya bagus suara tak ya. Iya.
6: Iya. Kita di sini di kedua memuji anda menjadi syirik memuji alhamdulillah itu
0: di masjidnya sudah tertib dia kalau maulid katanya
2: alhamdulillah.
6: Apa sebabnya karena saya ini orang dari Mampik. Dan selama saya sakit, anda terlihat sirap
0: Ah, ya, alhamdulillah ya.
6: Itu manusia membari dan jejer orang di bawah tuan.
0: Yeah.
6: Saya cuma saya tidak mau muncul, saya heran. Apa? Ada kurang jalan? Dia tidak lebih tahu dari siapa. Heran nama kita. Tidak biasa kita lihat, tetapi alhamdulillah SMP 2 sudah mulai
0: RT. Sudah rakyat.
2: Iya,
0: Pak Haji.
6: Nah, itu saja.
0: Iya, Pak Haji, makasih.
6: Mudah-mudahan semuanya bisa berdemikian atas kemungkinan.
0: Iya. Makasih, Pak Haji.
6: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah masjid di sudut SMP 2 itu.
2: Oh iya, Babul Jannah sangat naik.
0: Babul Jannah deh. Oh iya.
2: Iya memang sudah mulai jauh lebih tertib kalau di situ.
0: Iya.
2: Kan lambai tadi memutar di itu. Dia tutup masih gitu karena sirap pami ya apa boleh buat rusak asena masih gitu. Pak na orang kita mari. Karena si rapai, ya inilah akhlak-akhlak ini, moral kita di dalam bermaulid ini harus diperbaiki. Jangan dianggap itu hal yang biasa. Dia macuani, dia macuani ta. Sampai-sampai tori pengurus masih menjari pusat ni. Apa ramu? Nanya ni bengat tori pak camai, pak capu. Tak mau warna camai, pak dato, capu tu jadi. Prinsip itulah yang harus kita jaga baik-baik. Dato wai, hayato tori pak. Pak Ustaz si tahu dia datu wajib oh seolah-olah kita di peta komplit dah mulai dia anu nanas sudah Ustaz dia nami Pak Wanis saya mangu apa dari jadi berilah sesuai dengan proporsinya jangan juga seolah-olah mua Ustaz mu sanging sanggah si kakaya mua ita motor di masyarakat biasa ya kantong-kantong plastik berikanlah sesuai dengan porsi-porsinya itu tidak jangan jadi masalah yang terlalu panjang untuk dijadikan semacam kekecewaan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, saya kira yang mulu dia.
0: Jadi salah satu kedampang masih banyak yang masuk ini tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Insyaallah mudah-mudahan Pak Rod soto niku kita ya mudah-mudahan insya Allah, kesempatan karena cuma aneh.
2: Masih bisa.
0: Ya, Jadi untuk salah seungku para pengurus masjid yang pun yang rencana kegiatan yang malah dihubungi Ustadz nih. Pokoknya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan siap. Makasih Nang Guru sudah hadir.
2: Ya, terima kasih. Yeah, Alhamdulillah.
0: Ya, yeah. Demikian Papas Samalak di hari ini. Saya Hafid bersama guru kita Pak Dr. Nur Salim Ismail dan juga ada Bung Wendy di meja operator. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
2: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak?
3: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
1: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Dengar dari Jalan Air Marta Dinata Simborong Mamuju Sulawesi Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar edisi 21 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar kami mengawal informasi pertama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyiaran dan satuan kerja wilayah Satgas Wildensus 88 Anti Teror Polri Sulbar. Pendengar, kerjasama ini bertujuan mensinergikan program siaran RRI dengan program edukasi yang dijalankan Densus 88 Polri, khususnya dalam upaya pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Kepala Stasiun LPP RRI Rina Irvantini mengatakan penandatanganan MOU tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat edukasi masyarakat melalui program siaran RRI. Dengan bertajuk program Kita Indonesia yang mengusung moderasi beragama, penguat toleransi, serta sikap saling menghormati untuk menangkal ekstremisme.

Berikut informasi lainnya, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju, batalion pembangunan direncanakan akan dibangun di Kabupaten Mamuju. Pembangunan tersebut menjadi prioritas dan direncanakan mulai dilakukan pada triwulan 4 tahun 2026. Dengan lokasi disiapkan di wilayah Beru-Beru, Bebanga, Kecamatan Kaluku, dan Kabupaten Mamuju. Pendengar, Komandan Kodim 1418 Mamuju, Andang Radianto mengatakan dua lokasi tersebut nantinya akan dibagi untuk fasilitas markas batalion dan kompi-kompi yang ada di dalamnya. Adapun salah satu lokasi akan difokuskan mendukung program ketahanan pangan serta pertanian serta peternakan. Andang mengatakan pembangunan batalion TP menjadi salah satu prioritas khusus di Kabupaten Mamuju dan ditargetkan mulai dikerjakan pada triwulan 4 di tahun ini. Berikut informasi lainnya, DPP Partai Nasdem resmi mengusung Fatmawati Salim yang merupakan istri mendiang Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Anggota DPRD Provinsi Sulbar dari fraksi Nasdem Abdul Rahim mengatakan keputusan tersebut diambil melalui proses berlangsung cukup cepat. Sebelumnya, nama Ketua DPW Partai Nasdem Sulbar Dirga Adiputra Singkaru sempat ramai disebut sebagai kandidat yang akan diusulkan sebagai pengganti Wakil Gubernur. Abdul Rahim menegaskan keputusan Nasdem mengusung Fatmawati tidak didasarkan pada kepentingan partai politik. Menurutnya Fatmawati dinilai memiliki kapasitas serta memahami gagasan dan cita-cita mendiang Salim S. Mengga. Ia menambahkan Nasdem tidak ingin proses pergantian wakil gubernur tersebut dijadikan sebagai momentum untuk kepentingan partai politik. Dan Abdul Rahim mengatakan tahapan selanjutnya akan dilangsungkan melalui rapat koalisi. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Ya, menegaskan pendengar, setelah rapat koalisi menghasilkan keputusan, nama Fatmawati Salim akan didorong kepada DPRD melalui Gubernur Sulawesi Barat untuk diproses pada tahapan pemilihan.

Mendengar informasi lainnya, anggota DPRD Sulbar dari fraksi Partai Demokrat Samsul Samad mengatakan kesiapan untuk mengundurkan diri dari kursi DPRD sebelum diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Sebelumnya Samsul Samad telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Demokrat untuk diusung sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu pada Kamis 20 Agustus, DPP Partai Nasdem juga telah memberikan rekomendasi kepada Fatmawati Salim, istri mendiang Wakil Gubernur, hingga sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Pendengar, dalam wawancaranya Samsul Samad mengatakan dirinya siap mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD apabila hal tersebut telah menjadi syarat pencalonan. Dan menurutnya sebagai warga negara yang baik, dirinya maupun setiap kandidat yang akan diusung dalam pencalonan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Samsul Samad, berdasarkan informasi yang diterima, pengunduran diri dilakukan sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon. Ia pun siap mengundurkan diri apabila nantinya ditetapkan sebagai calon.

Pendengar informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menggelar sholat istiqsa yang dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim pada Kamis 20 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai ikhtiar spiritual dan sosial setelah wilayah Mamuju Tengah dilanda kekeringan ekstrim selama 2 bulan. Berdasarkan data Satgas Penanganan Kekeringan dan Kebakaran, krisis air di Mamuju Tengah telah meluas ke berbagai wilayah. Sebanyak 20 dari 54 desa di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami krisis air bersih dan lebih dari 600 hektar lahan persawahan terancam gagal panen. Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras dalam wawancaranya kepada RRI menjelaskan bahwa keputusan menggelar salat istiqsa ini diambil setelah berkoordinasi langsung dengan pemimpin ulama setempat. Arsal Aras juga pendengar menekankan bahwa momentum ini hendak dimanfaatkan sebagai elemen masyarakat untuk melakukan introspeksi diri atau muhasabah serta memperkuat kepedulian sosial mereka. Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Miki Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro Dangdu, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore hari. Mika Mika menemani kebersamaan Anda. Dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-232-443. Sudah terhubung, assalamualaikum. Baik, Tonde.
1: Iya, Kak Mika.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kak Mika, sehat.
0: Sehat, lagi apa, Kak Tonden?
1: Hah?
0: Lagi apa, Tonden?
1: Tidak ada, Kak Mika.
0: Tidak ada, Ji. Oke deh, baik. Sorry.
1: Ikutlah saja, Kak, diaminnya nanti.
0: Oh iya, belum bisa buka ini. Sementara saya cek ya.
1: Ikutlah saja.
0: Oke deh. Silakan.
1: Lagunya untuk semuanya saja, Kak Mika.
0: Iya, terima kasih.
1: Enggak suka, Kak Mika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tonden ya. Nanti sebentar saya cek ya. Pendengar ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum
0: Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Bagaimana suaraku kedengaran kah?
2: Halo.
0: Kayaknya jaringan ya, jaringan saya atau jaringannya. Baik, pendengar bisa bergabung kembali. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Dangdut, adalah kita.
0: Iya, enggak kedengaran suaraku tadi kah?
2: Iya, enggak kedengaran. Ayolah. Berapa kali Kak mahalo-halo baru tidak ada jawaban.
0: Mendengar di mana Kika? Di radio, di HP?
2: Di saya mendengar RR digital.
0: Di HP tak?
2: Di HP, iya HP yang saya pakai menelpon.
0: Oh iya, mungkin karena itu tadi sambil monitor Ki makanya enggak kedengaran. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Rizky Amalia di Kota Daeng.
0: Oke, di Kota Daeng. Bu Rizky Amalia, bagaimana kondisi di sana?
2: Apa namanya, mau kepesan lagu? Oh, ada lagunya Titik Nur.
0: Titik Nur? Saya cari dulu ya.
2: Tidak tahu kan judulnya apa itu, tapi jelasnya yang bunyinya begini, bilang, kalau hanya tubuh yang luka aku tak apa. Apa tuh judulnya, Kak? Ada kah?
0: Kita main tebak-tebakan lagi berarti.
2: Itu Mia. Main tebak-tebakan saja.
0: Bagaimana tadi liriknya, coba aku dengar dulu.
2: Hai. Apa itu kan yang bilang, kalau hanya tubuh yang luka aku tak apa. Itu di?
0: Penyesalan. Ada di apa? penyesalan.
2: Oh iya, penyesalan, betul penyesalan ya.
0: Cocok Medi.
2: Lagunya nah, kirim salam dulu ya buat semua anggota.
0: Siapa itu?
2: Di sana di bunga-bunga ada Gibran. Maulana, Abraham, di Pulmang ada Ibdala Pandini bersama Bang Kumis di Bala, di Kampus Wang Bala. KMS juga ya, Bobby, Tondeng, Anto Duri, siapa lagi, Asri juga ya, Asriani, Ani di Boteng, Pak Mahir, Pak Rahim, Bunda Dharma, siapa lagi, Juragan Ayam juga ya. Siapa lagi nih, Imam Ananda ya, Bunda Adi, siapa lagi nih, Sidang juga ya, Sidang yang dari Campalagi di sana, gimana kabar Sidang, siapa lagi nih, semuanya mau deh,
0: semuanya mau tahu, semuanya mau di,
2: yang lagi, semuanya mau tempat terkecuali nih, buat yang lagi tugas lanjut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke. Dangdut adalah kita dari Hajanti di Sidrap. Minta lagunya Suci Agustin, Selalu Milikmu, spesial untuk suami tercinta. Kalau ini Hajanti, saya adanya Ikke Nurjanah ya, yang versi originalnya, karena yang cover belum ada di sini. Jadi itu saja. Sebentar ya, saya hadirkan. Pendengar, boleh request lagu? Boleh. Tunggu dulu ini, kenapa ini agak loading-loading ya. Assalamualaikum, boleh request lagu? Iya, boleh, silakan. mau bergabung juga boleh. Kita ke 443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ada lagi.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Pak Rahim.
3: Iya, ucapan yang sama Bu. Apa kabar?
0: Kabarnya baik Pak Rahim. Lagi apa Ki?
3: Lagi mendengar suaranya Ibu.
0: Iya. Jadi selesai mi kegiatan di sana?
3: Selesai sudah Bu.
0: Selesai sudah. Siapa aja yang juara? Yang makan kerupuk?
3: Desa kami Bu, Desa Bala.
0: Wah luar biasa di.
3: Iya luar biasa.
0: Banyak kegiatan tahu di sana.
3: Iya Bu.
0: Oke, Pak Rahim.
3: Lagunya milikku Arafik.
0: Arafik. Untuk siapa ini spesial?
3: Yang merasa saja lah Bu.
0: Yang merasa saja?
3: Iya, kalau Ibu merasa, itulah yang dituju.
0: Oh. Pokoknya siapa saja yang merasa, Di?
3: Iya, betul. Dia merasa, dia ada merasa itu, Bu.
0: Oh, iya.
3: Iya, betul. Saya jumpai dulu, Bu, ya.
0: Oke, silakan.
3: Ada Rizky Amali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore, apa kabar? Aduh, ada Adida. Ada ketinggalan pula, ada Pak Salman. Ada Kaimes, ada Bobby, dan juga ada Tore, Maret. Dan tak jadi dalam pula Mama Nanda. Selamat sore buat Anda. Jadi buat Ibu, lanjut saja tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rahim ya. Pendengar juga terima kasih menemani kebersamaan kita dan kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dapat bergabung di 0822-9609-0996. Tapi kita hadirkan dulu ya pendengar ya. Hati ini selalu milikmu.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi, mengapa kau begitu tega?

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Milik Mbak Rafiq yang siang dan menjelang sore hari ini yang merasa memiliki seseorang harus dijaga dengan baik-baik ya. Dan pendengar, apapun itu kegiatan Anda, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Mungkin hari ini lagi bersantai atau mungkin hari ini lagi rehat sejenak, kembali nanti bekerja. Karena hari ini hari Jumat, banyak yang WFH juga ya. Tapi walaupun WFH, banyak kerjaan juga tentunya yang dikerjakan melalui rumah. Pendengar di Prodangdut dapat bergabung kembali di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Oke, saya mau ke seluler. Apakah bisa terhubung di seluler? Assalamualaikum Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Darmawati Sipatuo ya?
1: Taunya?
0: Iya, tahu dong. Apa kabar Ki?
1: Ya alhamdulillah, baring-baring di kios.
0: Baring-baring di kios di.
1: Iya.
0: Banyak di pembeli.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga semakin banyak.
1: Iya.
0: Sampai malam berarti?
1: Iya, sampai malam.
0: Di sana yang apa kemarin puskesmas sudah mulai beroperasi, Mika?
1: Iya.
0: Oh, jadi sempat Mika ke sana juga?
1: Tidak bisa, Kak Jarang.
0: Maksudnya ada yang ditemani?
1: Ada motor.
0: Oh.
1: Tapi
0: mana semua anak, tak?
1: Kemarin itu naik di Makassar.
0: Oh, ada kegiatan.
1: Naik di suaminya.
0: Yang satunya?
1: Satu baru datang di Bontang.
0: Oh. Jadi sama siapa Ki di situ?
1: Hah?
0: Sama siapa Ki di situ?
1: Iya, ada ini satu.
0: Oh, ada yang satu di.
1: Kemarin itu enggak sempat pergi di puskesmas.
0: Iya.
1: Tapi, karena masuk dia di Mamuju.
0: Jadi sekarang sendiri Ki?
1: Tidak di sini Ki.
0: Oh, ada Ji.
1: Iya,
0: tapi bagaimana ini tak, apalagi itu pipita yang bengkak sudah sembuh Mi?
1: Ya belum sembuh ini, tapi kan goyang.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kenapa tidak diperiksakan berarti?
1: Ya nanti.
0: Iya, kalau ada waktu ya.
1: Ya tanggal 7 lagi ini datang kan dokter di puskesmas.
0: Oh iya, tidak hari-hari Di?
1: Iya.
0: Berarti di sana dokternya tinggal di situ juga atau nyebrangnya?
1: Di situ di Mamuju.
0: Oh, iya di berat hari enggak hari-hari jadwalnya.
1: Iya. Tanggal 7 katanya Nabila mereka di sana.
0: Jadi sebelumnya di puskesmas mana Ki? Sebelum ada ini. Di sini berarti.
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke
1: kalau
0: deh.
1: Kalau anu itu kan datang dokternya.
0: Iya, kalau datang dokternya kita ke sana. Biar enggak lama bengkak pipita.
1: Kemarin itu di anak-anak disunat.
0: Di sana, Di?
1: Iya.
0: Ada kegiatan? Sunat.
1: Iya, ada kegiatannya.
0: Sunat massal.
1: Iya, sunat massal.
0: Oh, iya. Jadi banyak anak di sana tadi, ya kemarin?
1: Iya, banyak katanya orang.
0: Oh, iya.
1: Yang ke sana.
0: Oke deh.
1: Bisa request lagu kah?
0: Boleh.
1: Lima menit? Lima menit lagi.
0: Oh, lagi apa ini lima menit lagi?
1: Cuma lagu.
0: Oh, ya. Cuma lagu.
1: Iya.
0: Oke, lima menit lagi Ine Cynthia.
1: Iya, Ine Cynthia.
0: Oke deh, untuk siapa ini?
1: Ada Rizky Amalia tadi, makasih sapaannya. Ada juga Pak Rahing, ada Pak Jamili, ada Pak Maher, ada juga Dieri Mateng, ada juga Ibu Norma juga, ada juga Dina, Abraham, Pak Kiprang, Pak KMS, ada juga Bobby, ada Anik di Boteng, ada Mama Mida, Pak Sultan, Pak Rizal, Sidang, Bandroi, Core, semuanya aja deh tanpa terkecuali buat Mbak Mega. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin. Iya.
1: Makin cantik.
0: Amin. Kita iya. juga.
1: Iya.
0: Oke. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk si Patua. Oke, banyak pesan masuk ya. Tapi saya angkat dulu sebelum kita baca pesan. Ini kenapa loading ini? Kursornya lari-lari. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Lia di Mateng di.
2: Iya Mbak Mega. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak
0: Alhamdulillah,
2: Mega?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Kita bagaimana?
2: Alhamdulillah kabarnya juga baik.
0: Baik ya. Ini kemarin saya kemarin tadi baca infonya katanya di sana lagi ini ya kekeringan sudah.
2: Kenapa?
0: Kekeringan di sana sudah 2 bulan.
2: Iya sudah lama enggak hujan ini lebih 2 bulan.
0: Tapi maksudnya air tak bagaimana?
2: Kalau saya sih air saya masih banyak cuman. Kita turun mandi di sumur.
0: Oh, di sumur di.
2: Iya, karena enggak bisa naik.
0: Jadi kita yang ke bawah ambil.
2: Iya, kita yang ke bawah ambil. Iya. Tapi kalau musim hujan, airnya itu bisa naik di rumah.
0: Oh, begitu. Tapi ini 2 bulan berarti tidak naik ke rumah.
2: Iya, lebih sudah 2 bulan.
0: Tapi memang ada hujan. Sama sekali tidak ada hujan atau bagaimana?
2: Iya Mbak Mega, sama sekali tidak ada hujan di sini. Tapi pernah ada hujan di daerah Babana, tapi di tempat saya ini di Bulukayan tidak ada hujan.
0: Karena saya baca ada kemarin sholat jamaah, terus bagi-bagi ini di santunan karena katanya sudah 2 bulan tidak ini.
2: Iya, memang ada itu sholat hujan. Sholat hujan.
0: Iya betul-betul meminta hujan.
2: Iya.
0: Iya. Ih bagaimana itu yang ini deh yang tidak ada sumurnya pasti kesusahan.
2: Iya. Iya
0: bersyukur.
2: Kalau di bagian sini tempat saya di Bulukaya itu kalau yang lainnya itu beli air Mbak Mega.
0: Beli air ya.
2: Oh iya. Beli air sumurnya. Saya juga mau beli air sebenarnya tapi tidak bisa masuk mobil di tempat saya.
0: Oh. Oke, belinya di PDAM atau
2: ada kemudian dia jual sendiri.
0: Iya, berarti diantarkan mobil di.
2: Iya, diantarkan pakai mobil pick up itu.
0: Oh, ya tandonnya diisi tandon begitu.
2: Iya, tak 2 tandon dia bawa. Dari per tandonnya itu lebih 100.000.
0: Iya, karena mau dia apa mi kalau enggak ada sekali mi?
2: Iya.
0: Susah orang juga. Tapi bagaimana itu ini di apalagi tumbuhannya orang sawahnya.
2: Kenapa?
0: Sawahnya bagaimana pengairannya itu?
2: Kalau di Mamuju Tengah itu kalau di bagian sini tempat saya enggak ada sawah.
0: Enggak ada jadi aman.
2: Iya, kalau sawah itu di bagian Tobada, tapi kan di sana ada sungai.
0: Oh, ada juga sungainya. Tapi iya. Tanaman lain berarti kita siramnya bagaimana?
2: Iya. Air kalau tanaman kayak yang enggak kayaknya lombok apa atau tomat ya disiram.
0: Oh iya, disiram.
2: Tapi kalau yang misalnya kayak sawi apa, wah setengah mati kalau itu yang disiram.
0: Bukan main kalau mau diangkatkan air sumur.
2: Iya.
0: Iya betul.
2: Turun saja mandi ngos-ngosan.
0: Iya betul. Oke Ibu Lia, terima kasih infonya Ibu Lia.
2: Iya. Masih bisa kan request lagu?
0: Iya mungkin lagu apa?
2: Saya mau dengar lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika.
2: Okay. Cincin putih.
0: Cincin putih. Oke, ada lagunya untuk siapa
2: ya,
0: ini?
2: Ya, kirim salam ada tadi Ibu Dharma, ada juga Ibu Murni, Pak Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Ani di Boteng, Pak Mahir, Haji Pak Jamili. Ada juga Antuk di Duri, Asri di Luhut Timur, Pangerang Kodok, ada Pak Salman, Mama Nanda, Sidan, Bobby, ada juga Alex, Dina. Dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia di Polman. Tadi mana mini cincin putihnya? Oke, pendengar bisa bergabung kembali bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Oke deh. Aduh, saya ini salah mos pendengar. Terlalu banyak mosnya di sini. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Mida kah ini?
3: Iya, betul sekali Mbak Mega.
0: Apa kabar Ibu Mida?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, sehat ya. Lagi apa, Ki?
3: Ya, lagi istirahat ini.
0: Oh, istirahat. Oke, istirahat ya.
3: Iya, masih bisa karikus lagu.
0: Makin lagu. Saya lihat dulu ya. Lagi oke, heran. Saya catat dulu ya.
3: Iya, Indah Sundari.
0: Indah Sundari. Apa judulnya?
3: Iya, Lukisan Cinta.
0: Apa itu?
3: Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta.
3: Iya. Okay.
0: Saya cari dulu salam-salam ya, Ki.
3: Iya, salam. Salam. Ada Ibu Mia, ada juga Ibu Darmawati, ada juga Ibu Sahara, Ibu Murni, ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Erwin di Jalan Temas Sapi, ada juga Asri Luhut Timur, ada juga Pak Cuk Herudin di Pasada, ada juga Anik di Boten, Pak Rizal di Taludu, ada juga Nenek Iman di Adi-Adi, ada juga Pak Salman, Pak Gipran, Pak Abraham, Pak KMS Maulana, Bang Bobby, Pak Sidang, Asri, Antut juga Palik, Asri Ani, Alia, Dina, ada juga Rizky Amalia, ada juga Pak Sultan, Pak Yuni, Pak Abraham, ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim dan semuanya Mbak Mega.
0: Oke deh.
3: Dibuat Mega lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida dan pendengar. Saya mau baca pesan dulu ya. Ini tidak lama lagi juga masuki sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Oke, ada pesan. Mana ini tadi? Lagunya Selfie Amma, judulnya Berkali-kali. Oke, ini dengan siapa, di mana ini? Tunggu dulu ya. Sabar ya pendengar ya, saya baca pesan dulu ya. Lagunya Lesti, karena takutnya tenggelam. Lagunya Lesti, ada yang punya? Kita tarik dulu karena sangat kekecilan. Lagunya Lesti, ada yang punya? Titip lagunya buat orang tua kita, Pak Salman bersama Ibu di Galung Lombok. Ucapannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini kami belum ada kesempatan jenguk Ibu. Semoga Ibu lekas sembuh. Dan untuk Ibu Murni, Dahlia, Fandini, Fadil, Asriani, juga Bang Kumis, salam kangen semuanya. Bye Ibu Dian di Mamuju. Baik, terima kasih Ibu Dian. Ada lagi pesan? Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau diputarkan lagunya Nur Halimah, Takkan Lagi. Salam buat ada di Indah di Sopeng, ada Pak Aco Hairudin, Pak Mahir, ada Ani di Boteng, ada Bobby, Asri, Sahara, Pak Salman, ada Sultan, Bulia, Sidan, ada juga Rizky Amalia, Sipatua, dan semua saja Mbak Mega. Ucapannya selamat mendengarkan semua lagu di Prodangdut tanpa terkecuali buat Mbak Mega cantik. Jangan lupa lagunya diputarkan dong. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Norma. Ada lagi. Assalamualaikum dari Nur di Popenga. Mau dengar lagunya Yunita Ababil, Trauma. Kirim salam buat semua Mama Anugrah di Sangkurio. Ucapannya semoga sehat selalu dan bersama keluarga. Buat Mbak Nyar sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada lagi satu ya. Oke, dari Anissa Kak di Polman. Terima kasih untuk Anissa di Polman. Kita angkat lagi pendengar sebelum kita hadirkan. Assalamualaikum Prodangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang menjelang sore, Pak Salman ini kah?
4: Pak Salman di
0: Polman Galunggung. Berarti sekarang lagi di Polman.
4: Di Polman. Oke.
0: Okay. Kabarnya
4: Polman lagi panas.
0: Oh iya, lagi panas di sini. Lagi
4: kenapa Kelsia? Kalau suaranya Mbak Mega di ponsel.
0: Ih, padahal saya ini kasih pul sekali nih Pak Salman.
4: Oh gitu ya.
0: Iya, teriak-teriak maka ini di studio.
4: Jangan-jangan berarti yang bermasalah mungkin di sini atau telinga yang iya, bermasalah.
0: Kurang tahu juga ini. Padahal ini Mega sudah teriak-teriak di sini.
4: Masih bisa request lagu ya?
0: Saya catat dulu ya.
4: Lagunya Rame-Rame.
0: Iya, karena banyak sekali nih lagu masuk sore ini.
4: Tiada berdaya.
0: Tiada berdaya. Untuk siapa ini?
4: Buat khusus buat ibu yang lagi berbaring di tempat tidur, lagi penyembuhan, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Iya, yeah, amin.
4: Kemudian lanjut tadi kemudian ada bangkum juga tadi berlewat. Makasih semua saya, mudah-mudahan kita kondisi yang sehat. Ada Anto, ada Asri, kemudian ada Tondeng, ada Gibran, ada Maulana, Ibda Pandini, kemudian Asriani di Majene, Alia di Majene, kemudian buat Mbak Tiara, salam sehat semuanya. Oke, buat Mbak Mega, selamat bertugas, sehat selalu, sukses dalam tugas.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Terima kasih juga untuk Pak Salman ya. Pendengar, kita hadirkan 5 menit lagi. Kita, ini pilihan dari si Patua, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dengan hari ini banyak sekali request lagu yang masuk ya pendengar ya. Namun tidak terasa perjumpaan kita. Sebelum saya tutup, saya mau angkat beberapa penelpon lainnya. Ada pesan masuk, lagunya pilihkan saja Kak, dari Albert di Kota Babau. Terima kasih Albert. Namun mohon maaf ya, banyak lagu yang masih akan kami hadirkan. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Sidan di Polman, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Mbak Mega sendiri gimana kabar?
0: Kabarnya Pak? Baik. Kenapa kayak bahagia sekali hari ini suaranya?
1: Iya, namanya juga karena bisa tembus ya pasti bahagia. Karena dari tadi ini pencet-pencet gak bisa tembus, Mbak Mega.
0: Oh iya.
1: Karena saya monitor RR digital. Setelah saya ditelepon tema bilang monitor kok di radioku, baru kita pakai WA ta.
0: Oh iya.
1: Karena tadi ku pakai menelpon Mbak Mega telepon biasa, seluler.
0: Iya.
1: Di 43 tapi tidak pernah terangkat.
0: Hari ini banyak sekali lagu masuk sih Dan. Sidan.
1: Enggak bisa merekus lagu, Dik.
0: Iya, ikutan sama dia.
1: Iya, ikutan saja karena banyak lagu tak terputar juga kalau rekus, Kak.
0: Iya. Silakan, salam-salam. Ya.
1: Ikutan saja lagunya Pak Salman itu tadi Tiada Berdaya.
0: Oh iya, sebentar ini saya hadirkan. Salam-salam
1: ya,
0: boleh.
1: Ya, kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Uni, ada Dina, ada Randy, ada Papa Wati, Mama Wati, terus ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Ani di Botem, ada Dia di Ading, terus ada Papa Ula, Pak Rizal, kemudian ada Bobby, terus ada Molana, ada Asria Alessardino, kemudian ada Fadila, terus Bulia di Maten, Bu Norma di mana, Sifat Dua, Bu Murni, dan siapa lagi ini? Semuanya saja tanpa terkecuali. Ada Bang Kumis sama Pak Salman dan Mama Nanda. Pira di Balar, Rizky Amelia di Makassar. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Mbak Mega lanjut tuas kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk si Dandi Polman. Baik, pelan-pelan terakhir pendengar. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng.
2: Bisa terangkat.
0: Apa kabar Ki Ani?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Kalau Mbak Mega?
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini Ani?
2: Ya, lagi duduk-duduk Ji sambil monitor.
0: Oh iya, berarti di rumah. Di rumah ya?
2: Iya, di rumah Ji.
0: Iya, di rumah Ji Tawa.
2: Alhamdulillah deh, rezeki karena bisa terangkat.
0: Oke, pelan-pelan terakhir Ani di salam-salam lagi ya.
2: Ya, salam tadi Siden di Polman, ada Astrid di Luhu Timur.
0: Okay.
2: Ada Rizky Amalia, terima kasih sepanya. Ada Ibu Norma di Babana, ada Lia, Ibu Murni, Ibu Dharma, semoga sembuh total ya. Ada Pak Syukur, Pemahir, Bang Putra. Penyebut semuanya aja pendengar di Prodangdut karena terakhir ini. Itu Mbak Mega.
0: Yeah.
2: Semoga saya selalu sama keluarga. Ya, itu aja. Lanjut juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pesan terakhir. Assalamualaikum. Selamat siang penyiar. Salam buat anak-anak Pak Raita FC. Salam buat anak Karang Taruna Mamesa Pangalo Salabose, anggota pencinta alam, adventure, buku Kopala, dan anggota Karang Taruna Para Elo dan juga Panpes Hairunas Rusun yang serta nongkrong di rumah makan sore di Tunda Labuang Utara. Lagunya ikutan, terima kasih. Wassalam dari Racarian, dari Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Majene Banggae. Apa ini? Oke, pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Ya mohon maaf ya kalau misalnya ada yang tidak sempat saya angkat atau mungkin ada lagunya yang terlewat karena waktu membatasi kita, dan mohon maaf. Nanti kita akan berjumpa lagi pada perjumpaan lainnya. Dan Mega Pika masih akan menemani Anda di sore ini. Dan saya pamit pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang digital ekonomi digital, digitalisasi UMKM untuk ekonomi daerah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita berjumpa lagi di program acara ekonomi digital di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan hari ini kita mengangkat tema digitalisasi UMKM untuk ekonomi daerah ada bersama Mbak Sulfiani Yusuf dari owner dari Kopi Sejenak. Iya. Oke, selamat sore. Suaranya sudah bagus kayaknya kecil. Oke, aman. Nah, dan pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini membawa perubahan besar dalam dunia usaha termasuk bagi para pelaku UMKM daerah kini. Nah, UMKM tidak lagi hanya mengandalkan penjualan secara konvensional tetapi juga mulai memanfaatkan media sosial, marketplace hingga promosi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan usaha. Nah, digitalisasi menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman. Dan untuk di Sulawesi Barat sendiri, banyak pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan teknologi digital, mulai dari promosi produk secara online, kemudian transaksi non-tunai, hingga membangun branding usaha melalui konten kreatif di media sosial. Namun di balik peluang tersebut tentu ada tantangan yang dihadapi pelaku usaha seperti keterbatasan, kemudian pengetahuan digital, kemudian pemasaran hingga persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, melalui dialog di sore hari ini kita akan membahas bagaimana digitalisasi dapat membantu pertumbuhan UMKM sekaligus mendorong ekonomi daerah agar semakin berkembang. Dan bersama para pelaku UMKM sebagai narasumber, kita akan berbincang santai mengenai pengalaman menjalankan usaha di era digital, strategi menarik pelanggan, kemudian hingga harapan UMKM terhadap dukungan pemerintah dan masyarakat. Oke, saya kembali ke Mbak Sulfiani. Iya nih, mengawali sore hari ini, bisa diceritakan usaha yang dijalankan di saat ini dan bagaimana awal mula membangun usaha ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfiani Yusuf, dipanggilnya Fani. Jadi Kak, sebenarnya ini usahanya apa? Berdua.
1: Oh iya, iya.
2: Iya, sama pasangan, enggak sendiri.
1: Jadi mana pasangannya tidak hadir? Iya, kayaknya jaga standnya deh.
2: Iya, berdua. Terus karena kebetulan saya itu salah satu alumni dari magang pemerintah Kemnaker yang kemarin. Dan saya bagian ini Kak, barista di salah satu UMKM Kopi Sejalan.
1: Oh.
2: Nah, karena adanya pengalaman dari situ selama 6 bulan magang, setelah magang kan pasti berpikir di mana lagi lanjut. Nah, setelah itu saya berbincang sama pasanganku, terus bilang, bagaimana kalau kita coba untuk buka? Kita coba untuk buka ini usaha kopi, kecil-kecilan dulu supaya kan lumayan besar dana mesin kopinya kan. Jadi bilang, ya udah cari yang mesinnya standar. Terus kita coba buka. Satu bulan sebelum berakhirnya magang itu saya sudah mulai survei di lokasi-lokasi yang menurutku bisa untuk saya tempati menjual. Jadi kebetulan alamatnya ini ada di Jalan Kurungan Basi, sampingnya jembatan, dekatnya Starcell.
1: Ya, sudah berapa lama berjalan?
2: Kebetulan ini Kak belum satu bulan, baru 3 minggu.
1: Tapi luar biasa, sudah dikenal.
2: Mungkin karena sering dipromosikan juga.
1: Oh iya iya iya. Nah, kita masuk sesuai tema di hari ini, ekonomi digital. Nah, sejak kapan mulai memanfaatkan media sosial atau platform digital ini untuk
2: usaha? Kalau memanfaatkan media sosial itu sebenarnya sudah dari lama ya Kak, dari adanya Instagram, TikTok, kita sudah menggunakan media sosial, cuman baru aktif di media sosialnya untuk promosi branding brandnya baru bulan kemarin tanggal 27.
1: Oh, tanggal 27 berarti bulan lalu,
2: iya.
1: Satu bulan lalu. Oke, nah kalau untuk alasan utamanya sendiri bagaimana, kenapa perlu masuk ke dunia digital ini bagi para pelaku UMKM?
2: Menurut saya ya, digital UMKM ini penting untuk para pelaku UMKM yang dimana sangat membantu dalam promosi.
1: Iya.
2: Menggunakan Instagram dan TikTok, apalagi anak Gen Z sekarang ya.
1: Iya, caranya pencariannya pasti masuk di media sosial tuh.
2: Iya. Jadi saya memilih dua media sosial, Instagram dan TikTok yang saya fokusi untuk promosi ini kopiku.
1: Nah, kalau dari di antara dua ini mana yang paling gencar nih promosinya?
2: Kalau yang kan itu TikTok kan Kak, kayak nabaca ki konten tak tahu kayak kita harus memikirkan bahwa oh di konten TikTok ini fokus Kak apa untuk brandingnya, nggak bisa bercampur videonya karena susah naik.
1: Nah jadi berarti harus satu tema lah.
2: Iya, jadi saya itu kalau untuk TikTokku ku kasih satu tema, terus kalau Instagramku apa yang saya upload di TikTok itu saya upload di Instagram, sama kayak macam-macam video-video biasa saja saya buat untuk promosi lebih cepatnya juga, lebih banyaknya. Kalau di TikTok itu khusus kayak satu aja saya upload setiap hari, satu video setiap hari.
1: Kalau penontonnya sendiri bagaimana responnya? Apakah mereka mulai ini di mana, kan biasa komen kan kalau upload di mana Mbak ini, saya mau ini.
2: Kalau di TikTok ada beberapa yang komen alamatnya di mana Kak, tapi kayaknya mungkin yang komen itu di luar dari Sulawesi.
1: Rata-rata sih biasa.
2: Iya, di luar dari Sulawesi. Kalau di TikTok, kalau di Instagram mungkin rata-rata lewat di FVP-nya di teman-teman sekitaran Sulawesi.
1: Kalau di apa, di Facebook bagaimana? Kalau masuk ke sana Kak?
2: Kebetulan saya belum menggunakan Facebook karena ada Facebookku.
1: Tapi memang sekarang kalau anak muda rata-rata larinya ke Instagram, TikTok. Karena kayaknya ranahnya ini yang lain kalau FB.
2: Beda memang anak Gen Z sekarang sama ibu-ibu yang lebih aktif menggunakan Facebook.
1: Salam interaksi ini ya. Nah, kalau di sejauh ini di perubahan sebelum ada dipromosikan di platform kemudian menjual biasa saja yang kayak dari mulut ke mulut ini seperti apa perubahannya? Ada nggak perubahan yang dirasakan?
2: Beda, ada. Karena kalau di Instagram kan dari orang kan kalau secara mulut ke mulut pasti kayak teman ke teman gitu.
1: Iya. Nah,
2: sedangkan kalau di Instagram kan kalau saya post kan sebenarnya ada kue tiramisuku tapi cuma kebetulan habis. Nah kalau saya post itu kayak sering orang yang komen. Saya enggak kenal, tapi orang DM kayak bilang, Kak berapa, di mana alamatnya. Jadi beda, lebih banyak yang tahu lewat sosial media memang. Jadi keuntungannya menggunakan
1: media sosial
2: memang lebih besar Kak.
1: Kadang-kadang juga ada yang promosikan.
2: Iya, gitu. Banyak orang yang story kan, baru di tag akun tak.
1: Cari di sini, minum di sini.
2: Iya.
1: Ya, nah kalau di sejauh ini kan ada pasti cara-cara menarik nih ya biar pelanggan datang di tengah banyaknya produk-produk. Persaingan UMKM sekarang luar biasa nih, apalagi di secara online, rata-rata orang kan sekarang online nih. Ada nggak cara-caranya ya supaya bisa menarik, lebih menarik ini sama pelanggan?
2: Iya kan, makanya saya kenapa ini Kak, kopiku bukan cuman kedaiku bukan cuman minuman ku jual, karena salah satunya itu yang ku redikan biar agak beda dari yang lain itu kueku, tapi kebetulan lagi habis jadi enggak ku bawa.
1: Iya, sekalian cari kue sekalian cari minum.
2: Iya, makanya kebetulan berpikir sebelum saya buka bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedai ku itu kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman, cuman kenapa bilang kak harus kita cari yang beda, kayaknya ini dulu satu menu. Nah, kenapa saya berinisiatif redikan itu kue tiramisuku biar ada bedanya dari yang lain.
1: Iya, iya, iya, sekalian. Jadi kalau pesan ya ada sini. Nah, kalau pengalamannya nih, apakah ini dari foto misalnya, video atau desain produk nih berpengaruh juga terhadap penjualan?
2: Iya, Kak.
1: Nah, kan, seperti apa itu?
2: Kan kebetulan saya menggunakan Canva dan aplikasi lainnya untuk mengedit ya. Karena kalau langsung di foto dari HP, langsung diupload kan kurang menarik. Agak, dari pencahayaannya.
1: Burami apa nih?
2: Iya, makanya saya menggunakan Canva, salah satu aplikasi untuk mengedit foto dan video sebelum saya upload ke TikTok ataupun Instagram kok.
1: Kalau di tantangan promosi awalnya nih, kalau lagi kalau di media sosial ini seperti apa, apa yang dirasakan?
2: Awal-awalnya itu kak tidak naik videoku. Sekarang sekarang memang tidak terlalu naik, tapi agak ada naiknya berapa persen dibanding yang awal-awal. Awal-awal itu penontonnya kayak 400-an ji, 400-an. Setelah berpikir kak untuk di TikTokku, apa ini ku bikin supaya itu terus kontennya biar naik. Nah, penontonnya sudah mulai kayak mencapai 1.000, 2.000.
1: Jadi termasuk berpengaruh ke penjualan.
2: Iya,
1: juga.
2: Pengaruh.
1: Berarti benar-benar luar biasa sekarang ya media sosial. Nah, ada pertanyaan dari pendengar hari ini. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani di Taman Sapi. Outletnya Kopi Sejenak ini di mana katanya? Dan apa saja menu-menu di outletnya? Dan bagaimana owner Kopi Sejenak ini strateginya ke depan dalam menghadapi persaingan utamanya produk-produk kopi ini?
2: Jadi yang pertama tadi alamatnya ya kak?
1: Iya,
2: alamatnya itu kak ada di Jalan Kurungan Basi, dekatnya Hotel MCT, jurusannya Hotel MCT. Terus untuk menu kopiku itu ada sekitaran 8-an atau 10-an kak. Salah satunya ada butterscotch, aren, karamel, pistachio, pandan, dan ada beberapa lainnya. Terus kami juga tidak cuma kopi kak, ada non kafinya.
1: Oh itu ada yang coklat, saya mau tanyakan iya. Sebagai
2: ada coklat sama matcha.
1: Nah, bagaimana strateginya ini menghadapi banyak penjual kopi di juga
2: salah
1: di luar?
2: Satu strategiku itu untuk hadapi penjual-penjual yang lain, tentunya tidak mengubah cita rasa minuman, apalagi dan tidak mengubah harga ya kak, apalagi sekarang apa-apa kan naik. Ya, jadi
1: baru tempatnya saja sudah naik kayak.
2: Iya, jadi ku lebih fokus kak untuk memaksimalkan rasanya kueku sama minumanku.
1: Oke, fokus rasa iya. Dulu, perasaan dulu baru. Nah, kalau tantangan yang dihadapi saat pertama kali ini. Saya agak ngelik ini. Apakah ada strategi khusus agar produk UMKM ini bisa tetap bersaing dengan produk luar daerah ini? Tapi kayaknya enggak, karena tidak bisa mengirim keluar
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Kalau di kendala sendiri yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha secara digital nih seperti apa?
2: Kalau kendalanya sih enggak terlalu apa ya kak, enggak terlalu berat ji, cuman mungkin memang karena seiring waktu ini memang tambah banyak penjual ya, jadi kayak sedikit lebih susah untuk menarik konsumen. Tapi kan konsumen itu sebenarnya kayak dia bilang biar jauh, tapi dia bilang
1: yang
2: sana
1: penting
2: suka, yang penting enak saya
1: iya. Dari harga, dari rasa, pokoknya pasti dia cari dia katanya.
2: Makanya saya selalu lebih baik kufokusi untuk kumaksimalkan saja rasanya kueku sama minumanku.
1: Nah, kalau di cara menggunakan marketplace ini sejauh ini, apakah pelaku UMKM, sebagai pelaku UMKM ini, apakah sudah cukup mengerti penggunaan marketplace di atau aplikasi jual beli online ini?
2: Kalau saya sendiri kak menggunakan Grab.
1: Grab
2: oh, food.
1: Iya.
2: Sudah aku kasih masuk tokoku dalam Grab, dan pendapatan di Grab itu walaupun Grab enggak terlalu sering tapi lumayan.
1: Dibanding dengan offline ini yang datang langsung dan
2: atau luar. Tetap lebih banyak offline yang datang. Grab itu misal dalam satu hari tak 3 Grab, tapi dalam satu pesanan itu biasa 3 item, 2 item begitu. Maksudnya lumayan lah.
1: Nah,
2: menggunakan Grab lumayan.
1: Kalau untuk cara menjaga kepercayaan pelanggan kita nih saat berjualan online secara online nih seperti apa?
2: Kalau untuk menjaga kepercayaannya pelanggan Kak, kalau saya sendiri ya kembali lagi supaya bagaimana rasanya tidak berubah dari awal yang pertama sampai yang kesekian kalinya datang, karena pelanggan itu tidak akan mungkin datang kedua kali kalau sudah coba baru tidak sesuai dengan seleranya. Jadi kalau ada pelanggan yang order kembali, kan berusaha juga untuk ingat mukanya pelanggan kan supaya ditahu apakah ini orang baru atau bukan.
1: Dan kadang juga ditahu si Anu ini sukanya ini.
2: Iya, bahkan ada biasa beberapa pelangganku baru berdiri senyum tidak bilang-bilang ke Aren ya Kak, langsung kutahu banget. Jadi dia juga kayak senang, iya Kak.
1: Gak biasa kita lihat di konten-konten itu katanya kalau pelanggan yang sudah kita bisa lihat baru di sana pasti pesan ini.
2: Iya, jadi selalu berusaha untuk mengingat mukanya, namanya, supaya kayak dia juga merasa dikenali Kak, salah satunya itu. Dan kembali lagi Kak, ku maksimalkan rasanya biar
1: rasa yang pasti, pokoknya rasa dulu ya. Ya kalau di toko, di tempatnya mbaknya sendiri ini pakai keris enggak?
2: Pakai Kak, pakai.
1: Nah kalau sistem pembayaran digital seperti keris ini atau transfer online ini membantu enggak perkembangan usahanya sih?
2: Membantu Kak, apalagi anak Gen Z sekarang jarang bawa tunai ya.
1: Iya, apalagi susah uang kecil kembali kan.
2: Iya, bahkan kalau teman-teman yang kayak Van, bisa keris enggak Van? Jadi keris. Rata-rata keris sih Kak
1: sejauh ini.
2: Iya, sejauh ini rata-rata orang yang bayar pakai keris. Karena jarang yang bawa pakai tunai.
1: Lumayan ya, memang penggunaan di Mamuju, penggunaan keris di Mamuju memang dibanding kota lain kayaknya di Sulawesi Barat. Nah, kalau di pelayanan cepatnya nih, seberapa penting pelayanan cepat dan respon admin dalam usaha berbasis digital nih?
2: Kebetulan saya sendiri juga adminnya Kak, jadi dan saya orangnya yang hampir 24 jam pegang HP kecuali tidur ya.
1: Jadi rata-rata kayaknya orang sekali.
2: jadi sebisa mungkin Kak untuk selalu balas cepat DM-DM atau WA-WA-nya konsumenku. Biar dia juga, kan saya pun pribadi Kak kalau jadi konsumen Kak di penjual lain, kalau slow respon pasti cari ke toko lain. Karena kita mau yang cepat, praktis.
1: Ya tapi kayaknya kalau di aplikasi marketplace seperti Grab, apakah kalau pembatalan seperti apa itu?
2: Kalau di Grab itu Kak, misal ada orang yang pesan melalui Grab, bisa itu pesanannya langsung masuk di kita, tapi belum dapat pengemudinya.
1: Itu dia. Apakah jadi, sudah jangan sampai pengemudinya terlambat datang, telat udah mencair ini?
2: Tidak, makanya saya kalau belum di situ kan ada statusnya mencari pengemudi. Nah kalau masih mencari pengemudi itu tidak saya campur dulu esnya. Grabnya saya campur biar sampai di konsumennya juga masih enak.
1: Oke. Nah, kita kembali. Kita jeda sejenak dulu dari sore hari ini. Kita kembali sesaat lagi pendengar.

Tahun berganti, semangat baru mulai berapi-api. Ini bukan sekedar angka baru, tetapi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik. Melangkah dengan semangat persatuan, bekerja lebih keras, berpikir lebih maju, dan saling menguatkan di tengah perbedaan. Ini waktunya anak muda berkarya, masyarakat bergerak, dan bangsa tumbuh bersama. Karena Indonesia maju bukan hanya tentang pembangunan, tetapi tentang semangat, kerjasama, dan harapan yang dijaga bersama.

0: Eh Budi, kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
1: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis onlineku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
0: Wah keren, jadi bukan cuma sekedar hobi ya?
1: Betul, industri kreatif itu luas Ani. Mulai dari desain, film, musik, kuliner, sampai aplikasi digital. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi sumber ekonomi baru buat Indonesia.
0: Iya ya, dengan kreativitas kita bisa ciptakan lapangan kerja bahkan go internasional.
1: Setuju. Yuk kita dukung dan kembangkan industri kreatif Indonesia.
2: Industri kreatif motor penggerak ekonomi masa depan. Ayo berkreasi, berinovasi dan bangkitkan Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke ekonomi digital di sore hari ini dan masih bersama Mbak Fani. Fani ya, yeah. Mbak. Mbak Fani dari Kopi Sejenak, pendengar. Dan nih ada lagi nih pertanyaan dari pendengar kita di sore hari ini. Apakah produk kakak sudah terdata di instansi terkait? Kemudian, apakah produk kakak ini sudah tersertifikasi bahwa benar produk ini milik kakak dari Yunus di Simboro?
1: Oh, ya, jadi kalau untuk usahaku yang ini kak, produknya itu sudah terdaftar NIB-nya. Jadi sudah resmi atas nama saya dan ada dan untuk sementara ini sertifikasi halalnya masih sementara proses. Mungkin sekitar satu mingguan lagi baru terbit. Iya.
0: Apakah cukup cepat kalau untuk halal atau bagaimana?
1: Kalau halal sebenarnya kalau tidak terkendala jaringan Ji mungkin bisa keluar lebih awal dan kemarin memang sedikit ada harusnya sudah keluar kak, cuman memang ada kemarin sedikit kendala jadi terkendala lagi untuk keluarnya.
0: Oke. NIB juga aman sudah. NIB kan dari Kemnaker kak atau dari mana?
1: Rumah BUMN kak.
0: Oh rumah
1: bikinnya di rumah BUMN.
0: BUMN karena kayaknya saya buatnya dari Kemnaker.
1: Bisa
0: dari aplikasi kayak itu.
1: Iya karena kan syarat utamanya untuk mau bikin usaha harus ada NIB juga.
0: Sertifikasinya sudah. Nah, kita kembali ke pembahasan hari ini. Tapi kita ingin nih mengenai anak muda nih. Nah, menurut Mbaknya sendiri apakah anak muda sekarang ini memiliki peluang besar untuk memulai UMKM digital nih?
1: Kalau peluangnya itu kak pasti selalu ada peluang. Tapi kalau untuk berani memulainya itu tidak semuanya orang
0: kayaknya
1: punya. Pasti kalau nomor satu itu sebenarnya kak modal.
0: Uangnya modal.
1: Sih, iya, biar ada nikatnya tapi kalau enggak ada
0: modalnya
1: juga kan enggak bisa jalan.

0: Kalau untuk modal enggak usah sebut nominal ya, tapi butuh banyak ke ini seperti ini atau tapi bisa kan masuk di ada yang bantu Kak atau apa seperti itu.
1: Kalau saya sendiri nih Kak lumayan ya. Apalagi ini kan hasil tabunganku. Selama magang kemarin ini yang digaji sama pemerintah UMR. Nah, di situ ku tabung nih Kak selama 6 bulan. Jadi lumayan menguras.
0: Nah, Kak waktu buka ini apakah langsung ada tempat atau kadang-kadang kan orang jualan aja dulu di marketplace dari rumah belum ada tempat seperti apa?
1: Langsung Kak, langsung.
0: Langsung iya, ada tempatnya.
1: Karena satu bulan sebelum selesai magang itu saya sudah survei tempat. Sudah cari tempat, sudah renov, jadi saya tentukan tanggal ini opening, siap itu apa-apa. Termasuk siap alat-alat kopinya apa semua.
0: Nah, itu dia kenapa itu mahal. Kenapa itu butuh dana ya. Nah, kalau untuk kolaborasi antar UMKM lokal ini apakah penting untuk memperluas pasar dan promosi bersama?
1: Penting Kak. Karena kan kalau UMKM itu kalau tidak menggunakan pasar sebagai promosi susah ya, apalagi di era sekarang ya yang apa-apa menggunakan sosial media. Walaupun mulut ke mulut itu penting, tapi tetap lebih penting sosial media juga.
0: Dan kolaborasi dengan teman-teman mungkin sesama pengusaha adalah.
1: Kalau untuk saya sekarang saya tidak ada Kak sendiri. Sendiri.
0: Iya, nah kalau untuk dukungan, bentuk dukungan nih yang paling dibutuhkan oleh para UMKM yang agar bisa berkembang di era digital saat ini.
1: Kalau dukungan, ini sesama UMKM ya Kak?
0: Iya, bisa jadi apakah itu dari pemerintah bisa memfasilitasi atau seperti apa ini? Dari masyarakat bisa jadi mungkin.
1: Kalau untuk dukungan saat ini belum, maksudnya saya sendiri belum dapat itu karena kan masih baru ya Kak.
0: Iya, jadi tapi belum, apakah itu penting atau?
1: Kalau untuk pengembangan usaha sih penting, menambah misal menambah kursi atau tambah di renov kedainya Kak, penting sih, apalagi dari pemerintah tentunya pasti penting.
0: Termasuk permodalan dan promosi.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk perkembangan UMKM menurut Mbaknya nih, bagaimana kalau perkembangan UMKM digital bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah ini?
1: Perkembangan UMKM untuk ekonomi daerah ini tentunya sangat membantu ya Kak.
0: Iya.
1: Karena apalagi kan susah untuk cari kerja sekarang ya. Jadi jalan satu-satunya untuk membantu perkembangan ekonomi daerah itu jadi
0: membuka usaha.
1: Membuka usaha.
0: Atau ada enggak di sana karyawannya supaya peluang para pencari kerja ini?
1: Kalau untuk saat ini memang belum Kak cari karyawan Kak. Karena kan belum satu bulan juga ya, jadi
0: saya
1: fokusin masih
0: fokus berdua dulu.
1: Saya fokusin dulu di situ, nanti mungkin sekitaran 3 bulan atau 6 bulan ke depan kalau kayak sudah oh kayaknya sudah enggak apa-apa ini dilepas, baru kayak cari karyawan terus cari kerja.
0: Nah, kalau untuk di branding produk lokal agar memiliki identitas khas daerah ini seberapa penting enggak ini? Apakah ada untuk ini bagaimana pentingnya branding produk lokal agar memiliki identitas khas untuk daerah ini? Kalau Mbak sendiri ini?
1: Kalau menurut saya pentingnya branding penting sekali ya Kak. Apalagi kan semua itu usaha pasti sama tapi beda lagi cara tak untuk brandingnya apa. Nah, kenapa logonya gelasku itu salah satu
0: ini
1: iya brand. Nah, itu fotoku itu Kak.
0: Oh iya iya iya iya iya. Nah, kalau untuk pecinta kopi kayaknya nih lihat nih produknya bisa ya kopi sejenak sejenak teduh di antara Rio nih yang mau santai-santai sejenak nih bisa ke mana nih kopi sejenak. Di coba diulang dulu alamatnya di sebelah mana lagi?
1: Jalan Kurungan Basi Kak.
0: kurungan
1: jurusan BPJS dan MCT di sampingnya jembatan kecil-kecil itu.
0: Oh, oke, okay. Nanti orang-orang cari ya para pelanggan ya. Nah, ini kopinya dan ada banyak varian pendengar dan penonton kita di rumah di ini tanganku kayaknya kayak satu warna sama kopi kayaknya deh. Dan yang pastinya rasa dijamin. Oke. Okay.
1: Insyaallah.
0: Amin. Nah, kalau di keseimbangan kita kembali ke usahanya nih. Kalau apakah UMKM saat ini nih perlu mengikuti tren agar produk ini tetap diminati pasar nih, karena kadang-kadang akan ada kayak tren ini lagi, bergeser lagi ke tren ini kan yang apalagi kalau anak muda kan cari yang lagi.
2: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dalam paket dialog ekonomi digital dan kembali bersama kami di Pro 1 Era Rimawujo.

0: Berikut terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan pukul 17 kita akan hadirkan liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Majo.
1: Informasi

0: 101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore. Baik, kami akan menghadirkan dan mengantarkan informasi untuk sore hari ini. Sebanyak 72 juta rupiah bantuan Maksud kami sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana. Usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu yang lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: salah satu kepala dinas, kebetulan adik kelas saya sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikannya lebih cepat.
1: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini dari RRI Palu. Terima kasih.

0: Riwul, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
1: Baik, dari RRI Bau-Bau, RSUD Bau-Bau bakal tangani pasien ODGJ berat dengan menyediakan rawat inap. Layanan tersebut dipastikan berjalan mulai tahun 2027 mendatang dengan ketersediaan 4 kamar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wauda Nurliani.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau terus meningkatkan layanan kesehatan jiwa dengan menyiapkan ruang khusus untuk menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat, khususnya pasien dalam kondisi akut. Kepala RSUD Kota Bau-Bau, Dr. Kenangan, mengatakan layanan poli ODGJ di rumah sakit tersebut telah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Saat ini RSUD Kota Bau-Bau telah menyediakan 4 tempat tidur atau 4 kamar untuk menangani pasien ODGJ dengan gangguan jiwa berat. Menurutnya, selama ini pasien ODGJ yang membutuhkan perawatan inap umumnya dirujuk ke rumah sakit jiwa di Kendari. Sementara untuk pasien dengan kondisi akut, RSUD Kota Bau-Bau berupaya agar penanganannya dapat dilakukan di rumah sakit setempat. Untuk mendukung rencana tersebut, pihak rumah sakit Kota Bau-Bau kini melakukan renovasi sejumlah ruangan dan ODGJ akut. Dokter Kenangan menjelaskan sejumlah ODGJ akut di Kota Bau-Bau relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan pasien ODGJ kronis. Menurutnya penanganan pasien kronis lebih banyak membutuhkan keterlibatan instansi terkait termasuk dinas sosial. Kepala RSUD menargetkan proses pembenahan dan renovasi ruangan dapat rampung pada tahun ini sehingga layanan rawat inap khusus ODGJ berat tersebut diharapkan mulai beroperasi 2027 mendatang. Sementara itu kata Dokter Kenangan, dari sisi sumber daya manusia RSUD Kota Bau-Bau juga telah memiliki tenaga perawat yang dinilai siap menangani pasien ODGJ. Para tenaga kesehatan tersebut akan terus dioptimalkan serta disiapkan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan pengembangan layanan ini, RSUD Kota Bau-Bau diharapkan dapat memperkuat penanganan kesehatan jiwa di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke rumah sakit jiwa di luar Kota Bau-Bau. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, jumlah ODGJ mencapai 291 orang. Dari total tersebut, estimasi sasaran penderita ODGJ berat seperti skizofrenia jumlahnya jauh lebih banyak mencapai 200 orang dan telah mendapatkan penanganan dan pengobatan medis rutin. Wauda Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Laporan dari reporter Wauda Nurliani. Dan kita kembali ke Riko Ilham di Pro 1 RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Saribul untuk informasinya di Gemah Saripati Maju sore hari ini. Kita beralih dari RRI Bau-Bau pendengar dan pemirsa ke RRI Toli-Toli ada rekan kita Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi.
3: Baik, selamat sore rekan dari Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
3: Baik, informasi dari Toli-Toli, mewaspadai kebakaran hutan dan lahan karhutla. Masyarakat dihimbau untuk sadar diri dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran di lahan, kebun, dan tidak membuang puntung rokok sembarang untuk mencegah timbulnya titik api yang rentan menimbulkan kebakaran. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, dipandu reporter Datra Hasan berikut ini.
4: Assalamualaikum, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terkait dengan di musim kemarau saat ini tentunya dengan kebakaran hutan dan lahan ini masih masyarakat perlu mewaspadai terhadap bagaimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya bagaimana antisipasi dari pemadam kebakaran sendiri untuk memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar tidak membakar. Pak Kabit.
5: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami untuk memberikan edukasi terkait persoalan El Nino atau kemarau panjang yang cukup menyibukkan teman-teman damkar akhir-akhir ini. Ya, tercatat di data kami untuk tahun 2006 ini memang cukup meningkat signifikan, masuk dalam daftar laporan dari warga maupun teman-teman lain, bahwa data kebakaran di tahun 2000 meningkat menjadi 37 kasus kebakaran. Dari tahun kemarin itu 14 kasus kebakaran. Malalah, Kecamatan Dondo dan Desa Pinjan, Kecamatan Tutul Utara. Nah, ini menjadi permasalahan di internal kami, khususnya Damkar Kabupaten Tutuli, di mana memang keterbatasan personil kami hanya berjumlah 37 orang dan armada kami cuma 2 unit. Tentunya ini sangat menyulitkan kami untuk mengcover semua musibah-musibah kebakaran yang berada di luar wilayah Kecamatan Baulan. Dan sangat-sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder, pemerintah kecamatan dan desa kelurahan itu bisa bersama-sama untuk bekerja sama bahu-membahu guna memadamkan api di wilayah masing-masing secara mandiri. Namun jika kebakaran di wilayah masing-masing itu mengalami kendala atau sulit dipadamkan, kami akan lakukan upaya berkoordinasi dengan BPBD agar bisa menurunkan anggota untuk membantu masyarakat yang jauh dari pelayanan kami yang ada di Kecamatan Baulan.
4: Tentunya mungkin antisipasi sederhana dari masyarakat di musim kemarau saat ini, mungkin bagaimana juga bagi wilayah-wilayah yang memang rawan, mungkin bisa menyediakan mungkin tempat penampungan air, sehingga ini juga memudahkan mungkin tim dari pemadam maupun BPBD untuk memadamkan api jika memang terjadi kebakaran lahan, Pak. Bagaimana, Pak, antisipasinya?
5: Saya kira untuk antisipasi pencegahan terjadinya kebakaran khususnya di wilayah lahan-lahan perkebunan dan hutan, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembakaran lahan di musim sekarang karena memang sangat berbahaya dan itu memicu kebakaran hebat di lahan perkebunan dan hutan. Dan sangat diharapkan kepada masyarakat juga khususnya ya pekebun ya cengkeh agar berhati-hati dalam beraktivitas hutan dan menggunakan rokok agar tidak membuang sembarangan puntur rokok. Dan diharapkan juga bisa mengantisipasi menyediakan air di lahannya masing-masing agar ini bisa mengantisipasi pemadaman awal yang dilakukan oleh pekebun itu sendiri. Saya kira itu.
4: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat dan tugas yang ada untuk bagaimana juga standby sehingga jika ada laporan dari masyarakat ini langsung bisa ditangani secara maksimal oleh petugas, Pak? Apa harapannya?
5: Kami sangat berharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tutuli, tak terkecuali di wilayah Kecamatan Baulan, di pusat pelayanan kami Damkar Kabupaten Tutuli, dan juga seluruh masyarakat yang di luar jangkauan kami, pemadam kebakaran, khususnya wilayah-wilayah Kecamatan Ogedede, Lampasio, Dondo, Tutul Utara, Daku Pemben, ini yang cukup jauh dari jangkauan kami, agar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa itu bisa memberikan informasi secepatnya kepada kami jika menemukan atau melihat titik-titik api yang membakar lahan, baik lahan masyarakat itu sendiri maupun hutan di wilayah masing-masing. Dan kami mengharapkan juga agar kerjasama unsur pemerintah desa dan kecamatan itu bisa bersinergi bersama-sama kami BPBD, TNI, Polri yang mengharapkan agar upaya pencegahan penanggulangan kebakaran itu bisa dimaksimalkan di wilayah masing-masing.
4: Baik, terima kasih Pak Kasbir Ibrahim sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
5: Baik, terima kasih Pak.
3: Baik, demikian dari Toli-Toli wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mir Ibrahim Dipandu Datra Hasan. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan rekan Hairudin di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami kembali ke RRI Kendari. Dan
0: rekan baik, terima kasih rekan kami dari RRI Toli-Toli dari Suharmi sudah.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Mana ada rekan kita Risna Supratio. Selamat sore, rekan Risna. Selamat sore, rekan Risna.
1: Ya.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
1: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini mengenai gerakan dan bazar UMKM. Laporannya bersama Edwin Masud.
2: RRI Fest 2026 akan kembali digelar di Makassar 4 hingga 5 September 2026. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat disiapkan, diantaranya gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan gerakan pangan murah merupakan hasil kolaborasi antara RRI dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan bazar UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekaligus memperluas interaksi antara RRI dan publik. Irwan menambahkan, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan, termasuk bazar UMKM.
3: Ya, dengan pangan murah di acara ini merupakan kolaborasi antar pemerintah, baik itu dari Bappanas dan maupun dengan RRI. Acara RRI Fest ini merupakan acara event tahunan yang kita harapkan masyarakat bisa turut ikut serta dalam acara ini.

0: masyarakat yang sudah mengetahui gerakan pangan murah ini ada di RRI Fest, tiap tahunnya Pak Makarang menjadi peserta atau ya, masyarakat yang selalu meramaikan RRI Fest sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, RRI ingin menghadirkan acara yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberikan.
2: Demikianlah itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan-rekan yang ada di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasinya. Dan dari RRI Makassar kita beralih. Ada rekan kami dari Arfiani. Selamat Arfiani. Iya. Silakan untuk informasinya.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone, dirayakan meriah dengan tradisi mabur rasa dan maleh yang mempererat silaturahmi warga. Selengkapnya dilaporkan Ayu.
5: Perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo Kecamatan Bone, pada Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, Maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga sehingga suasana desa terasa ramai layaknya perayaan. Terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
6: Itu sangat luar biasa, sangat menarik karena kenapa tidak semua daerah. Saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari Lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu, biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cindramata seperti keranjang.
5: Maulid di Desa Ulo juga diawali dengan mabur rasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut Maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan-rekan di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dari RRI Bone, RRI Mamuju, di mana ada rekan kami dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
7: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Baik. Rekan Abdul Hafid.
7: Selamat sore dengan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, untuk informasi di kebersamaan kita ya, terkait RRI Mamuju, di mana di tengah tsunami fiskal, Satdek Silumba justru
8: ini untuk di kedepan kita akan bagikan feature yang dibawakan dari Muhammad Ilham.
9: Menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir dua kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Sande Silumba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal, istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
10: Alhamdulillah, di tengah tahun hirup pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
9: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape, kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene ke Polewali Mandar dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras, kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
11: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
9: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sandek Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Polewali Mandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak pada keputusan sepihak, perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pas Sandek.
11: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape, jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan, itu 5 etape. 85 peserta, biayanya waktu itu cukup besar, ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengalih 2 jumlah peserta itu. Lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya. Semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandek Silumba gitu.
9: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas, mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Silumba 2026 ini tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesandek yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandek Silumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Polewali Mandar.

0: Mendengar informasi dari RRI Mamuju mengakhiri perjumpaan kita dengan berita future yang kami sajikan untuk perjumpaan di Gema Saripati Maju, di mana informasi lainnya yang sudah kita rangkum untuk perjumpaan kita di sore hari ini juga ya sudah menemani pendengar, dan kita pamit undur diri. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan yang sudah berbagi informasi bersama kita di Gema Saripati Maju Sekorwil 4, dan juga rekan-rekan kami di RRI Kendari dari rekan Nirwan dan juga rekan Wala pada kebersamaan sore hari ini. Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan terima kasih sudah menemani Megapika sejak siang tadi. Sementara akan ada rekan saya Nita menemani Anda di malam ini hingga tutup siaran. Saya pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, untuk sore hari ini tentunya saya Nita Wahyuni kembali menjumpai Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar, di sore hari ini akan kami hadirkan berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju hingga dengan malam hari nanti. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, video warga Nusa Tenggara Timur menyaksikan gelombang tsunami dari bukit beredar luas di masyarakat. Video ini memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Namun pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ternyata informasi ini adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest, akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Dan pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Cek fakta selanjutnya, anggota Polri meninggal saat upacara hari ulang tahun Republik Indonesia, juga beredar luas di media sosial. Kejadian ini diduga terjadi saat mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Namun pendengar, setelah dilakukan penelusuran, lagi-lagi informasi ini adalah informasi hoax. Hasil pada penelusuran ditemukan dalam artikel yang diterbitkan oleh tribratanews.polri.go.id, di mana anggota Polri dalam foto adalah personel Brimob Baratu Muhammad Kurniadi Sutio. Dan dalam berita itu disebutkan bahwa ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua, bukan karena mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Cek fakta.

Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya." Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI

hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Di zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro. Inilah Warta Sulbar edisi 21 Agustus 2026. Sari berita, Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan juga persoalan kemiskinan. DPP Partai Nasdem pendengar resmi mengusung Fatmawati Salim yang merupakan istri almarhum Salim S. Mengga sebagai calon pengganti dari Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, pendengar, Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan juga persoalan kemiskinan. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Saya kira ketimpangan.
2: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan persoalan kemiskinan sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bertahap. Hal tersebut disampaikan Soehardi Duka usai menghadiri acara resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Sulbar di lapangan Ahmad Kirang Mamuju beberapa waktu lalu. Gubernur menjelaskan bahwa esensi kemerdekaan adalah pembangunan yang merata untuk semuanya, baik sektor kesehatan maupun pendidikan. Menurutnya, saat ini sektor kesehatan sudah disubsidikan untuk masyarakat sehingga dapat terlayani di rumah sakit. Demikian juga dengan pendidikan yang saat ini sudah tidak ada lagi pungutan. Gubernur mengungkapkan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam menuntaskan permasalahan pembangunan secara serentak. Menurutnya, masih ada area di pelosok yang aksesnya sangat terbatas hingga barang pasokan harus dipikul.
1: Saya kira ketimpangan. Karena bagaimanapun juga, kalau kita ingin memanai kemerdekaan, pembangunan itu korol. Yang mampu kita lakukan sekarang adalah kesehatan. Korol sudah, karena semua terlayani di rumah sakit. Kita sudah subsidi semua. Begitu juga pendidikan, tidak ada lagi pungutan. Tapi persoalan kemiskinan itu menjadi PR kita, ketimpangan wilayah, ada daerah yang masih dipikul. Persoalannya kita tahu, hanya memang kemampuan kita untuk menyelesaikan secara menyeluruh, secara keseluruhan, memang tidak bisa, karena memang kemampuan kita tidak mampu. Olehnya itu kita harus sabar dan bersabar, bertahap. Kita juga minta kekurangan di pusat.
2: Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Sulbar mengedepankan sinergi lintas instansi serta terus mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat menekankan kolaborasi untuk memperkuat pembinaan warga binaan. Asmi Saleh melaporkan.
3: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpa Sulawesi Barat menilai, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan program pembinaan warga binaan berjalan optimal. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpa Sulawesi Barat Said Mahdar mengatakan, keterbatasan yang ada di lingkungan pemasyarakatan harus diatasi dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kemampuan membangun kolaborasi menjadi tuntutan bagi setiap kepala lembaga pemasyarakatan atau kalapas dan kepala rumah tahanan negara atau karutan. Kolaborasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembinaan kepribadian, tetapi juga pengembangan keterampilan dan kegiatan produktif yang dapat menjadi bekal warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Said mencontohkan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang telah mengembangkan kegiatan UMKM. Menurutnya, keberadaan hasil dan produk yang telah dihasilkan menjadi bukti bahwa kolaborasi dalam pembinaan warga binaan di Sulawesi Barat mulai berjalan.
3: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi. Kalau kami tidak mampu membangun kolaborasi, maka itu pembinaan juga tidak akan berjalan. Maka ini dituntut bagi, khususnya bagi kalapas, bagi karutan, bagaimana mereka itu mampu membangun kolaborasi tadi, membangun silaturahim tadi. Sehingga misalnya kita lihat di LPKA, itu kan sudah berjalan, UNKM itu dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa di Sulbar ini juga sudah jalan di bidang UMKM, di bidang ketahanan pangan. Karena kami adalah cita-cita presiden, kami akan jalankan juga termasuk 15 akselerasi menteri. Itu tetap akan kami jalankan.
4: Yang menambahkan, pembinaan di Sulawesi Barat saat ini juga diarahkan pada penguatan sektor UMKM dan ketahanan pangan. Said menegaskan, jajaran Ditjenpas Sulawesi Barat akan terus mendukung program pemerintah, termasuk Astacita Presiden, dan 15 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kemarau panjang, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah membentuk Satgas hingga distribusikan air bersih. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan darurat guna menampung berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi juga terus dilakukan oleh satuan tugas, salah satunya dengan memantau langsung kondisi sektor pertanian. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang intensif. Sementara, ratusan hektar tanaman padi tersebut berpotensi mengalami gagal panen.
6: Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan.
5: Lebih lanjut, dalam penanganan kekeringan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah mendapat dukungan armada tangki air dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Namun, ketersediaan sumber air bersih menjadi kendala karena debit sumber air pengolahan menyusut drastis sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh armada tangki. Kondisi tersebut membuat operasional posko penanganan darurat dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melayani permintaan air untuk kondisi darurat warga sesuai kapasitas yang tersedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Keberadaan sekolah rakyat, pendengar, dapat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan. Reporter Mbak Hadi Umar melaporkan.
1: Saya kira itu apresiasi yang cukup baik.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Ismi Ulfaida, yakni siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Pulau Wali Mandar asal Sulawesi Barat yang berhasil terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Ismi Ulfaida merupakan salah satu perwakilan Sulbar yang berhasil menembus seleksi paskibraka nasional. Prestasi tersebut mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka turut mengapresiasi pencapaian Ismi Ulfaida. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kesempatan yang diperoleh oleh Ismi melalui sekolah rakyat. Ia menjelaskan, Ismi merupakan salah satu siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan masuk dalam kelompok desil bawah. Olehnya itu, Soehardi Duka menilai apresiasi yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi hal penting sekaligus menunjukkan bahwa program sekolah rakyat dapat memberikan ruang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengejar prestasi. Ia juga mengatakan akan memberikan apresiasi secara khusus kepada Ismi atas pencapaiannya sebagai paskibraka tingkat nasional.
1: Saya kira itu apresiasi yang cukup baik karena itulah tadi, dia itu memang hampir kalau tidak ada sekolah rakyat mungkin susah untuk ke sana. Tapi karena ada sekolah rakyat, dia berada di sekolah rakyat. Karena memang miskin, dia berada di sil 1, di sil 2 ya. Jadi saya kira apresiasi itu perlu kita juga, saya juga akan berikan apresiasi.
2: Capaian Ismi Ulfaida sekaligus menjadi gambaran bahwa keberadaan sekolah rakyat dapat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan yang lebih baik. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Kerusakan terumbu karang, pendengar, di kawasan Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju mendapat perhatian serius. Upaya rehabilitasi kini dilakukan dengan melibatkan komunitas pecinta alam, pemerintah, TNI, hingga mahasiswa. Reporter Asmi Saleh akan melaporkan berita ini.
8: Ada teman-teman dari komunitas pencinta alam yang melakukan perbaikan ya dari hasil kerusakan-kerusakan selama ini. Intinya ada di Karampuang.
4: Kerusakan terumbu karang di kawasan Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju mendapat perhatian serius. Upaya rehabilitasi kini dilakukan dengan melibatkan komunitas pecinta alam, pemerintah, TNI hingga mahasiswa untuk memulihkan ekosistem laut yang mengalami kerusakan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan salah satu komunitas yang aktif melakukan pemulihan terumbu karang adalah Kandora Drive Community. Menurutnya, komunitas tersebut selama ini berada dalam pembinaan DKP Mamuju dan telah melakukan upaya rehabilitasi terhadap terumbu karang di Pulau Karampuang. Ia menyebut, hasil rehabilitasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan positif. Kondisi terumbu karang yang menjadi sasaran pemulihan disebut telah mencapai sekira 65%. Muhammad Yusuf mengapresiasi keterlibatan komunitas pecinta alam yang dinilai tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang. Menurutnya, keberadaan terumbu karang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem laut, termasuk sebagai habitat berbagai biota serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir.
8: Ada teman-teman dari komunitas pencinta alam yang melakukan perbaikan ya dari hasil kerusakan-kerusakan selama ini. Intinya ada di Karampuang, ada Kandora Drive Community. Ini dalam pembinaan kami sudah melakukan reservasi terumbu karang itu mencapai 65%, dan apresiasi kami ini kepada teman-teman pecinta alam dalam hal ikut melestarikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang dan melakukan rehabilitasi, perbaikan dan sebagainya, berkolaborasi dengan TNI, mahasiswa universitas dan sebagainya untuk melakukan perbaikan terumbu karang yang ada di Karampuang.
4: Rehabilitasi terumbu karang di Karampuang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur termasuk TNI dan mahasiswa dari perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kawasan terumbu karang, sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar tidak kembali melakukan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Ada sebanyak 85 perahu Sande dipastikan berlomba dalam ajang Sande Silumba 2026 yang melonjak hampir 2 kali lipat dari 54 perahu pada tahun lalu. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
9: Sebanyak 85 perahu Sande dipastikan berlomba dalam ajang Sande Silumba 2026 melonjak hampir 2 kali lipat dari 54 perahu pada tahun lalu, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah event ini. Dewan Pengarah Sande Silumba, Samsul Samad, mengungkapkan hal itu dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di RRI Mamuju Jumat 21 Agustus 2026. Ia menyebut panitia telah menutup pendaftaran sejak 2 pekan lalu dan menetapkan 85 perahu tersebut berasal dari 2 kabupaten, yakni Majene dan Polewali Mandar. Menurut Samsul, lonjakan jumlah peserta ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam lebih dari 30 tahun perhelatan Sande Silumba. Ia menjelaskan komposisi peserta didominasi oleh Sande asal Majene dan sementara sisanya sekitar 30 perahu berasal dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju tidak masuk dalam rute lomba tahun ini karena hampir seluruh peserta berbasis di 2 kabupaten tersebut. Samsul menyebut lonjakan peserta ini sebagai buah dari kesuksesan pelaksanaan Sande Silumba tahun sebelumnya yang dinilai memuaskan para pesande. Ia menambahkan panitia sempat mewacanakan seleksi untuk membatasi jumlah peserta karena keterbatasan arena start dan finish di sepanjang rute lomba. Namun pelaksanaan tahun ini tetap dijadikan mencoba untuk mengetahui kapasitas maksimal penyelenggaraan.
10: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sande Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu. Kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan. Tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir dua kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
9: Meski jumlah peserta melonjak, Samsul mengakui anggaran dan fasilitas bagi Pasandek tahun ini jauh lebih terbatas dibanding tahun lalu akibat efisiensi fiskal daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi ini demi keberlangsungan tradisi maritim khas Sulawesi Barat tersebut. Sandesi Lumba 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Pamboang dilanjutkan ke Pantai Bahari Polewali Mandar sebagai etape penutup lomba maraton 2 hari tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, DPP Partai Nasdem resmi mengusung Fatmawati Salim yang merupakan istri almarhum Salim S. Mengga sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Ahyan Irsyada melaporkan.
11: Ya, bagi Nasdem mengusung Ibu Fatmawati ini.
5: DPP Partai Nasdem resmi mengusung Fatmawati Salim yang merupakan istri mendiang Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi Nasdem, Abdul Rahim, mengatakan keputusan tersebut diambil melalui proses yang berlangsung cukup cepat. Sebelumnya, nama Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat, Dirga Adi Putra Singkaro, sempat ramai disebut sebagai kandidat yang akan diusulkan sebagai pengganti Wakil Gubernur. Abdul Rahim menegaskan keputusan Nasdem mengusung Fatmawati tidak didasarkan pada kepentingan politik partai. Menurutnya, Fatmawati dinilai memiliki kapasitas serta memahami gagasan dan cita-cita mendiang Salim S. Mengga. Ia menambahkan, Nasdem juga tidak ingin proses penggantian wakil gubernur tersebut dijadikan sebagai momentum untuk kepentingan politik partai.
11: Ya, bagi Nasdem mengusung Ibu Fatmawati ini sungguh-sungguh perspektifnya adalah kepentingan masyarakat Sulawesi Barat. Karena sebagai istri yang juga memiliki kapasitas yang saya kira juga tidak perlu diragukan, tentu beliau sangat memahami pikiran dan mimpi besar dari seorang almarhum Salim S. Mengga.
5: Abdul Rahim mengatakan tahapan selanjutnya akan dilakukan melalui rapat koalisi. Yang menegaskan setelah rapat koalisi menghasilkan keputusan, nama Fatmawati Salim akan segera didorong kepada DPRD Sulawesi Barat melalui Gubernur Sulawesi Barat untuk diproses dalam tahap pemilihan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kami akan menghadirkan feature Sandek Silumba dari reporter Muhammad Ilham. Di tengah tsunami fiskal, Sandek Silumba justru menggelora.
9: Perahu bercarik tanpa mesin melesat membelah ombak di sepanjang pantai Sulawesi Barat. Diawaki 8 pendayung yang mempertaruhkan keselamatan demi kecepatan. Itulah Sandek Silumba, bukan sekedar lomba perahu, tapi simbol ketangguhan dan identitas maritim Tanah Mandar yang diwariskan lintas generasi. Tahun ini cerita sedikit berbeda. Anggaran pemerintah daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir 2 kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Sandek Silumba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal. Istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
10: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk, keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
9: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape, kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras, kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
10: Serta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu. Kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan. Tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
9: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sandek Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Pulau Mandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, panitia dan dewan pengarah tidak mengambil keputusan sepihak. Perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pas Sandek.
10: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar, ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengalih 2 jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandek Silumba gitu.
9: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Silumba 2026 ini, tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesandek yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandek Silumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Pulau Alimandar.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar edisi 21 Agustus 2026. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan atas kebersamaan Anda, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, tim operator ada Awaludin dan saya Nita Wahyuni, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, malam ini kami menjumpai Anda dalam segmen Kipra Desa. Akan kami hadirkan berbagai macam informasi dari desa untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, mengatasi kekeringan dan rem 142 Tatak meninjau sumur desa Tadui. Komandan Korem 142 Tatak Brigjen TNI Hartono meninjau langsung pendengar pembangunan fasilitas air bersih sumur bor karya Kodim 1418 Mamuju di Dusun Manalise Desa Tadui, Kecamatan Mamuju. Dalam peninjauan ini pendengar, dan rem didampingi langsung oleh Komandan Kodim 1418 Kolonel Aram Ardang Radianto, dan program penyediaan air bersih ini pendengar hadir sebagai solusi konkret dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar terutama di kawasan yang rentan mengalami kekeringan. Brigjen TNI Hartono menyampaikan bahwa program pembangunan sumber air ini telah digencarkan secara masif di wilayah Sulawesi Barat guna meningkatkan kualitas hidup warga. Ini dilaksanakan pendengar di 37 titik, di mana 32 titik diantaranya telah selesai dikerjakan.

0: Sekarang desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah fondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita, dari desa untuk Indonesia.
1: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan! Program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita di malam hari ini dalam segmen Kiprah Desa. Punya air bersih, pendengar, warga Tadui Mamuju mengucapkan terima kasih ke Presiden Republik Indonesia. Warga Desa Tadui yang menjadi salah satu titik yang mendapatkan air bersih di Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, menyampaikan rasa terima kasih, pendengar, dan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Staf Angkatan Darat atas program bantuan pembuatan sumur bor di wilayah mereka. Ungkapan rasa syukur ini, pendengar, disampaikan langsung oleh salah seorang perwakilan warga Desa Tadui, ada Pak Darman. Ia mengungkapkan bahwa keberadaan fasilitas air bersih ini menjadi angin segar bagi masyarakat setempat yang selama ini selalu kesulitan mendapatkan air, terutama ketika musim kemarau melanda. Melalui program Manunggal Air ini, pendengar, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah membuktikan komitmennya untuk tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir memberikan solusi nyata terhadap permasalahan dasar masyarakat di daerah-daerah yang rawan krisis air bersih.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Nah. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tertu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan ya dua kekuatan kalau saya belum ikut itu. Pertama, negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena mengharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, ya mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: speak. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya.
3: Pulau 1, RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda surat panggilan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Negeri Mamuju. Pada hari ini pendengar, Jumat 21 Agustus 2026 atas nama Ilham Jurusita pada Pengadilan Negeri Mamuju atas perintah Ketua Majelis telah memanggil Baria. Alamat terakhir di Jalan Abdul Malik Patanaendeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai tergugat 4 untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri Mamuju yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Mamuju, Jalan AP Petrani Mamuju pada Selasa 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara antara Majid sebagai penggugat melawan Herawati dan kawan-kawan sebagai tergugat. Selanjutnya pendengar diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat gugatan perbuatan melawan hukum di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mamuju, dan atas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu pendengar, tergugat 4 sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat 3, Hirjo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yakni melalui Radio Republik Indonesia beralamat di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Di sana pendengar bertemu dengan petugas radio supaya disiarkan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan.

Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: anak dia yang tetorawara. Dia ndo wai de nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Mereka nak kira lo lupa. Ia betul biasa ku istilah kan ikut ku. Ia betul ku STNK.
1: Apa betul?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejujurnya mampu bomo. Ia betul biasa ku mengkuih itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak ku nak kita mesti tentu. Semua nak tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nak minta disapa. Ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Judol Pinjol versus Koperasi. Ini diproduksi dari RRI Sibolga.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Wah, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoy Amang, turunlah nak, turun. Turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, pendengar di pukul 21.20 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ngobrol bareng komunitas. Salah satu komunitas yang akan bergabung nantinya ada dari Sambung Tangan. Jadi untuk Anda pendengar, kami imbau untuk tidak melewatkan dialog interaktif ini. Nanti akan ada Riana Maharani dan juga Silmi Magfira Anas dari Sambung Tangan.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng
7: komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Wamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita malam hari ini pendengar dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Wamuju kami hadirkan di ruang dengar Anda ada komunitas Sambung Tangan. Nah, dari namanya saja ini pasti berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial ya seharusnya. Nah, di malam hari ini kami ingin mengajak Anda untuk ikut terlibat dalam dialog ini pendengar. Topik yang akan kami bawakan malam hari ini adalah Sambung Tangan, Sambung Harapan bersama mewujudkan pendidikan yang setara untuk semua. Dan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, ini kami telah terhubung melalui Zoom, ada Community Director dari Sambung Tangan, ada Riana Maharani, dan juga Public Relations Sambung Tangan, ada Silmi Makfira Anas. Dan untuk Anda pendengar, boleh dicatat terlebih dahulu nomor teleponnya. Jika ingin bergabung malam hari ini bersama kami, boleh langsung menelpon di 0426-2322443 atau 0822-9609996. Dan malam hari ini juga Anda tentu bisa memonitor kami dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, atau melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang juga saat ini telah melakukan siaran langsung. Kita sapa dulu kedua narasumber pendengar di malam hari ini. Ada Kak Riana dan Kak Silmi. Assalamualaikum, selamat malam.
8: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Nita. Waalaikumsalam, selamat malam.
7: Oke, Kak Riana dan Kak Silmi ini dua-duanya asli mana?
8: Kalau saya asli Makassar, Kak.
7: Kak Riana asli Makassar. Kalau Kak Silmi?
9: Kalau saya kebetulan asli Mamuju, Kak.
7: Oh, asli Mamuju. Oke, tapi sekarang sibuk di Makassar. Atau iya, ada di Mamuju? Oke. Cocok karena asli Mamuju. Baik. Kita ke malam hari ini pendengar, jadi ada satu asli Makassar dan ternyata salah satunya itu ternyata adalah putri daerah ya, kalau dari Kak Silmi itu selaku public relation dari Sambung Tangan. Namun kita ke Kak Riana Maharani dulu di sini sebagai community director. Ini untuk community directornya ini bertugas seperti apa di Sambung Tangan, Kak, dan boleh mungkin dijelaskan mungkin seperti apa itu Sambung Tangan itu, silakan.
8: Okay. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Nita sudah diajak komunitas kami Sambung Tangan buat ikut ngobrol bareng komunitas di RRI Mamuju. Saya posisi saya itu sebagai community director atau mungkin bisa lebih mudah dikenal sebagai ketua. Nah, kalau ditanya perannya apa? Perannya saya itu lebih ke mengkoordinir segala divisi, baik itu divisi program, divisi kreatif, divisi public relation, dan juga logistik. Dan community director sendiri juga tugasnya ikut merencanakan konsep kegiatan selanjutnya, Kak.
7: Oke, kalau Sambung Tangan itu sendiri ini adalah komunitas yang bergerak dalam bidang apa dan seperti apa saja programnya sejauh ini?
8: Oke, kalau Sambung Tangan itu sendiri, Sambung Tangan itu salah satu komunitas di Makassar yang tujuannya itu kami hadir sebagai ruang alternatif untuk berbagi, belajar, dan juga untuk berkembang bersama teman-teman yang memiliki keterbatasan akses. Kalau di Sambung Tangan sendiri itu, kami ada dua fokus kegiatan. Yang pertama itu ada Sata Mengajar, dan juga ada Sata Loka Karya. Kalau Sata Mengajar sendiri itu, kami lebih sering untuk mengadakan kegiatan untuk tujuannya berbagi pengetahuan ke teman-teman penerima manfaat. Sedangkan kalau Sata Loka Karya itu, kita membuka ruang untuk teman-teman untuk mengeksplor dirinya lebih, gitu, Kak.
7: Jadi ada Sata. Sata Mengajar dan juga Sata Loka Karya ini adalah program dari Sambung Tangan itu sendiri. Berarti ini untuk penerima manfaatnya semua di lokasi Makassar atau ada juga yang di luar daerah?
8: Kalau kita, Kak, biasanya itu kondisional. Biasanya kita tergantung, umumnya kita mengadakan kegiatan, kita fokuskan di Kota Makassar. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita keluar ke daerah-daerah yang
7: yang membutuhkan,
8: yang ada di luar,
7: ya?
8: Makassar.
7: Baik.
8: Ya.
7: Oke, ini karena ini menarik, ini ada Sata Mengajar ke penerima-penerima manfaatnya juga sejauh ini dari program-programnya diselenggarakan di Kota Makassar berarti.
8: Iya.
7: Oke, dan kita beralih ke Kak Silmi sebagai public relation dari komunitas ini, komunitas Sambung Tangan. Kalau dari Kak Silmi sendiri, ini bagaimana melihat kondisi atau realita yang terjadi saat ini dari penerima-penerima manfaat sejauh dari komunitas ini ada? Maksudnya apalagi ini beberapa kegiatannya diselenggarakan di Kota Makassar, sebuah kota begitu, ibu kota dari provinsi yang besar. Ini apa yang masih menjadi miss di sana, Kak Silmi? Seperti apa? Silakan.
9: Oke, Kak. Kalau untuk dari segi penerima manfaat ya, kan event baru-baru ini Sata mengadakan event di LPKA 2 Maros. Jadi itu penerima manfaatnya remaja, dan kami bersama dengan beberapa volunteer itu bermain bersama mereka sesuai dengan tajuk tema yang kita angkat pada hari itu. So far saya lihat sejauh ini mereka penerima manfaat itu menerima dengan baik, tentunya juga mereka senang sejauh ini, dan mereka happy, dan saya rasa tujuan kami untuk menyelenggarakan event tersebut bisa dibilang tercapai, karena mereka juga merasa ada yang melihat mereka, ada yang merasakan, mungkin ikut merasakan apa yang mereka rasakan, didengar, dan juga mendapat empati dari teman-teman sambung tangan dan juga volunteer.
7: Mm-hmm. Kalau dari komunitas ini seperti apa kategori dari teman-teman yang bisa menerima manfaat atau dijembatani dari komunitas sambung tangan ini?
9: Sambung tangan sendiri itu berfokus kepada anak-anak dan juga masyarakat, Kak. Kami fokusnya mereka penyemerataan pendidikan. Jadi semua penerima manfaat itu tidak bergantung atau pada kriteria tertentu, tapi bergantung pada mungkin spesifiknya kalau kami bakal adain event itu, spesifiknya kita bakal nentuin penerima manfaatnya itu apakah orang tua lagi atau ke anak-anak atau ke remaja. Jadi itu biasa kita bergantian di tiap eventnya. Tapi kami menyasar semua usia, Kak. Nggak ada yang nggak kami sasar.
7: Oke. Berarti nih kalau untuk kategori misalnya teman-teman penerima manfaat, mungkin orang-orang yang mengalami keterbatasan pendidikan atau keterbatasan akses ke yang lainnya, itu tidak menjadi salah satu kategori dari komunitas ini yang bisa menjadi penerima manfaatnya.
9: Betul sekali, Kak.
7: Berarti siapa saja pendengar ini bisa dijembatani dari atau bisa menjadi penerima manfaat dari komunitas sambung tangan, dan semua berhak untuk menjadi atau apa didampingi dari komunitas sambung tangan. Berarti ada beda perlakuannya kalau anak-anak seperti apa yang dilakukan, dan kalau orang tua apa biasanya, Kak, boleh diceritakan mungkin keseruan-keseruan di lapangan saat melaksanakan aksi?
9: Kak, kebetulan saya baru bergabung juga dengan Sambung Tangan pada Mei kemarin. Jadi saya baru ikut eventnya itu 2 kali. Nah, untuk kedua event ini, penerima manfaatnya itu usianya terbilang agak jauh. Jadi event pertama saya itu kami menyasar anak panti. Jadi mereka dari usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Kisaran seperti itu. Di situ challenging-nya adalah bagaimana kita bisa bonding dengan mereka dan bagaimana kita bisa masuk ke dunianya mereka, agar mereka juga bisa terbuka, kemudian bisa ikut bermain dan ikut serta dalam edukasi-edukasi yang telah teman-teman Sambung Tangan siapkan. Kemudian event terakhir ini, seperti yang Kakak ketahui, event terakhir kami di LPKA 2 Maros. Di situ kami bersama dengan penerima manfaat di usia remaja, Kak. Jadi kisaran usia 15 sampai dengan 17 tahun. Di situ juga agak challenging, apalagi bagi teman-teman volunteer, karena mungkin kesannya sudah ini ya, Kak, stereotipnya gitu kalau di lapas gitu gimana. Tapi kemarin sejauh kemarin itu alhamdulillahnya kami bisa berbaur dengan baik, bisa bonding juga dengan mereka dengan baik, terus bisa bermain, berinteraksi, bahkan ada juga adik-adik binaan di sana yang curhat dengan teman-teman yang bisa langsung terbuka curhat tentang apa yang mereka rasakan bersama dengan kakak-kakak sambung tangan dan volunteer.
7: Wih, keren ya, berarti ini bisa jadi pendengar juga dari sambung tangan berarti. Oke, kita ke Kak Riana lagi di malam hari ini, pendengar. Secara garis besar dan mungkin boleh dijelaskan juga secara sederhana, apa sebenarnya tujuan daripada komunitas sambung tangan ini? Apa yang ingin dicapai begitu, Kak Riana?
1: Baik, kalau ditanya tujuannya sambung tangan itu apa, mungkin bisa melihat lagi dari namanya. Kan kalau kita breakdown kata per kata, ada 2 kata, sambung dan tangan. Kalau sambung itu dari KBBI itu kita bisa tahu kalau artinya adalah jembatan atau untuk menyambungkan. Sedangkan kalau untuk kata tangan itu biasanya dilambangkan sebagai perbuatan, tindakan, ataupun aksi nyata. Nah, dari 2 kata itu kami memaknai bahwa tujuan sambung tangan itu adalah untuk menghubungkan tangan-tangan teman-teman yang ingin berbagi dengan tangan-tangan yang membutuhkan, sehingga bisa menciptakan ruang yang
8: bisa untuk saling berbagi kebahagiaan.
7: Ini berdirinya sejak 2024 kemarin atau tahun berapa?
8: Iya, Sambung Tangan sendiri itu berdiri di pertengahan 2024. Kalau untuk tanggal persisnya saya agak kurang karena saya juga baru 1 tahun di Sambung Tangan.
7: Oh, berarti ini berperiode-periode begitu ya? Ada periodenya siapa yang menjadi ketua di periode ini dan periode selanjutnya begitu? Berarti ini Sata Mengajar dan Sata Loka Karya mungkin salah satu program kerja dari periode ini ya Kak Riana?
8: Ya.
7: Oke, baik. Dan pendengar, ini menarik, ada komunitas ternyata yang menjadi jembatan untuk penerima manfaat dan orang-orang yang mau berbagi, entah itu berbagi apapun itu, salah satunya berbagi kebahagiaan mungkin. Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami, boleh tentunya bergabung kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju, juga boleh bergabung melalui telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Ini boleh mungkin sekedar menyapa Kak Riana dan Kak Silmi terkait dengan komunitas ini, atau ada yang ingin Anda sampaikan, boleh bergabung bersama kami. Sambil menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak di malam hari ini dengan berbagai informasi menarik lainnya di malam hari ini.
10: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
11: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
10: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main?
11: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
10: Oke mama.
11: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
12: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
11: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Halo, besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini pendengar dalam ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Sambung Tangan dengan topik Sambung Tangan, Sambung Harapan bersama mewujudkan pendidikan yang setara untuk semua. Ada Riana Maharani, Community Director dari Sambung Tangan, dan juga Silmi Magfira Anas, Public Relation dari Sambung Tangan. Kita ke Kak Riana Maharani kembali di malam hari ini. Kalau Kak Riana selama mungkin kurang lebih setahun atau bahkan sebelum itu juga bergabung dengan komunitas Sambung Tangan hingga dengan sejauh ini, melihat kondisi di lapangan sebenarnya apa yang Kakak jumpai dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh penerima-penerima manfaat yang akhirnya menerima manfaat dari Sambung Tangan?
3: Oke, baik. Kalau ditanya apa yang sering dijumpai selama berkegiatan, yang berhubung karena kegiatan kami itu lebih sering menyasar ke anak-anak, dan kita juga lumayan sering itu fokusnya di bidang pendidikan.

0: datang untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, itu malah mereka feedbacknya mereka itu kayak mereka senang sekali. Ternyata hal-hal seperti itu mereka belum dapatkan di sana, baik yang sudah bersekolah ataupun teman-teman yang tidak sempat juga mengenyam pendidikan. Nah, dari situ juga makin dari feedback yang kita dapat itu malah bikin teman-teman pengurus, teman-teman volunteer juga makin senang karena rasanya seperti membantu teman-teman yang memang perlu dibantu. Gitu, Kak.
1: Berarti memang Sambung Tangan ini mengakses lokasi-lokasi yang terpencil ya, seperti yang disampaikan Kak Riana tadi. Kalau Kak Silmi, ini seperti apa dengan volunteernya? Bagaimana proses perekrutan atau apakah ini memang anggota dari Sambung Tangan itu sendiri atau setiap ada kegiatan baru open volunteer? Dan siapa saja, seperti apa kategorinya Kak Silmi?
2: Ya, betul, Kak. Jadi, kami menerapkan setiap kegiatan itu baru kami open volunteer. Karena kami ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum ikut di event sebelumnya itu bisa berpartisipasi di event kita selanjutnya. Dan untuk kriteria volunteer sebenarnya kami menetap nggak ada sih, Kak. Semua usia itu boleh ikut. Asalkan memang itu merupakan panggilan hati, karena kita akan terjun langsung dan berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang tua juga mungkin. Jadi yang lebih diutamakan itu memang panggilan hati.
1: Nah, yang diutamakan adalah panggilan hati dan tidak ada batas atau minimal usia. Jadi pendengar, mungkin salah satu pendengar di sini ada yang mau bergabung. Kalau Anda lagi ada di sekitaran Kota Makassar, boleh bergabung. Seperti Kak Silmi sendiri ini adalah orang Mamuju, tapi karena mungkin ada di Kota Makassar, jadi ikut dalam kegiatan ini. Ini bisa Anda coba juga pendengar, karena pasti ada banyak benefit yang bisa dirasakan. Kita ke Kak Silmi kembali. Kalau dari sisi kesenangan atau kepuasan atau benefit, Kak, seperti apa yang bisa dirasakan oleh volunteer-volunteer yang sekiranya mau bergabung dalam komunitas ini jika ada event-event yang dilaksanakan?
2: Kalau tentang merasakan ya, Kak, mungkin berangkat dari saya pribadi dulu, karena memang saya baru ikut 2 kali eventnya Sambung Tangan, tapi saya merasa bahwa bergabung dengan Sambung Tangan ini merupakan keputusan yang paling baik yang saya ambil, karena pada saat saya ikut di event Sambung Tangan seperti event terakhir itu, saya malah mendapat tujuannya kami kan ingin berbagi, mungkin memberikan mereka hal-hal yang mungkin mereka terbatas untuk akses itu. Tapi justru pada saat saya kemarin pulang dari LPKA, saya malah mendapat lebih banyak pelajaran dan membuka mata saya lebih lebar dan memahami mungkin yang tidak dilihat secara langsung oleh orang lain, tapi pada saat kita berinteraksi langsung dengan mereka itu kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin mereka sembunyikan gitu, Kak. Terlebih mungkin kemarin anak-anak di LPKA ya, jadi saya lebih ini deh, Kak, kayak lebih perasaannya itu kebawahnya kayak terharu aja gitu, karena mereka, saya merasa mereka juga anak-anak yang pantas untuk bermain di luar, mengakses lingkungan sosialnya, tapi karena satu dan lain hal yang mungkin mereka sendiri tidak ingin itu, tapi mereka harus jalani gitu. Jadi perasaan seperti itu yang menurut saya bisa memanggil hati nurani teman-teman untuk nantinya bergabung dengan volunteer Sambung Tangan saat ada event berikutnya.
1: Baik, kalau Kak Riana, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Kak Silmi. Ini kan digitalisasi, teknologi, zaman sekarang, anak-anak itu kalau kita lihat ya dikit-dikit HP, masih kecil dikasih HP. Terus sebenarnya tuh seperti apa

0: dari sambung tangan itu melihat ternyata realitanya tuh tidak selalu begitu, tidak selalu beriringan dengan teknologi dan perkembangan yang ada saat ini, atau seperti apa dari Kak Riana melihat hal itu?
1: Kalau terkait digitalisasi itu sendiri, sebenarnya kalau di kegiatan sambung tangan sendiri itu jarang sekali kami mendapati penerima manfaat itu yang main gadget, karena mungkin mereka juga keterbatasan, dan dari teman-teman volunteer juga kalau lagi hari H itu mereka juga lumayan fokus sama kegiatan. Jadi kalau untuk dampak negatif gadget sendiri itu tidak ngaruh dengan kami, malahan melihat antusiasme teman-teman volunteer juga yang menghargai adik-adik di depannya malah bikin kegiatannya makin intim. Makanya biasanya juga chemistry-nya malah terbangun di beberapa agenda kegiatan.
0: Berarti di sana, di lokasi-lokasi atau penerima manfaat ini tidak terbawa arus, tidak banyak terbawa arus digitalisasi, entah itu dampak-dampak negatifnya mungkin yang banyak dirasakan oleh masyarakat-masyarakat kota ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik. Kalau dari lokasi ini, apakah mendatangi lokasi-lokasi yang sama atau berbeda-beda?
1: Biasanya kita berbeda-beda, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita kembali ke lokasi yang sama, karena selama tempat itu masih membutuhkan, kita bakal kembali. Tapi untuk saat ini, ya, kita masih sering pindah-pindah.
0: Dan ini biasanya kalau misalnya ada hal yang dibutuhkan dari penerima manfaat, ini sambung tangannya kemana? Apakah dari teman-teman volunteer, dari komunitas itu sendiri, atau memang berkolaborasi juga dengan pihak lain?
1: Kalau terkait itu, biasanya kita memang komunitas ini independen, jadi kita tidak memiliki support utama. Jadi kita memang masih mengandalkan teman-teman volunteer dan masyarakat, dan kadang juga kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat atau perusahaan-perusahaan gitu.
0: Kadang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dan juga pemerintah setempat. Biasanya jika mau melaksanakan event atau setelah event, evaluasinya mungkin atau sebelum, ini biasanya kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipersiapkan oleh sambung tangan itu sendiri sebelum turun ke lokasi atau sebelum turun lagi ke lokasi berikutnya?
1: Kalau untuk itu, Kak, yang paling penting untuk dipersiapkan itu biasanya di sebelum kegiatan. Biasanya kalau checklog itu, di situ kita masih datang kosong, bukan dengan ada ide yang dibawa, terus nanti kita tidak seperti itu. Jadi kita datang dulu untuk checklog, lihat bagaimana keadaannya, dan kita catat apa yang dibutuhkan, dan kira-kira apa yang bisa kita dengan kapasitas kita, apa yang bisa kita bantukan, kayak gitu.
0: Sejauh ini ada kebutuhan yang kayak dia tuh dalam bentuk fisik atau material atau apa kira-kira dari selama bergabung dalam komunitas sambung tangan, apa kebutuhan dari sambung tangan yang hingga saat ini belum bisa terrealisasikan Kak Riana?
1: Kalau yang belum terrealisasikan, sebenarnya kita ada rencana untuk bikin kegiatan atau program yang lebih sustain. Jadi ibaratnya mirip KKN, sederhananya mirip KKN, tapi mungkin berhubung teman-teman pengurus dan teman-teman volunteer juga pasti memiliki kesibukan. Jadi kita mungkin bakal tetap bikin kegiatan per bulan, tapi dengan lokasi yang sama. Ya.
0: Jadi ada mungkin
1: Jadi lebih berkelanjutan
0: ya,
1: aja.
0: ada progresnya ya, jadinya berkelanjutan dan ada
1: Ya.
0: progres, ada hasilnya, ada perkembangannya. Baik, kita ke Kak Silmi lagi, pendengar di malam hari ini. Kak Silmi, sejauh ini bagaimana respon masyarakat yang berada di sekitar penerima manfaat atau penerima manfaat itu sendiri setelah sambung tangan mungkin hadir ke tengah-tengah mereka?
2: Untuk contoh konkretnya aja ya, Kak, kan baru mengadakan kegiatan kemarin, hari Senin kemarin. Alhamdulillahnya mereka responnya sangat luar biasa baik, dan itu juga mempengaruhi semangatnya teman-teman sambung tangan dan tentunya kakak-kakak volunteer. Karena kemarin kami berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan, dan ada kemarin pada saat kegiatan ada beberapa staf yang berada di lokasi. Responnya mereka alhamdulillah, mereka sangat mengapresiasi. Mereka bahkan meminta datang lagi kalau ada kesempatan. Dan adik-adiknya juga bilang terima kasih ya Kak, karena kami bisa bertemu dengan orang baru lagi. Maksudnya mungkin bisa berkenalan dengan orang baru lagi, bisa melihat dunia dari mata teman-teman sambung tangan dan juga teman-teman volunteer. Jadi saya rasa untuk responnya sejauh ini, alhamdulillah luar biasa mengapresiasi apa yang teman-teman sambung tangan lakukan.
0: Karena lebih senang juga ya jadinya kalau misalnya respon dari masyarakat sekitar bagus, apalagi anak-anaknya juga happy. Nah, terakhir mungkin kita ke Kak Silmi kembali. Ini bagaimana kalau terkait dengan harapan Kakak terkait dengan mungkin program-program apa lagi yang ingin dihadirkan dalam sambung tangan ini supaya kedepannya bisa lebih banyak lagi mungkin penerima manfaat yang bisa terbantu dengan adanya sambung tangan?
2: Harapannya sih Kak, kami bisa terus menjalankan visi misi sambung tangan dari awal, dan juga tetap berpegang teguh pada prinsipnya kami. Untuk program-program berikutnya ini, kami juga kemarin sempat memiliki rencana yang sedikit berbeda, tapi belum bisa kasih bocoran. Stay tune aja. Jadi untuk event berikutnya ini, rencananya kami akan melakukan kegiatan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi harapan kami di sambung tangan ini untuk setiap harinya bisa berkembang lebih baik dan tetap berjalan dengan prinsipnya, karena pada akhirnya sambung tangan ini bukan hanya tentang tangan yang kita ulurkan kepada orang lain, tetapi tentang bagaimana satu tangan itu bisa bertemu dengan tangan lainnya dan sama-sama menyambung harapan. Itu aja.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Silmi dan untuk Kak Riana. Kalau program dalam program untuk event selanjutnya itu tidak dapat dibocorkan, apakah Kak Riana event selanjutnya untuk tanggalnya, bulannya bisa dibocorkan mungkin?
1: Okay. Kalau untuk tanggalnya, kita mau coba di, kan kegiatan bulan Agustus sudah, berarti kita bikin di akhir September.
0: Akhir September. Dan ini siapa saja yang mau bergabung, boleh bergabung.
1: Boleh, kita
0: Oke.
1: terbuka untuk umum.
0: Baik, untuk pendengar mungkin yang mau bergabung dalam komunitas ini, mau juga ketemu sama teman-teman penerima manfaat, menjalankan program-program yang ada di Sambung Tangan, ataupun mendapatkan kepuasan-kepuasan mungkin dan manfaat-manfaat yang diterima oleh diri sendiri seperti yang tadi disampaikan Kak Silmi, boleh bergabung nanti di akhir September bakalan ada kegiatan dari Sambung Tangan. Ini ada komen-komen dari YouTube, ada api-api dan semangat guys dari Asia Zahra dan Asgar Mahendra. Ini dan terakhir mungkin dari Kak Riana, dalam visi misi Sambung Tangan tentunya harapan besar Kak Riana ke depannya seperti apa? Silakan.
1: Kalau harapan kita dari Sambung Tangan sendiri itu tentunya semoga tujuan utama kita itu bisa senantiasa tercapai, dan kita juga bisa berbagi kebahagiaan, bukan cuman berbagi ke teman-teman penerima manfaat, tapi teman-teman yang berbagi juga itu merasakan kebahagiaannya.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Riana di malam hari ini, Community Director dari Sambung Tangan, dan juga ada Kak Silmi yang telah hadir bersama kami, ada Pak selaku Public Relation dari Sambung Tangan ini. Semoga niat-niat baiknya ini bisa terrealisasikan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah hati-hati ke lokasi tujuan juga, dan hati-hati di lokasi tujuan, semua sehat-sehat, semoga berkah tentunya, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Senang bisa ngobrol bareng kalian, komunitas yang tentunya ini bisa jadi pahala jariah bahkan ya. Terima kasih banyak, sukses untuk keduanya. Dan pendengar, demikian ngobrol bareng komunitas kami di malam hari ini. Terima kasih telah membersamai kami. Untuk siaran ulangnya Anda dapat memonitor melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni bersama dengan tim operator Awaludin pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Mamuju malam ini. Mamuju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini, kita masuk lagi dalam program Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau bergabung tentunya di malam hari ini, boleh bergabung bersama kami. Request lagu-lagu nostalgia pastinya. Bersama saya Nita, pendengar, kita terima penelpon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Kak Baim.
1: Oh, Kak Baim dari Polewali Mandar. Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Ada Kak Baim. Malam hari ini bagaimana kondisi Polewali Mandar?
2: Ya, aman-aman saja.
1: Aman-aman saja, alhamdulillah. Mau request lagu apa di malam hari ini?
2: Ya, lagunya Nur ini, enggak tahu siapa penyanyinya. Judulnya
1: boleh diulang?
2: Ruang Rindu judulnya, enggak tahu siapa penyanyinya.
1: Oh, Leto. Kalau dia itu.
2: Oh iya.
1: Oke. Okay. Yeah. Ada Leto yang Ruang Rindu. Baik, silakan.
2: Ada Sidan, ada Jore, Ibran, Maulana, Alex Hardi, Muhammad Zar, Muhammad Nanda, Asriani, Dina, Muhammad Tobani, ada juga Pida, dan semuanya saya. Ani juga. Mm-hmm. Ani di Bonte. Mm-hmm. Apa kabar? Gimana soalnya malam ini juga ya? Ya untuk saya selamat berdoa. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semuanya doa yang terbaik buat hari ini.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Baim dari Polewali Mandar di malam hari ini yang sudah bergabung. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Kira-kira ini dari daerah mana? Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, dengan siapa, di mana ini?
3: Pelipurlara di Kota Daeng.
1: Dari siapa?
3: Tanti Pelipurlara di Kota Daeng.
1: Oke, wah, apa kabar Ki?
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Bagaimana dia ke kondisi dan yang baru-baru di Kota Daeng seperti apa? Ibu,
3: nah, seperti biasa kemarau.
1: Panas ya biar malam. Panas biar malam.
3: Panas, iya panas.
1: Oh, duh. Baik.
3: Ada bayangan. Iya, mau ke pesang lagu.
1: Ya, silahkan Ki. Mau lagu apa?
3: Punya singkondang keju, adakah?
1: Ada dong. Kalau bentuk fisiknya tidak ada, tapi kalau lagunya ada Ji. Ya. Baik, salam-salam silahkan.
3: Iya.
1: Silahkan kirim salam.
3: Mau kirim salam dulu ya buatnya yang ada di Polman dulu nak. Ada Ibda Lepadini di Polman, ada Bang Tumis, ada KMS sama Bobby, ada Sidan juga, ada Asriani di Majene, Bunda Adi di Pesisir. Siapa lagi di Mama Nanda di Kandemin, di Polewali ya, ada Gibran di Bunga-Bunga ya, gimana kabar Gibran, Maulana juga ya, sama Piko di Mami, Bu Dharma tadi, makasih bincang-bincangnya Bu Dharma lewat kompreman, siapa lagi Ani Tondeng, Ani di Mutap, Ani di Woteng, Tonden juga, Asril bersama Anto Dori Endrikan, Kak Abraham, semuanya mudah tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Buat yang lagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua yang lagi di Kota Daeng. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp. Nanti saya putarkan lagunya. Kita ke penelpon selanjutnya lagi di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Ibu Mida, apa kabar, Ki?
4: Kabar baik.
1: Kenapa belum tidur ini, Ibu Mida?
4: Iya, kan. Tunggu kita dulu ruang rindunya.
1: Oke deh. Kalau dari Adi-Adi, dia bagaimana kondisi malam hari ini?
4: Iya, alhamdulillah. Aman-aman saja.
1: Alhamdulillah. Tidak kekurangan air, Jeki, di sana?
4: Tidak, Ji.
1: Iya, alhamdulillah.
4: Iya.
1: Baik, Maki dengar lagu apa di malam hari ini?
4: Lagunya Air Mata jadi Saksi.
1: Air dari Mata Jadi Saksi.
4: Bobby Mercury kalau tidak salah.
1: Oke, nanti ku carikan. Air Mata Jadi Saksi.
4: Iya.
1: Baik, silahkan salam-salam.
4: Salam-salam dulu. Ada Man Sidang, ada Antuk Dian Regang, ada juga Pak Abraham, Gibran, Pak Salman, ada juga Pak Yuni, Pak KMS, Pak Bobby, ada juga Pak Yuni, Pak Rizal Italudu, Pak Mahrita Palang, Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim, ada juga Asri Lubuk Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasabi, Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Ibu Sahara, ada juga Ibu Murni, Ani di Boteng, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
4: Mbak Nita. Buat Mbak Nita, lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita kembali lagi pendengar ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, ruang rindu.
5: Ruang rindu, rindu berbagi rindu. Mohon lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa ini, di mana?
5: Maulana.
1: Pak Maulana. Polewali. Apa kabar? Bagaimana di sana, di daerah ta? Tidak kekeringan, Ji?
5: Ya, ada kekeringan juga, ada tidak.
1: Kalau di tempat tak aman?
5: Ya, aman.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Apa kabar, Ki, Pak Maulana?
5: Ya, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Aman lagi kalau begitu.
5: Ya, begitu.
1: Mau dengar lagu apa di malam hari ini?
5: Lagunya siapa ini? Bisa.
1: Yang mana?
5: Biarkan aku menangis.
1: Biarkan Pak Maulana menangis.
5: Ya, Pak Maulana menangis.
1: Biarkan Pak Maulana menangis. Baik, untuk siapa ini lagunya? Silahkan.
5: Ya, sudah lewat tadi. Ada Mulia, ada Wamiga juga. Ya, jadi ada Kemulia, ada Norma, Wak. Di Pak Tumuri. Ya, sudah ada Sidang. Pak Salman, Galon Lombo, ada siapa ini, Pida juga, Dino Polman, ada Pak Rahim, ya Pak Kumis juga ya, Kaimes Dino Mobi, kemudian ada Kipran, ada Kale Janggo, ada Pak Jamili, Pak Heruti, kemudian ada Sri di Lubuk Timur, ada Toduri dan Reta, semuanya pendengarnya merindu di malam ini.
1: Baik.
5: Baik. Itu siapa lagi ini, Mbak Fitri kan, Mbak Mega?
1: Nita.
5: Nita, salam tugas ini.
1: Nita, baik ya. Kalau begitu.
5: Saya selalu melaksanakan aktivitasnya di malam ini.
1: Amin.
5: Oke, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki Pak Maulana. Baik, kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Memanan dari Polman.
1: Oke, bagaimana Ji lomba menyanyi tak?
6: Masih sementara. Lihat baru datang.
1: Oh masih sementara.
6: Iya belum, nanti malam minggu mulai.
1: Wah panjang juga ini di sana Pak yang acara 17-annya. Kenapa?
6: Selesai di Batang ini antar dusun di Desa Batu Laya.
1: Berarti naik lagi setelah dusun.
6: Iya.
1: kita aja pokoknya jagoanku. Makin lagu apa Mama Nanda?
6: Ya.
1: Baik, makin lagu apa Mama Nanda di malam hari ini?
6: Lagunya Republik, aku hanya ingin kau tahu.
1: Oke, Republik. Hanya ingin kau tahu untuk siapa ini?
6: Buatnya Pak Kumis lagunya ya, juga untuknya yang lagi tugas yang cantik dan manis. Lanjut siapa untuknya juga Maulana ada Tanti. Bu siapa yang tadi yang satu baru saya sampai tadi ini yang
1: Ibu Mida.
6: Ibu Mida, salam kenal ya. Juga untuk ya Dahlia, ada Pak Salman, juga untuknya Sidang, ada Pak Asri, juga untuknya Kak Antodin, lanjut siapa untuknya Sriani, ada Ali, Bu Lia ya, juga untuknya Bu Kalimamuju, ada Pipa Tuo, untuknya juga Medi Parma, pokoknya sama-samanya aja tanpa terkecuali.
1: Baik.
6: Ini namanya siapa lagi lah? Kok saya lupa nih?
1: Sudah Mi, bombek maki kalau begitu.
6: Jangan.
1: Dengan Nita. Nita.
6: Oh ya Nita,
1: ya.
6: Masuk ini mohon maaf lahir batin, pokoknya salam kangen selalu, selalu mudah rezekinya.
1: Terima
6: kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menang Ki Mama Nanda. Prosatu RRI Mamuju dan seluruh pendengar di sini pasti mendukung Mama Nanda. Baik pendengar, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di malam hari ini, dimulai dari lagu Ruang Rindu Leto.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut aide-fêche. Aide-fêche ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah aide-fêche. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ketoi tiarita panden nato wa barura kerona esa tinja pelasana.
1: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial. Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
3: tadinya,
2: kami itu
3: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu, semakin kesini.

0: sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Pendengar lagu dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, akan mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Namun sebelum itu kita terima kembali penelpon terakhir di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana, Ibu?
1: Dengan Abdullah Pandini di Bala.
0: Apa kabar, Ki?
1: Iya.
0: Oke, ini spesial buat Ibu. Mungkin ini lagu terakhir, requestan dari Ibu, boleh silahkan.
1: Cinta tak terbatas waktu.
0: Cinta tak terbatas waktu. Tuh, siapa ini lagunya, Bu?
1: Bisa kirim-kirim saran dulu?
0: Ya, silahkan.
1: Ada Kak Tiara, sehat selalu Kak bersama keluarga. Gibran di Munga-Munga, Pak Salman di Gaul Lombok. Ayawan Nera Abbas, Rizky Amelia, Maulana, Anto Enrikang, Kane Saki, Kak Brahan, Kane Janggo, Gunawan, Papawati, Mamawati, Sidang Oni, Asri Lubu Timur, Bobby KMS, Piko Sari, Mama Nanda, Sultan Galentulu, Baim Putra, Alia, Bu Murni, Bu Lia, Sipatu, Salam Kompa untuk semuanya. Untuk yang nyiar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera yang direquest malam hari ini dari penelpon terakhir kita. Ini mengakhiri perjumpaan kita pendengar dalam segmen Ruang Rindu. Kita ketemu lagi besok pendengar, tentu di jam yang sama, dan mohon maaf untuk yang tidak bisa terakomodir di malam hari ini. Ini dia lagu terakhir untuk Anda, dan setelah itu akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda. Yang mau request lagu Nusantara boleh melalui chat WhatsApp dari Pro 1 RR 5 Mamuju di 0822 9609 0996.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari dinas ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, lagu Sajojo dari Papua ini akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen lagu Nusantara. Jadi untuk Anda pastinya, jangan lupa untuk melewatkan setiap malamnya di pukul 11 hingga dengan menjelang pukul 12 malam atau pukul 24 akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara se-Indonesia, se-Nusantara. Dan selanjutnya pendengar, sebelum menutup siaran, mari kita mendengar filler renungan dari Edi Siswanto yang berjudul Anak Pertama.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian siaran yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dari pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi 21 Agustus 2026. Terima kasih banyak pendengar atas partisipasi Anda dalam berbagai program, dan jangan lewatkan untuk tetap mengikuti kami besok pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih banyak pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6. Hari ini Sabtu penanggalan 22 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 era 5 Mamuju di mana saja berada. Jumpa lagi di pagi hari ini. Senang sekali menemani Anda di Mamuju Pagi edisi Sabtu penanggalan 22 Agustus 2026. Saya Randi menemani Anda di edisi kali ini dan semoga kita semua hari ini dalam kondisi yang sehat dan fit, juga siap untuk melakukan segala aktivitas Anda. Dan pendengar, rangkaian program acara akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 nanti. Dan kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ad-Duhan ayat 1-8 dibacakan Haji Muammar dan Sugiyati. Selamat mengikuti
1: Mamuju pagi ini. Mamuju

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam hari yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

yang tinggal bertetangga terlibat dalam perang mulut. Penyebabnya sepele, yaitu satu merasa tersinggung karena kejelekannya dipergunjingkan oleh lawan bicaranya. Ya, ternyata membuka kejelekan orang lain dapat menyebabkan percekcokan, bahkan permusuhan. Karena itu, Islam mewajibkan setiap Muslim agar menutupi kekurangan atau kejelekan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa menutup kekurangan atau kejelekan saudara Muslim yang lain, maka Allah akan menutup kekurangannya di hari kiamat."

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada, terima kasih masih bersama kami di Mamuju pagi ini. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi dengan topik mengetuk pintu, jantung sebagai tanda kehidupan dan jalan kesadaran mengenal Allah. Saat lagi bersama narasumber kita yang pagi ini juga sudah hadir di studio, ada Ustadz Syamsul Alam Arsyad SOSI Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Nantikan tetap bersama kami.

0: ibarat sungai yang mengalir tanpa henti. Ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Jumpa lagi menemui Anda di Dialog Mutiara Pagi dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber, ada Ustadz Syamsul Alam Arsyad SOC di studio hadir bersama kami yang akan membincangkan topik yaitu mengetuk pintu jantung sebagai tanda kehidupan dan jalan kesadaran mengenal Allah. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bisa hadir di studio pagi ini Ustaz ya.
2: Alhamdulillah atas izin Allah.
1: Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Ustaz. Sebagai pengantar mungkin di awal kita persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amautana wa ilahin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala rasulina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini setelah kita menunaikan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya setiap tarikan dan embusan nafas kita selalu ada sadar syukur untuk menguatkan keyakinan, menambah iman kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu yakin Allah memantau dan mengawasi pergerakan kalbu manusia itu sendiri. Baik, sesuai dengan tema kita, kita berangkat dari Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah menjelaskan bahwa ada satu sistem di dalam cara berpikir manusia yang sering kita perdebatkan, lalu kemudian kita tidak menemukan hakikat kebenaran itu sendiri karena sering melibatkan akal belaka saja. Dari ayat ini ada istilah intuisi spiritual, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan kepada manusia. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sekolah, bukan dengan pendekatan ilmiah, bukan dengan scientific sebuah ilmu yang mengajarkan bagaimana kehidupan dan sistem anatomi tubuh manusia dan alam semesta yang secara makrokosmos mengajarkan susunan alam semesta yang begitu sistematis. Di dalam ayat ini kita bisa merenungkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad dzara'na lajahannama katsiran minal jinni wal insi, banyak orang, banyak mereka yang lajahannam, berada di neraka, dan kebanyakan itu adalah dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Pertama, Allah mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan walakum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, tidak melihat Al-Qur'an dikaji untuk membuktikan eksistensi Tuhan seperti apa, apa Tuhan itu berada di sebuah tempat, dibatasi sebuah ruang, atau Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Bagaimana cara kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan bahasa belaka saja atau dengan berbagai metode pendekatan untuk memahami dan menemukan hakikat Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian Allah mengatakan walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengarkan, digunakan untuk mendengarkan. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh siapa? Jangan melihat sosoknya siapa yang membacakan. Dan kemudian mendengarkan secara batiniah, suara-suara hati, basirah. Jadi ada misteri basirah, ada misteri suara-suara hati. Tetapi hati-hati di situ, jangan sampai suara hati itu malah akan menjerumuskan seseorang menjadi bisikan-bisikan yang menyesatkan. Karena ada dua jalan yang membentang ke dalam kalbu kita, ya, di mana ketika kita menemukan jalan tanpa dengan tuntunan, maka pengawasan tuntunan yang terbaik adalah Al-Quran. Di para pendengar, kita kembali di ayat ini, lahum qulubun la yafqahuna. Kenapa Allah tidak menggunakan mereka punya pikiran, padahal beberapa kali Allah menggunakan kata yang berbeda tetapi merujuk kepada pemikiran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa mereka yang tidak berakal merenungkan? Afala tatafakkarun, kenapa mereka tidak memikirkan? Afala tubsirun, kenapa tidak mereka melihat? Afala tatadzakkarun, kenapa mereka tidak mengingat? Kenapa di ayat ini tidak secara sistematis dari kepala dulu dibahas, tapi Allah mengatakan kenapa mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kenapa kalbu yang ditunjuk? Di kalbu itu minggu lalu kita sudah bahas, ya, sedikit disentil. Apa itu kalbu? Yang dalam secara spiritual adalah berasal dari kata qalabah, yaitu bolak-balik. Kalau dalam anatomi tubuh manusia, organ tubuh manusia, yaitu jantung. Jadi, yang mana perbedaan jantung dengan hati itu sendiri? Secara fisik, liver itu fungsinya berbeda, tetapi dia tidak ada ruang secara intuisi spiritual, itu tidak ada ruang yang bisa menangkap ma'rifatullah, mengenal Allah, karena di situ adalah pusat kesadaran manusia. Makanya digunakan kata qalb, qalaba, bolak-balik. Kenapa digunakan bolak-balik hati itu, bolak-balik jantung manusia itu, ritme iramanya itu sering bolak-balik. Tidak selamanya sejak bangun sampai dia tidur kembali detak jantungnya itu sama. Iramanya sama, tergantung pada mood seseorang. Kadang dia bahagia beberapa menit yang lalu, tiba-tiba mojok, tiba-tiba baperan. Jantungnya pun, irama jantungnya pun akan berdetak, berubah. Makanya dikatakan jantung yang berubah-ubah, bukan liver yang berubah-ubah. Artinya di balik spiritual seseorang, rasanya yang berubah-ubah yang mempengaruhi kepada detak jantung. Bukan detak jantung itu yang mempengaruhi perasaan seseorang. Tapi di balik dari fisik itu ada sesuatu yang dimana pusat kesadaran manusia ada di jantung itu yang berubah-ubah. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kita disuruh merenung, memikirkan apa yang terjadi di jantung itu sendiri. Minggu lalu sedikit saya sudah jelaskan, di jantung itu berdetak bukan atas kehendaknya. Tetapi karena kita tidak bisa atur jantung, bagaimana detak jantung itu harus begini, itu atas kehendak yang dimana tidak ada intervensi sedikit pun bagi manusia untuk mengatur jantungnya. Apa yang diatur? Napasnya, bukan detak jantungnya. Kalau lagi tidak enak, tidak nyaman, orang biasanya manusia salah dalam mengertikan jantungmu perbaiki, perasaanmu perbaiki. Hakikatnya itu napasmu yang kau harus atur dengan baik supaya irama jantungmu kembali normal. Dalam tubuh manusia itu ada yang disebut dengan parasimpatik dan parasimpatik. Bagaimana Allah mengatur semua itu, melabelkan, menyimbolkan dalam istilah sains modern kedokteran itu sendiri, yang berperang masing-masing, tetapi itu hanya simbol. Pada hakikatnya meliputi semua itu pergerakan, rotasi kehidupan di dalam tubuh kita dengan segala mekanisme yang sistematis itu adalah atas kehendak. Sumbernya dari mana? Nanti kita menemukan titik kebenarnya. Apakah Tuhan itu di jantung? Atau Tuhan itu berada pada satu titik yang kemudian membuka tabir-tabir pengetahuan manusia yang selama ini tertutup bahwa Tuhan itu punya ruang dan waktu, padahal tidak meliputi. Jadi sungguh luar biasa. Di dalam tubuh kita ini, dalam sains modern, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk memahami, menangkap ayat-ayat Allah. Bukan dengan menggunakan akal. Akal hanya bentuk pengkajian menerima. Selama ini kita patokannya ke akal. Kalau akal sudah masuk akal, katanya hati bisa menerima. Tapi hati yang bersih diberi pengetahuan Allah sedikit, lalu kemudian qalb, hati itu memancarkan menjadi nur pada akal, akal tunduk menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sains modern diistilahkan kardiovaskular. Kardio jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah. Kita disuruh lagi merenung di situ. Ternyata bukan cuma satu pembuluh darah yang terlibat di dalam struktur anatomi tubuh manusia itu yang berfungsi untuk menghidupkan. Tapi Allah membentangkan ratusan ribu pembuluh darah yang ada dalam tubuh manusia. Lagi-lagi, apalagi dengan sistem saraf manusia yang membentang, kita tidak tahu berapa jarak, berapa banyak yang membentang di dalam tubuh manusia. Makanya itu Allah, ada satu dalil yang diperdebatkan oleh ulama antara hadis dan itu bahasa hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu. Dari hal yang kecil ini dari tubuh kita, kita kenali bagaimana Allah mengatur semua itu. Sistem saraf manusia yang begitu struktur tubuh manusia yang begitu rumit, kompleks. Kalau kita lihat Menara Eiffel, rumitnya itu jutaan rangka baja yang dipasang, disusun menjadi keajaiban dunia. Begitu sulitnya, begitu kompleksnya kita lihat. Tetapi ternyata itu berlipat ganda, jauh lebih kompleks struktur anatomi manusia, tubuh manusia. Tetapi Allah begitu mudah mengatur. Diperkirakan, ini hanya perkirakan, 9.500 sampai 100.000 kilometer panjangnya pembuluh darah manusia yang membentang di dalam tubuh manusia. Apalagi sistem saraf manusia, neuron. Saraf manusia itu tidak ada yang bisa ukur, hanya diperkirakan manusia sekitar 7 kali mengelilingi tubuh bumi. Artinya dari sini kita sudah diajak untuk tunduk, merenung, melibatkan kalbu untuk menangkap semua itu. Bagaimana jantung itu tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi secara spiritual dia berfungsi untuk menundukkan akal, menghadirkan kesadaran diri bahwa kita ini tidak punya apa-apa dan tidak berdaya terhadap segala sesuatu. Di luar kita tidak berdaya, apalagi kepada diri kita. Siapa yang bisa mengatur jantungnya? Siapa yang bisa menahan ketika arteri itu, ketika vena itu diputus oleh Allah seketika? Maka di dalam Al-Quran Al-Haq, Allah mengatakan ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, kemudian kami memutus nadi. Nadi, kata nadi ini, kata nadi ini ya menghubungkan tentang pembuluh darah manusia. Apabila itu diputus, maka sistem biologis manusia yang ada di dalam dirinya itu akan berhenti seketika. Berarti nadi itu adalah penghubung. Kalau kita bawa ke dalam makna hakikat, bahwa nadi itu adalah penghubung terhadap hakikat kebesaran Allah. Sama dengan vena jugularis yang pernah saya katakan, dari jantung ke kepala. Jadi pembuluh darah yang menghubungkan, bahasa sainsnya adalah pembuluh darah, tetapi bahasa hakikatnya adalah penghubung tali. Bagaimana menghubungkan pemikiran seseorang itu kepada hakikat, kepada kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau akal tadi ada pembuluh darah yang menghubungkan ke jantung, maka pemikiran manusia yang menghubungkan rasanya kepada jantungnya, kehadirat kebesarannya Allah, memandang jantung bukan sekedar fisik, tetapi menunjukkan eksistensi Tuhan di situ. Kita tidak membahas dulu secara zatnya Tuhan di situ, tapi kita memandang bagaimana setiap detakan jantung adalah zikrullah, bagaimana setiap detak jantung itu menyebut kebesaran Allah. di nadi kita itu berdenyut dengan menyebut seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini bertasbih di setiap waktu. Tarikan embusan nafas pun menyebut nama Allah. Apalagi di jantung itu. Dan jantung ini fungsinya kan memompa, mengalirkan apa yang ada dari otak. Bahkan darah kotor yang mengalir dari otak pun diterima oleh jantung, ditransfer ke paru-paru, paru-paru membersihkan, lalu kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Secara fisik, jantung memompa. Secara spiritual, memompa rohani manusia yang sedang berzikir. Jadi konektivitas antara spiritualitas dengan fisik jantung itu sendiri memiliki hubungan yang kuat. Jadi orang yang selalu berpikir dengan positif, maka jantung itu akan berdetak dengan sesuai irama yang diberikan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tinggal cara kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, ingat, maka jantung itu akan berdetak dengan tenang. Karena kenapa? Di situ ada kekuatan spiritual. Dengan tingkat kesadaran manusia memandang jantung itu adalah instrumen untuk membuka kebenaran dengan melihat detaknya bukan hanya sekedar detak untuk memompa darah oksigen ke seluruh tubuh. Tetapi di situ bersinergi antara kesadaran spiritual bahwa setiap detaknya adalah zikir, sehingga pasokan darah ke tubuh kita yang dipompa oleh jantung itu tadi tidak sekedar mengalir. Tetapi dia mengikuti irama detak itu, akhirnya ada kekuatan spiritual, kesadaran spiritual manusia. Allah, Allah, darahnya mengalir bersama dengan zikrullah, mengingat Allah, sehingga kesadarannya, tubuhnya itu ikut sadar. Kesadarannya di mana? Bahwa semua organ tubuhku adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sibuk dengan kehidupan dunia akan lalai, dilalaikan, tidak melihat kebenaran itu, tidak melihat jantung itu deg deg deg deg adalah sebuah zikir dan jembatan menuju kesadaran ilahi.
1: Ya. Baik, Ustaz. Ini juga kita tentu buka ruang untuk pendengar menyampaikan pertanyaan, Ustadz, ya. Ada yang menyampaikan lewat WhatsApp boleh, ataupun juga ada yang ingin menyampaikan di lewat telepon juga boleh, ya. Di 0822-9609-0996 juga 0426-2322-443. Ini dari Maharani, katanya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Ada dua pertanyaannya ini, Ustaz. Dua

0: jantung ini merupakan organ vital yang menghubungkan seluruh organ-organ tubuh manusia. Kalau dia berhenti, maka otomatis semuanya akan berhenti. Kalau di surah Al-Kahf itu, penghubung jantung dengan kepala, dengan pemikiran kita itu adalah wa nahnu hablil mil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Allah menggunakan metafora hablul wal al-warid. Al-hablul itu adalah tali. Al-warid itu adalah penghubung rasa. Yani, itu bahasa agamanya. Ya. Jadi hablul warid menggunakan vena jugularis, yaitu penghubung antara jantung dengan kepala, itu merupakan alat vital yang sangat menentukan kehidupan manusia. Sehingga itulah tanda-tanda kehidupan, kebesaran yang mengikat sistem jaringan ke tubuh manusia, yang menunjukkan bahwa di situ adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari. Kalau hilang jantung, apalagi yang bisa beroperasi di dalam tubuh kita ini? Seketika nafas akan berhenti, semua fungsi-fungsi organ tubuh pun akan berhenti. Ya. Jadi itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kehidupan itu sebagian besar dan sangat vital di bagian jantung itu sendiri. Apalagi jantung ini, baik itu secara spiritual, adalah petunjuk tentang tanda kehidupan manusia. Matinya iman seseorang karena jantung atau hati spiritualnya itu tidak beroperasi. Matinya organ tubuh manusia karena fungsi jantungnya sudah tidak berdaya. Maka kenapa Al-Quran selalu membahasakan kalbu itu adalah jantung? Karena dia adalah sumber kehidupan. Salah satu sumber kehidupan di dalam organ tubuh manusia, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Ya. Ya. Pertanyaan yang kedua.
1: Ya, silakan Ustaz.
0: Saya lupa tadi.
1: Ya, coba kembali di poinnya. Yang kedua itu apa yang bisa kita renungkan dari denyut jantung yang terus bekerja tanpa kita pernah perintah secara sadar? Apa ya. Yang bisa direnungkan Ustaz, silakan.
0: Yang kita renungkan betapa kita ini manusia memang berada pada sebuah kekosongan yang tidak memiliki apa-apa. Maka kesadaran manusia ketika dia bisa mengantarkan dirinya pada titik kesadaran nol. Titik kesadaran nol inilah maka Allah akan mengisi dengan kesadaran ilahi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu, yang maha hidup itu hanya dia. Kita ini cuma avatar, casing belaka saja. Kita ini adalah hanya bagi seperti televisi yang di remote. Tetapi karena keegoan kita, seolah-olah kita yang memiliki jantung ini, kita memiliki nafas ini, kita yang mengatur semuanya dalam tubuh. Orang berolahraga katanya untuk menjaga kesehatan jantungnya. Itu adalah sisi usaha manusianya. Tapi perlu kita sadari, banyak pemain sepak bola yang sebelum main itu diperiksa jantungnya sehat. Pemain bulu tangkis, iya. Olahragawan, pergi main gym, sehat dia. Tapi tiba-tiba ketemu dengan ajalnya di sana. Apa kita tidak sadar dari sebuah renungan itu? Seolah-olah kitalah yang mengatur, kitalah yang membentuk kesehatan itu sendiri. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu rusak tubuhmu karena itu adalah amanah, maka jagalah kesehatanmu. Wala tulqu bi aidikum la taqluga, kamu jangan menganiaya tubuhmu dengan apa? Min narkoba, minuman-minuman yang keras. Kamu jangan rusak paru-parumu dengan merokok. Jangan kamu rusak jantungmu dengan jantung fisikmu itu karena akan berpengaruh kepada jantung spiritualmu. Sesuatu yang dilarang oleh agama itu memiliki dampak. Dampaknya positif atau negatif tergantung pada cara berpikir, cara menentukan kita memilih jalan itu. Mau sehat, makan makanan yang sehat. Ya. Jadi apa yang kita harus lihat, renungkan dari detaknya jantung itu sendiri. Disitulah kita menyaksikan

0: bahwa irama detak jantung itu menghadirkan kesadaran ilahi bagi diri kita, di mana sesungguhnya perlu kita malu yang fisik itu berdetak atas kehendak Allah dan menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Begitu kan detak jantungnya. Kalau tidak didapat untuk diraba detak jantungnya, maka carilah denyutnya. Bagaimana denyut kita itu berirama mengikuti lam jalal, lafaz Allah secara lafaz, Allah, Allah, tersebutkan huruf itu, Allah, Allah, Allah. Itulah kesadaran. Tapi itu masih kesadaran insani. Karena kenapa masih berfokus pada detak jantungnya? Maka ada sebagian ulama sufi mengatakan bahwa itu adalah zikir sir. Karena hanya diri kita, zikir dirahasiakan karena hanya diri kita yang mengetahui dan menyadari bahwa jantung saya, aku perhatikan jantung saya sedang menyebut nama Tuhannya.
1: Oh, okay.
0: Allah, yeah. Allah, Allah,
1: Allah. Yes. Baik, ya. Kita ke yang berikutnya, Ustadz, ya. Ini ada yang masuk dari Pak Syarif,
0: yeah.
1: Menanyakan bahwa ada yang menyebut bahwa manusia itu jika tidak digunakan akalnya untuk mencari kebenaran ataupun juga memahami sesuatu, ini bisa disamakan dengan hewan ternak.
0: Ya, kal an'am.
1: Oke, ini masuk di ayat Al-Quran yang mana katanya, Ustaz? Pak Syarif, silakan.
0: Ya, di ayat 179 tadi, surah Al-A'raf, silakan dibuka. Bagaimana Allah dengan sistematisnya menyebutkan dari kalbu yang tunduk akal itu, karena akal sudah menerima. Akal yang menerima itu adalah berangkat dari sebuah perenungan.
1: Yeah.
0: Sehingga memahami bagaimana kalbu itu menangkap setiap pesan-pesan Allah lewat ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Ayat kauliyah yang tercatat 1.072.000 huruf yang pernah saya sampaikan. 6.236 ayat menurut riwayat Hafs. Dalam riwayat lain mengatakan 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Tapi itu terbatas. Itu pesan-pesan Allah secara garis besar dalam kehidupan. Tapi ayat kauniyah, semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah ayat kauniyah yang perlu kita pahami. Kebenaran sudah nampak, tapi hati menolak. Ketika hati terbuka dari hijab-hijab kebenaran itu, maka akal pasti tunduk. Dari kolbu, Allah kemudian menyebutkan mata. Ada orang yang melihat tetapi buta. Kenapa dia buta? Dia menutupi kebenaran dari kebenaran yang sesungguhnya. Dia melihat matanya. Saya lihat sekarang Pak Randi. Tetapi belum tentu kolbu saya bisa memandang bahwa orang ini orang baik. Karena kenapa tertutupi? Kenapa dia tutup? Karena dia sering berprasangka. Terhijapilah pandangannya. Kal an'am, dia seperti binatang. Yang membedakan manusia antara dengan binatang adalah apa? Akal.
1: Akal.
0: Akal yang mana? Akal yang tunduk. Bukan akal yang ego. Akal yang ego itu selalu merasa akulah. Aku yang punya, aku yang memiliki.
1: Aku yang paling baik.
0: Aku yang paling baik. Hati-hati. Apalagi memang akal ini tidak digunakan untuk merenung. Jadi perenungan itu melibatkan kolbu, rasa. Perenungan, afala ta'qilun, kenapa engkau tidak gunakan akalmu untuk merenung, merasakan bagaimana kehadirat Allah dan kedekatan Allah. Berkali-kali Allah mengatakan, aku lebih dekat, aku sangat dekat, dan aku selalu membersamaimu kemanapun kamu berada. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadaku tentang di mana aku, bagaimana aku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Dekatnya Allah di setiap denyut nadi manusia. Dekatnya Allah setiap tarikan embusan nafas manusia. Detak jantung, seluruh sel-sel di dalam tubuh manusia adalah menunjukkan kedekatan Allah. Hanya kesadaran, karena kita tidak, kesadaran yang tidak hadir. Karena kenapa? Kita terlalu berorientasi pada kehidupan dunia, melupakan diri kita. Makanya saya katakan, pintu-pintu ini akan membuka kesadaran diri kita, mengenal diri kita siapa sesungguhnya ini. Apakah semua yang wujud itu adalah eksistensi Tuhan? atau kita ini hanyalah manusia yang dengan segala keegoan kita. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan karena ketidaksadarannya, selalu mengambil alih. Maka di dalam kehidupan kita ini, Fir'aunisme itu ada. Bahkan di dalam hakikat diri kita, jangan sampai kita sholat pun Fir'aun ikut di dalam diri kita. Ke masjid tetapi ada Fir'aun, bersedekah tetapi ada Fir'aun. Yang mana itu Fir'aun-Fir'aun? Ngakunya sholatnya lah yang paling diterima. Hati-hati. Cara bertuhankulah yang paling baik. Hati-hati. Orang yang membuka, orang yang sudah memiliki cakrawala berpikir dalam kesadaran spiritualnya, tidak akan pernah menyalahkan orang yang berpaham siapapun. Iya. Apalagi orang beragama lain, tidak akan pernah menyalahkan. Iya. Karena kenapa? Dia sadar bahwa semua eksistensi yang ada ini adalah hak cipta Allah dan karya Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Hanya mungkin metode dan cara kita yang berbeda menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik. Ustadz, waktu kita terbatas ya, mungkin betul. Di pekan depan bisa kita lanjutkan kembali. Ini ya, ada beberapa juga yang belum sempat kita jawab, mungkin di kesempatan berikutnya ya, di live Facebook kita, kemudian juga yang gabung di kolom komentar di YouTube juga Facebook ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita insya Allah bisa akan berjumpa kembali di pekan depan dengan topik yang sama, Ustadz.
0: Insya Allah kita lanjutkan.
1: Insya Allah. Baik, pendengar, mohon maaf untuk durasi yang tidak begitu lama, jadi mungkin di kesempatan berikutnya. Terima kasih Ustadz Syamsul Alam Arsyad SOC sudah hadir bersama kami, dan kita cukupkan. Saya Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan persoalan kemiskinan. DPP Partai Nasdem resmi mengusung Fatmawati Salim yang merupakan istri almarhum Salim S. Mengga sebagai calon pengganti wakil Gubernur Sulawesi Barat. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Randi. Kita masuki informasi yang pertama, pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah serta persoalan kemiskinan. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Saya kira ketimpangan.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan persoalan kemiskinan sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bertahap. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka usai menghadiri acara resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Sulbar di lapangan Ahmad Kirang Mamuju beberapa waktu lalu. Gubernur menjelaskan bahwa esensi kemerdekaan adalah pembangunan yang merata untuk semuanya, baik sektor kesehatan maupun pendidikan. Menurutnya, saat ini sektor kesehatan sudah disubsidikan untuk masyarakat sehingga dapat terlayani di rumah sakit. Demikian juga dengan pendidikan yang saat ini sudah tidak ada lagi pungutan. Gubernur mengungkapkan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam menuntaskan permasalahan pembangunan secara serentak. Menurutnya, masih ada area di pelosok yang aksesnya sangat terbatas hingga barang pasokan harus dipikul.
1: Saya kira ketimpangan. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingin memanai kemerdekaan, pembangunan itu korol. Yang mampu kita lakukan sekarang adalah kesehatan. Korol sudah, karena semua terlayani di rumah sakit. Kita sudah subsidi semua. Begitu juga pendidikan, tidak ada lagi pungutan. Tapi persoalan kemiskinan itu menjadi PR kita, ketimpangan wilayah, ada daerah yang masih dipikul. Persoalannya kita tahu, hanya memang kemampuan kita untuk menyelesaikan secara menyeluruh, secara keseluruhan, memang tidak bisa, karena memang kemampuan kita tidak mampu. Olehnya itu kita harus sabar dan bersabar, bertahap. Kita juga minta kekurangan di pusat.
2: Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Sulbar mengedepankan sinergi lintas instansi serta terus mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat tekankan kolaborasi untuk perkuat pembinaan warga binaan. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpa Sulawesi Barat menilai, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan program pembinaan warga binaan berjalan optimal. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpa Sulawesi Barat Said Mahdar mengatakan, keterbatasan yang ada di lingkungan pemasyarakatan harus diatasi dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kemampuan membangun kolaborasi menjadi tuntutan bagi setiap kepala lembaga pemasyarakatan atau kalapas dan kepala rumah tahanan negara atau karutan. Kolaborasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembinaan kepribadian, tetapi juga pengembangan keterampilan dan kegiatan produktif yang dapat menjadi bekal warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Said mencontohkan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang telah mengembangkan kegiatan UMKM. Menurutnya, keberadaan hasil dan produk yang telah dihasilkan menjadi bukti bahwa kolaborasi dalam pembinaan warga binaan di Sulawesi Barat mulai berjalan.
3: Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah mampu membangun jejaringan, mampu membangun kolaborasi. Kalau kami tidak mampu membangun kolaborasi, maka itu pembinaan juga tidak akan berjalan. Maka ini dituntut bagi, khususnya bagi kalapas, bagi karutan, bagaimana mereka itu mampu membangun kolaborasi tadi, membangun silaturahim tadi. Sehingga misalnya kita lihat di LPKA, itu kan sudah berjalan, UNKM itu dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa di Sulbar ini juga sudah jalan di bidang UMKM, di bidang ketahanan pangan. Karena kami adalah cita-cita presiden, kami akan jalankan juga termasuk 15 akselerasi menteri, itu tetap akan kami jalankan.
4: Ia menambahkan, Pembinaan di Sulawesi Barat saat ini juga diarahkan pada penguatan sektor UMKM dan ketahanan pangan. Said menegaskan, jajaran Ditjenpas Sulawesi Barat akan terus mendukung program pemerintah, termasuk Astacita Presiden, dan 15 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kemarau panjang, Pemkab Mamuju Tengah bentuk satgas hingga distribusikan air bersih. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan darurat guna menampung berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi juga terus dilakukan oleh satuan tugas, salah satunya dengan memantau langsung kondisi sektor pertanian. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang intensif. Sementara, ratusan hektar tanaman padi tersebut berpotensi mengalami gagal panen.
6: Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi termasuk mengecek kondisi sawah. Oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi saat hari ini belum turun hujan.
5: Lebih lanjut, dalam penanganan kekeringan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah mendapat dukungan armada tangki air dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Namun, ketersediaan sumber air bersih menjadi kendala karena debit sumber air pengolahan menyusut drastis sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh armada tangki. Kondisi tersebut membuat operasional posko penanganan darurat dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melayani permintaan air untuk kondisi darurat warga sesuai kapasitas yang tersedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendra sedang melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, sebanyak 85 perahu dipastikan berlomba dalam ajang Sandek Siluba 2026, melonjak hampir dua kali lipat dari 54 perahu pada tahun lalu. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
8: Ada teman-teman dari komunitas pencinta alam yang melakukan perbaikan ya dari hasil kerusakan-kerusakan selama ini.
9: 85 perahu Sandek dipastikan berlomba dalam ajang Sandek Silumba 2026 melonjak hampir dua kali lipat dari 54 perahu pada tahun lalu, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah event ini. Dewan Pengarah Sandek Silumba, Samsul Samad, mengungkapkan hal itu dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di RRI Mamuju Jumat 21 Agustus 2026. Ia menyebut panitia telah menutup pendaftaran sejak dua pekan lalu dan menetapkan 85 perahu tersebut berasal dari dua kabupaten, yakni Majene dan Polewali Mandar. Menurut Samsul, lonjakan jumlah peserta ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam lebih dari 30 tahun perhelatan Sandek Silumba. Ia menjelaskan komposisi peserta didominasi oleh Sandek asal Majene dan sementara sisanya sekitar 30 perahu berasal dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju tidak masuk dalam rute lomba tahun ini karena hampir seluruh peserta berbasis di dua kabupaten tersebut. Samsul menyebut lonjakan peserta ini sebagai buah dari kesuksesan pelaksanaan Sandek Silumba tahun sebelumnya yang dinilai memuaskan para pesandek. Ia menambahkan panitia sempat mewacanakan seleksi untuk membatasi jumlah peserta karena keterbatasan arena start dan finish di sepanjang rute lomba. Namun pelaksanaan tahun ini tetap dijadikan uji coba untuk mengetahui kapasitas maksimal penyelenggaraan.
10: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari dua kabupaten, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu. Kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan. Tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir dua kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
9: Meski jumlah peserta melonjak, Samsul mengakui anggaran dan fasilitas bagi pasandek tahun ini jauh lebih terbatas dibanding tahun lalu akibat efisiensi fiskal daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi ini demi keberlangsungan tradisi maritim khas Sulawesi Barat tersebut. Sandek Silumba 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Pamboang dilanjutkan ke Pantai Bahari Polewali Mandar sebagai etape penutup lomba maraton 2 hari tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: DPP Partai Nasdem resmi mengusung Fatmawati Salim sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang merupakan istri dari almarhum Salim S. Mega. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
11: Ya, bagi Nasdem mengusung Ibu Fatmawati ini.
5: DPP Partai Nasdem resmi mengusung Fatmawati Salim yang merupakan istri mendiang Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mega sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi Nasdem, Abdul Rahim, mengatakan keputusan tersebut diambil melalui proses yang berlangsung cukup cepat. Sebelumnya, nama Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat, Dirga Adi Putra Singkaro, sempat ramai disebut sebagai kandidat yang akan diusulkan sebagai pengganti Wakil Gubernur. Abdul Rahim menegaskan keputusan Nasdem mengusung Fatmawati tidak didasarkan pada kepentingan politik partai. Menurutnya, Fatmawati dinilai memiliki kapasitas serta memahami gagasan dan cita-cita mendiang Salim S. Mega. Ia menambahkan, Nasdem juga tidak ingin proses penggantian wakil gubernur tersebut dijadikan sebagai momentum untuk kepentingan politik partai.
11: Ya, bagi Nasdem mengusung Ibu Fatmawati ini sungguh-sungguh perspektifnya adalah kepentingan masyarakat Sulawesi Barat. Karena sebagai istri yang juga memiliki kapasitas yang saya kira juga tidak perlu diragukan, tentu beliau sangat memahami pikiran dan mimpi besar dari seorang almarhum Salim S. Mega.
5: Abdul Rahim mengatakan tahapan selanjutnya akan dilakukan melalui rapat koalisi. Yang menegaskan setelah rapat koalisi menghasilkan keputusan, nama Fatmawati Salim akan segera didorong kepada DPRD Sulawesi Barat melalui Gubernur Sulawesi Barat untuk diproses dalam tahap pemilihan. RRI Mamuju, Muhammad Ahenur Syada melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, di tengah tsunami fiskal, Sandek Silumba justru menggelora. Berikut kami hadirkan news feature oleh reporter Muhammad Ilham.
9: Perahu bercarik tanpa mesin melesat membelah ombak di sepanjang pantai Sulawesi Barat. Diawaki 8 pendayung yang mempertaruhkan keselamatan demi kecepatan. Itulah Sandek Silumba, bukan sekedar lomba perahu, tapi simbol ketangguhan dan identitas maritim Tanah Mandar yang diwariskan lintas generasi. Tahun ini cerita sedikit berbeda. Anggaran pemerintah daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir dua kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Sandek Silumba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal. Istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
10: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita, ya.
9: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
10: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
9: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sandek Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Polewali Mandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, panitia dan dewan pengarah tidak mengambil keputusan sepihak. Perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pas Sande.
10: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar, ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengali 2 jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandek Silumba gitu.
9: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Silumba 2026 ini, tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesande yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandek Silumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Polewali Mandar.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju

adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan masyarakat.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di Mamuju pagi ini bersama saya Randy menemani Anda di awal pagi. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat untuk menjalani segala kesibukan di hari ini. Walaupun hari ini hari Sabtu, banyak yang menikmati libur ya. Namun juga beberapa di antara kita masih harus beraktivitas, masih harus disibukkan dengan ragam pekerjaan kita ya. Dan baik pendengar, pagi hari ini kita akan hadirkan kembali untuk Anda informasi-informasi aktual, mulai dari informasi dunia olahraga sampai juga informasi Sulawesi Barat, mancanegara, juga informasi dari dunia ekonomi akan kita hadirkan untuk Anda sampai pukul 9 nanti. Menemani untuk Anda yang pagi ini juga tengah bersama

berita. Pendengar, siapa yang tak kenal legenda sepak bola Brasil Ronaldinho yang bikin heboh, yang tentu kabarnya kembali merumput di Italia. Pendengar, Ronaldinho tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub Divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brasil itu dengan antusias. Melansir dari rri.co.id, mantan pemain AC Milan itu memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum ia pergi. Ia didampingi presiden klub Ignazio Capriani menuju Stadion Ravenna. Ronaldinho diperkenalkan Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Ia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Namun bergabungnya Ronaldinho bukan semata urusan sepak bola, pendengar. Legenda 46 tahun itu juga menjalin kerjasama dengan klub Ravenna. Ronaldinho tidak bermain semusim penuh. Bintang Brazil itu hanya tampil satu laga untuk menyemarakan Divisi 3 Italia sebagai bintang tamu. Klub terakhir Ronaldinho adalah Fluminense pada 2015. Ia kembali bermain di Italia setelah sebelumnya membela AC Milan pada periode 2008 hingga 2011. Informasi lain, pendengar, Tottenham sepakati transfer Savinho dari Manchester City. Klub Inggris Tottenham Hotspur menyepakati transfer Savinho dari klub biru Manchester City senilai 75 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Nilai tersebut bisa bertambah 10 juta pound sterling melalui sejumlah klausul tambahan. Dilansir rri.co.id, Savinho kini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Tottenham. Kepindahan winger Brasil berusia 22 tahun itu telah diupayakan Spurs sejak lebih dari setahun lalu. Tottenham sebelumnya gagal mendapatkan sang pemain pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Savinho kemudian bertahan di Manchester City, tetapi kesempatan bermainnya terbatas sepanjang musim lalu. Ia hanya 7 kali menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier Inggris bersama The Citizens. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang Tottenham kembali mengejar tanda tangannya musim panas ini. Sementara itu pelatih Tottenham, Roberto De Zerbi, kini berupaya memperkuat lini serang dengan mendatangkan sejumlah pemain. Spurs sebelumnya menghabiskan total 185 juta pound sterling untuk Matheus Fernandes dan Sandro Tonali. Sementara itu dari dalam negeri, pendengar, pemain timnas Indonesia Sandy Walsh terlihat antusias menjalani latihan perdana bersama Persib Bandung di lapangan GBLA Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Pemain berusia 31 tahun itu menikmati sambutan hangat rekan-rekan barunya. Sandy Walsh sebelumnya mengikuti pemusatan latihan skuad Maung Bandung di Bali. Kini ia senang kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Adaptasi Sandi bersama Persib Bandung berjalan cepat karena mengenal lebih dari separuh skuad. Beberapa rekan timnas Indonesia juga kini ada di Persib Bandung. Tom Haye, Mark Locke, Beckham Putra, dan Elian Reinders membuat Sandi tak merasa sebagai pemain baru. Ia juga mengenal beberapa pemain lain dari kompetisi sebelumnya. Ia sudah mengenal sejak lama, termasuk nama Gakuto Notsuda dan juga ada nama Gabi Mutombo dari Liga Thailand. Dan kehadiran Sandy Walsh membuat skuad Pangeran Biru menghadapi musim 2026-2027. Kemampuannya bermain di berbagai posisi menambah opsi pelatih menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia yang padat.

26. Pendengar ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kalah di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Fajar Fikri takluk dari pasangan Chinese Taipei Li Jehui dan Yang Po Suan 19-21 dan 16-21. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Jumat 21 Agustus. Ini menjadi kekalahan pertama ganda putra Indonesia tersebut. Ya, dan pendengar, Fajar Alfian mengatakan bahwa ia dan Fikri tak mampu keluar dari tekanan lawan. Menurutnya, Li dan Yang tampil luar biasa dengan kecepatan dan kekuatan pukulan yang dimiliki. Fajar menjelaskan bahwa dirinya sempat bermain penuh keraguan di game pertama. Kondisi lapangan yang berangin membuatnya kesulitan untuk mengembalikan shuttle lock ke arah lawan. Sementara kata Fikri, tidak ada tekanan di lapangan, hanya Li dan Yang tampil lebih baik. Permainan mereka menurutnya sangat solid dan tidak ada celah. Kendati kalah, Fikri menilai banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama soal kemampuan untuk beradaptasi di lapangan menghadapi siapapun lawannya. Ya pendengar, informasi dari dunia olahraga lainnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbantahkan sepanjang masa.

Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari Sulawesi Barat. Masyarakat Desa Martasari kini tak perlu lagi bersusah payah menyeberangi sungai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Beroperasinya Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu secara resmi memutus keterisolasian dan mempermudah akses mobilitas warga setempat. Peresmian jembatan berjenis beton tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem ya 142 Taro Ada Tarogau Brigadir Jenderal TNI Hartono pada Jumat kemarin. Kehadiran jembatan ini disambut haru oleh warga Dusun Nakula, Desa Martasari. Salah seorang warga, Ibu Andi, mengungkapkan bahwa sebelum adanya jembatan, warga harus memikul hasil panen satu persatu saat melintasi aliran sungai. Ia menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada jajaran TNI dan pemerintah atas kepedulian terhadap warga pelosok. Hadirnya Jembatan Perintis Garuda Merah Putih diyakini akan mendongkrak perekonomian desa dan membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Pasangkayu. Dan Rem 142 Brigjen TNI Hartono menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini difokuskan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya akses pendidikan anak-anak sekolah dan mobilitas hasil pertanian. Ia menjelaskan infrastruktur di Desa Martasari ini merupakan jembatan ke-40 yang telah selesai diresmikan dari total 53 titik yang sedang berjalan di Sulawesi Barat. Pihaknya menargetkan pembangunan infrastruktur serupa dapat mencapai 5.000 titik hingga akhir Desember mendatang melalui pola swadaya dan gotong royong antara TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi vertikal, serta juga masyarakat. Informasi lain, pendengar, Sandeksi Lumba 2026 diikuti sebanyak 85 peserta dan menjadi salah satu pelaksanaan dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah kegiatan tersebut. Hal itu disampaikan Syamsul Samad, Dewan Pengarah Sandek, dalam wawancara bersama RRI kemarin. Syamsul mengatakan Sandeksi Lumba 2026 akan dilaksanakan pada 26 hingga 27 September 2026 di Majene dan Polman. Masyarakat Sulbar, khususnya Majene dan Polman, diharapkan turut mendukung dan memeriahkan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Sandeksi Lumba tahun ini akan menempuh rute dari Pantai Benua Sendana menuju Pantai Pamboang. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan dari Pantai Pamboang menuju Pantai Bahari, Polewali. Menurut Syamsul, yang juga anggota DPRD Sulawesi Barat, rute pelaksanaan tahun ini harus disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan sumber daya fiskal yang tersedia. Meski demikian, pihaknya optimis seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Sandeksi Lumba juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan tradisi bahari masyarakat Sulawesi Barat. Kegiatan yang sebelumnya dikenal dengan nama Sandek Res, yang kini menggunakan Sandeksi Lumba dan terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Ketua KONI Sulbar juga mengajak masyarakat Sulbar untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sandeksi Lumba 2026. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraida Suhardi menegaskan bahwa hingga tahun 2025 sebanyak 30,25% desa di Sulbar masih tergolong area blank spot atau lemah sinyal. Selain itu, 38,67% fasilitas layanan publik di Sulbar tercatat belum memiliki koneksi internet. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat atau Center KIM di Pasangkayu pada Jumat kemarin. Suraida menegaskan pentingnya percepatan penataan akses
internet di daerah sebagai bagian dari isu keadilan pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk menjangkau seluruh wilayah Sulbar yang luas. Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Suhardi Duka terus mendorong keterlibatan pemerintah pusat. Selain infrastruktur fisik, Suraida juga menyoroti tantangan maraknya hoax seiring derasnya arus informasi. Ia mendorong komunitas informasi masyarakat agar tidak sekedar menjadi penyebar informasi, tetapi harus naik kelas menjadi penggerak literasi digital yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah, masyarakat, desa hingga dunia usaha. Thank you.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

satu lagu legend dari sang maestro ya band musik Indonesia Peter Pan yang kini tentu bukan lagi dengan nama Peter Pan, dengan Noah. Dari lirik lagunya pendengar bisa dimaknai sebagai kondisi ketika harapan terasa semakin redup, tetapi seseorang masih berusaha mempertahankan perasaan dan kenangan yang ada. Nah, semoga juga kita semua pagi hari ini bisa menjadikan lagu ini menjadi penyemangat ya. Penyemangat tersendiri untuk Anda yang tentu dengan latar cerita masing-masing. Oke. Dan baik pendengar, kita teruskan kembali untuk kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Kami hadirkan berikutnya masih informasi seputar Sulawesi Barat.

Pendengar, keroncong masih berdenyut di tangan anak muda Mamuju. Di tengah derasnya arus musik modern, keroncong kembali menemukan panggungnya di Mamuju. Bukan melalui generasi yang tumbuh bersama musik tersebut, melainkan lewat tangan anak-anak muda yang tergabung dalam grup Kuse, Keroncong Untuk Semua. Kuse tampil dalam pagelaran musik keroncong perjuangan dedikasi untuk veteran yang digelar di halaman landscape Taman Baca Mamuju pada Selasa lalu. Pertunjukan yang berlangsung malam ini menjadi salah satu momentum menarik bagi perkembangan musik keroncong di Mamuju. Kuse yang beranggotakan pemuda-pemuda dengan kecintaan terhadap musik keroncong tersebut mencoba membuktikan bahwa genre yang identik dengan nuansa klasik dan nostalgia tersebut masih bisa dinikmati di era modern. Bahkan penampilan mereka justru mendapat respon emosional dari para veteran yang juga hadir langsung menyaksikan pertunjukan. Ketua Veteran Mamuju, Haji Multasim, mengaku terpukau sekaligus haru melihat keroncong kembali dimainkan secara langsung oleh anak-anak muda. Setelah puluhan tahun, ia kembali mendengarkan musik yang mengingatkan pada suasana masa lalu. Dan bagi Kuse, kesempatan tampil di hadapan para veteran bukan hanya tentang pertunjukan musik. Alunan gitar, biola, suling dan instrumen keroncong lainnya menjadi cara mereka memperlihatkan bahwa musik Indonesia punya kekayaan yang bisa terus dirawat melalui regenerasi. Informasi lain, pendengar, Gubernur Sulawesi Barat meminta kampus kuasai teknologi tanah jarang. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dan generasi muda dalam menguasai pengembangan teknologi pengolahan tanah jarang dan mineral kritis guna menjawab tantangan ekonomi dan geopolitik global. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda di Universitas Negeri Makassar pada Kamis 20 Agustus lalu. Dalam orasinya, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa Sulbar memiliki cadangan rare earth element atau unsur tanah jarang dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi. Komoditas ini merupakan salah satu bahan baku paling dicari di dunia karena menjadi kunci utama perkembangan teknologi masa depan. Namun ia mengingatkan bahwa kepemilikan deposit yang melimpah tidak akan memberikan dampak optimal tanpa adanya penguasaan teknologi pemisahan dan pengolahan mandiri. Selain menyoroti potensi tanah jarang, Gubernur juga mendorong perbaikan tata kelola sumber daya alam nasional agar kembali ya pada amanat pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, hasil pengelolaan sektor unggulan Sulbar seperti 108 ribu hektar sawit, 140 ribu hektar kakao, hingga sektor pertanian harus benar-benar berorientasi pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Ia berharap generasi muda dan perguruan tinggi dapat menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan tersebut sehingga kekayaan sumber daya alam Indonesia termasuk di Sulawesi Barat dapat benar-benar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Informasi berikutnya, pendengar, kali ini datang dari Mamuju Tengah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, Nirwana Sari Aras, membantah pemberitaan yang menyebut dirinya terlibat dalam kesepakatan gadai lahan dengan seorang warga bernama Hajarandu. Nirwana Sari mengatakan kesepakatan gadai tersebut dilakukan oleh pekerja berinisial A dengan Hajarandu yang berlangsung tanpa sepengetahuannya. Menurut Nirwana Sari, dirinya justru bersedia bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut karena A merupakan pekerjanya. Ia mengaku menawarkan solusi agar kedua pihak tidak berselisih. Nirwana Sari juga keberatan atas pemberitaan yang mencantumkan nama dan jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial.
Ia menegaskan persoalan gadai lahan tersebut tidak berkaitan dengan institusi yang ia pimpin. Ia juga membantah telah melakukan pengusiran saat didatangi Haji Ranu di kediamannya. Dan atas pemberitaan tersebut, Nirwana Sari menyatakan telah menunjuk kuasa hukum dan mempertimbangkan langkah hukum untuk menjaga nama baiknya. Kuasa hukum Nirwana Sari, Egar Mahesa, menilai pencantuman nama dan jabatan kliennya dapat menimbulkan kesan seolah-olah persoalan tersebut berkaitan dengan dinas sosial. Egar mengatakan pihaknya memberikan waktu 3x24 jam kepada narasumber pemberitaan untuk memberikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka. Informasi ini pendengar juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id serta siaran kami dapat pula Anda dengarkan lewat aplikasi rri.co.id juga RRI Digital.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kamu.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multa Tuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju

pendengar, saat ini kita sudah di segmen akhir. Sebelum kita hadirkan ragam informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar, kami hadirkan informasi berikut ini dari Majene. Pendengar, kebakaran melanda wilayah Onang, Kecamatan Tubo Sendana Majene. Puluhan hektar lahan perkebunan milik warga dilaporkan hangus dilalap si jago merah setelah api mengamuk sejak pukul 14.00 siang kemarin hingga malam. Kondisi di TKP terpantau cukup mengkhawatirkan. Warga setempat mengaku tak berdaya dan kewalahan untuk menjinakkan kobaran api yang terus membesar. Upaya pemadaman secara mandiri terkendala oleh akses medan yang sulit dilalui serta minimnya fasilitas dan peralatan pemadaman yang memadai di tingkat dusun. Keterbatasan sarana ini membuat warga cemas api akan semakin meluas dan mendekati area permukiman penduduk jika tidak segera mendapatkan penanganan terpadu dari instansi terkait. Masyarakat Onang sangat berharap respon cepat dan kehadiran dari pemerintah kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran untuk segera menerjunkan personil dan armada ke lokasi guna melokalisir dan memadamkan sisa titik api. Hingga informasi ini dibacakan, belum ada keterangan resmi mengenai taksiran total kerugian material maupun penyebab pasti munculnya api. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Informasi lain, pendengar, anggota DPRD Sulawesi Barat fraksi Partai Demokrat Syamsul Samad menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari kursi DPR.

DPRD sebelum diusulkan sebagai calon pengganti wakil gubernur Sulawesi Barat. Sebelumnya Samsul Samad telah mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat untuk diusung sebagai calon pengganti wakil gubernur. Sementara itu pada Kamis lalu DPP Partai Nasdem juga telah memberikan rekomendasi kepada Fatmawati Salim, istri mendiang wakil gubernur Salim S. Mengga, sebagai calon pengganti wakil gubernur. Dalam wawancaranya, Samsul Samad mengatakan dirinya siap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD apabila hal tersebut telah menjadi syarat pencalonan. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya maupun setiap kandidat yang akan diusung dalam pencalonan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Samsul Samad menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, pengunduran diri dilakukan sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon, dan ia pun siap mengundurkan diri apabila dirinya nantinya telah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur.

0: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral disiarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara.